Sahabat Rio Fulana, bayangkan seorang anak kecil bernama Jafar. Ia tidak tumbuh dengan mainan mewah. Mainannya adalah kitab-kitab perkamen dan halaqoh-halaqoh ilmu di Masjid Nabawi. Selama 12 tahun pertama kehidupannya, ia dididik langsung oleh kakeknya, Ali Zainal Abidin. Setiap malam, ia melihat kakeknya sholat 1000 rakaat. Ia melihat bagaimana kakeknya memikul karung-karung gandum secara sembunyi-sembunyi di kegelapan malam untuk diletakkan di depan pintu rumah fakir miskin Madinah. Jafar kecil belajar bahwa kemuliaan bukan terletak pada seberapa banyak orang menyembahmu, tapi pada seberapa banyak engkau melayani mereka yang paling hina di mata dunia. Setelah kakeknya wafat, Jafar berada di bawah bimbingan ayahnya, Imam Muhammad Al-Baqir, selama 19 tahun berikutnya. Disinilah, Jafar muda tidak hanya belajar hukum-hukum fikih, ia diajarkan untuk melihat ruh di balik teks. Ia mempelajari bagaimana Al-Quran berbicara tentang bintang-bintang di langit, tentang keseimbangan cairan dalam tubuh manusia, hingga tentang hakikat jiwa. Dunia saat itu sedang dalam gejolak hebat. Kekaisaran Islam meluas dari perbatasan Cina hingga ke pegunungan Pirinein di Spanyol. Berbagai kebudayaan masuk, filsafat Yunani, astronomi Persia, matematika India. Umat Islam mulai bergesekan dengan ideologi asing yang meragukan ketuhanan. Di tengah arus informasi yang luar biasa itulah, Ja'far Asy-Syadiq sedang dipersiapkan menjadi filter Tuhan. Seorang yang mampu membedah mana hikmah yang murni dan mana racun pemikiran yang menyesatkan. Keluasan ilmunya diakui secara aklamasi oleh para tokoh besar di zamannya. Imam Ibnu Khalikan dalam Wafayat Al-A'yan mendeskripsikan Ja'far sebagai sosok yang ilmunya memenuhi dunia. Ia bukan hanya mahir dalam ilmu agama, tapi ia adalah guru bagi para saintis. Banyak orang yang tak menyadari bahwa dari Madrasah Ja'far Asy-Syadiq inilah bibit-bibit ilmu pengetahuan modern disemaikan. Beliau adalah guru dari Jabir bin Hayyan, sang bapak kimia dunia. Melalui lisan Ja'far, rahasia-rahasia materi diungkapkan, namun tetap dibingkai dalam ketauhidan yang murni. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Imam Ja'far adalah personifikasi nyata dari ayat ini. Derajatnya tidak ditinggikan oleh pedang, tidak pula oleh kampanye politik yang penuh tipu daya. Derajatnya ditinggikan oleh Allah melalui ilmu yang menyinari kegelapan hati dan akal manusia.

0: Memasuki masa dewasa, Imam Ja'far Asy-Syadiq menyaksikan salah satu peristiwa paling krusial dalam sejarah Islam, keruntuhan Bani Umayyah dan bangkitnya Bani Abbasiyah. Ini adalah masa di mana Ahlul Bait menjadi jargon politik untuk menggulingkan kekuasaan. Banyak pihak yang ingin memanfaatkan nama besar Imam Ja'far untuk melegitimasi gerakan bersenjata mereka. Namun, disinilah letak keajaiban karakter beliau. Dalam catatan sejarah yang sangat masyhur, diceritakan bahwa saat kekacauan memuncak, seorang tokoh kunci revolusi Abbasiyah mengirimkan surat rahasia kepada Imam Ja'far. Isinya bukan sekedar dukungan, melainkan tawaran resmi untuk menjadi khalifah bagi seluruh umat Islam. Sebuah tawaran untuk duduk di singgasana tertinggi dunia saat itu. Apa reaksi Sang Asy-Syadiq? Beliau tidak merasa silau oleh kilauan mahkota. Beliau paham bahwa kekuasaan politik seringkali memakan korban nilai-nilai spiritual. Di hadapan utusan yang membawa surat tersebut, beliau justru mendekatkan surat itu ke lampu minyak dan membiarkannya terbakar hingga menjadi abu. Beliau berkata dengan suara yang sangat tenang, namun mengandung wibawa yang luar biasa. Surat ini bukan milikku, dan orang ini pengirimnya bukan pengikutku. Aku tidak butuh singgasana untuk menegakkan kebenaran kakekku. Sikap ini adalah bukti nyata dari zuhud yang sejati dalam literasi Sunni. Beliau membuktikan bahwa martabat keturunan Nabi tidak terletak pada kekuasaan fisik, melainkan pada cahaya ilmu dan ketakwaan. Beliau lebih memilih menjadi sultan bagi hati manusia daripada menjadi sultan di istana yang dikelilingi algojo dan intrik politik. Keputusan ini membuat beliau dihormati oleh seluruh kalangan ulama, baik kawan maupun lawan. Beliau menghidupi firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 162 yang selalu beliau amalkan dalam setiap helai nafasnya. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Bagi Ja'far Asy-Syadiq, hidup adalah pengabdian murni. Tahta hanyalah gangguan bagi tugas sucinya menjaga warisan ilmu sang kakek, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Namun, menjauhi politik bukan berarti beliau diam. Di saat para jenderal membagi-bagi wilayah kekuasaan, Imam Ja'far justru membangun sebuah universitas terbuka di bawah pilar-pilar Masjid Nabawi. Inilah masa di mana 4.000 murid berkumpul untuk mereguk air dari samudra ilmu beliau. Di sana, kita akan melihat bagaimana Imam Abu Hanifah menemukan logika ruhaninya, bagaimana Imam Malik bin Anas belajar tentang adab Madinah, dan bagaimana rahasia-rahasia kimia mulai disingkap oleh Jabir bin Hayyan di bawah bimbingan sang imam.

Sahabat Rio Fulana yang dirahmati Allah, mari kita melangkah lebih dalam ke jantung kota Madinah. Di saat dunia luar sedang sibuk dengan denting pedang dan perebutan singgasana, Imam Ja'far Asy-Syadiq justru membangun sebuah imperium akal yang tak tertandingi. Beliau menjadikan Masjid Nabawi sebagai universitas terbuka terbesar di masanya. Sejarah mencatat melalui lisan ahli hadis terkemuka, Al-Hafiz Ibnu Uqdah, bahwa tidak kurang dari 4.000 murid yang terpercaya atau thiqat secara rutin menghadiri majlis beliau. Bayangkan angka itu di abad kedua Hijriah. 4.000 intelektual berkumpul di satu titik, bukan untuk merancang strategi perang, melainkan untuk membedah rahasia wahyu dan alam semesta. Di majlis ini, tidak ada fanatisme golongan. Semua orang datang dengan rasa haus yang sama. Di sana, fikih dijalin erat dengan tasawuf, dan sains disempurnakan dengan ketauhidan. Inilah keunikan Imam Ja'far. Beliau mengajarkan bahwa seorang Muslim yang sempurna adalah ia yang tajam akalnya, suci hatinya, dan luas wawasannya. Di antara ribuan pencari ilmu itu, duduklah seorang jenius dari Kufah bernama Nu'man bin Thabit yang dunia mengenalnya sebagai Imam Abu Hanifah. Hubungan antara keduanya adalah salah satu potret terindah dalam tradisi keilmuan Islam. Abu Hanifah adalah pakar logika yang luar biasa, namun di hadapan Imam Ja'far, ia merasa seperti seorang pengelana yang baru menemukan mata air yang sesungguhnya. 2 tahun lamanya Abu Hanifah menimba ilmu langsung dari sang imam. 2 tahun yang begitu membekas hingga sang imam mazhab Hanafi itu berujar dalam kalimat yang abadi. Laulal as-sanatan lahalaka Nu'man. Artinya, jika bukan karena 2 tahun itu, niscaya Nu'man akan binasa. Apa yang dipelajari Abu Hanifah? Bukan sekedar hafalan teks, beliau belajar tentang ruh di balik hukum Allah. Pernah suatu ketika terjadi dialog tajam yang menguji metodologi kias atau analogi yang sering digunakan Abu Hanifah. Imam Ja'far bertanya dengan penuh hikmah, "Wahai Nu'man, mana yang lebih lemah antara wanita dan pria?" Abu Hanifah menjawab, "Wanita." Imam Ja'far membalas, "Lalu mengapa dalam hukum warisan pria mendapat 2 bahagian dan wanita 1? Jika kau menggunakan logika murni, bukankah yang lemah yang seharusnya mendapat lebih banyak? Ketahuilah, agama ini tidak bisa hanya diukur dengan akalmu semata, karena ia memiliki dimensi wahyu yang melampaui logika materi." Dialog ini yang dicatat dalam kitab-kitab sejarah seperti Mizan Al-I'tidal adalah pelajaran tentang ketundukan akal di hadapan cahaya wahyu. Abu Hanifah belajar bahwa untuk memahami syariat, seseorang butuh mata hati yang jernih, sesuatu yang hanya bisa didapatkan melalui proses penyucian jiwa atau tasawuf yang diajarkan oleh Imam Ja'far.

Jika di Irak ada Abu Hanifah, maka di Madinah sendiri ada Imam Malik bin Anas, sang pendiri mazhab Maliki dan penjaga tradisi Madinah. Hubungan antara Imam Malik dan Imam Ja'far adalah hubungan yang didasari oleh cinta dan adab yang sangat tinggi. Imam Malik menceritakan pengalamannya dalam kitab Al-Intiqa. Aku sering mengunjungi Ja'far bin Muhammad. Beliau adalah sosok yang sangat banyak tersenyum dan ramah kepada setiap tamu. Namun jika nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan di hadapannya, seketika warna wajahnya menjadi pucat pasi karena rasa hormat dan takutnya kepada Allah. Aku tidak pernah melihatnya kecuali dalam tiga keadaan. Ia sedang sholat, ia sedang berpuasa, atau ia sedang membaca Al-Quran. Imam Malik belajar satu hal yang paling fundamental dari Imam Ja'far, yaitu adab kepada Nabi. Beliau melihat bagaimana Imam Ja'far memperlakukan hadis kakeknya, bukan sekedar sebagai informasi hukum, melainkan sebagai getaran ruhani yang suci. Bagi mereka, ilmu adalah cahaya, dan cahaya tidak akan masuk ke dalam hati yang tidak memiliki adab. Imam Malik memberikan kesaksian abadi yang dicatat oleh seluruh ulama Sunni. Mata tidak pernah melihat, telinga tidak pernah mendengar, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Sosok yang lebih utama dari Ja'far bin Muhammad dalam hal kejujuran, keilmuan, ibadah, dan sifat waroknya. Pernyataan ini adalah validasi sejarah yang sangat kuat bahwa Imam Ja'far Asy-Syadiq adalah standar keunggulan manusia di masanya. Beliau menggabungkan tiga kekuatan, kecerdasan intelektual, ketelitian hukum, dan kesucian spiritual. Sebagaimana firman Allah dalam surah Maryam ayat 96, Innal ladhina amanu wa amilus solihati, sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Sahabat Rio Fulana, kehebatan Imam Ja'far Asy-Syadid tidak hanya berhenti di mimbar masjid atau mihrab sholat. Disinilah dimensi komprehensif beliau terlihat paling nyata. Beliau adalah seorang polimatik, manusia dengan kecerdasan lintas disiplin yang mendahului zamannya. Salah satu murid kesayangan beliau dalam bidang sains adalah Jabir bin Hayyan, yang di dunia barat dikenal dengan nama Geber, Bapak Kimia Modern. Jabir bin Hayyan menulis ribuan risalah kimia dan eksperimen laboratorium. Dalam setiap karyanya, ia selalu memulai dengan ungkapan penghormatan yang luar biasa. Tuanku Ja'far bin Muhammad memberitahuku bahwa Imam Ja'far mengajarkan kepada Jabir bahwa alam semesta ini bergerak berdasarkan hukum-hukum tetap yang telah ditetapkan Allah, sunatullah.

tanpa manfaat bagi umat, melainkan ia mendidik mereka menjadi pemimpin peradaban yang hatinya tetap terpaku pada Allah, namun tangannya bekerja mengubah dunia.

Sekarang, mari kita selami sisi terdalam dari Sang Imam, Tasawuf. Dalam silsilah Torikat-Torikat Besar, nama Imam Ja'far Asy-Shadiq menduduki posisi sentral sebagai pemegang rahasia makrifat. Beliau bukan hanya bicara tentang hukum lahiriah, tapi beliau adalah pakar dalam ilmu penyucian jiwa, Tazkiyatun Nafs. Beliau mengajarkan bahwa hati manusia adalah arsy Allah di bumi. Jika hati itu bersih dari kotoran dunia, maka cahaya Tuhan akan memantul di dalamnya. Beliau membagi hati menjadi empat jenis, yaitu hati yang terbuka, hati yang tertutup, hati yang terbolak-balik, dan hati yang bercahaya. Beliau memberikan panduan detail bagaimana seorang hamba bisa naik dari makom syariat menuju tariqah, hingga akhirnya sampai pada hakikat. Pernah, seseorang bertanya kepada beliau, "Dengan apa engkau mengenal Tuhanmu?" Beliau menjawab dengan jawaban yang legendaris, "Aku mengenal Allah dengan Allah. Aku mengenal segala sesuatu selain Allah dengan cahaya Allah." Ini adalah makam tertinggi dalam spiritualitas Islam. Ketika seorang hamba tidak lagi melihat makhluk kecuali ia melihat Sang Pencipta di baliknya. Beliau adalah sosok yang telah fana dalam kehendak Allah, sehingga setiap ucapannya bukan lagi dari hawa nafsu, melainkan dari ilham ilahi yang murni. Inilah alasan mengapa setiap doa yang ia panjatkan seolah-olah langsung menembus pintu langit.

Sahabat Rio Fulana yang dirahmati Allah, sejarah seringkali mencatat benturan abadi antara kekuasaan pedang dan kekuasaan ilmu. Setelah dinasti Abbasiyah berdiri kokoh di atas reruntuhan Bani Umayyah, Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur mulai menyadari sebuah kenyataan pahit bagi ego kekuasaannya. Meski ia memegang kendali atas ribuan prajurit dan wilayah yang membentang dari barat ke timur, ia tahu bahwa legitimasi spiritual yang sesungguhnya tidak berada di istana Baghdad, melainkan di rumah sederhana milik Ja'far bin Muhammad di Madinah. Al-Mansur adalah penguasa yang sangat tangguh namun penuh kecurigaan. Baginya, setiap kerumunan adalah potensi pemberontakan. Ketika ia mendengar kabar bahwa 4.000 murid berkumpul di majelis sang imam, hatinya terbakar cemburu. Ia merasa bahwa selama matahari Madinah itu masih bersinar, bayang-bayang kekuasaannya akan selalu tampak kerdil. Maka dimulailah serangkaian pemanggilan paksa terhadap sang imam. Dalam kitab Nuzhatul Majalis dan disitir dalam berbagai biografi wali, terekam sebuah momen yang menggetarkan arsy. Al-Mansur telah menyiapkan rencana pembunuhan yang licin. Ia memerintahkan algojonya berdiri tepat di belakang tirai tempat ia duduk. Ia berpesan dengan nada dingin, "Jika aku meletakkan penutup kepalaku ke lantai, jangan tunggu perintah kedua. Segera tebas leher Ja'far bin Muhammad." Suasana di balai rung istana sangat mencekam. Imam Ja'far masuk dengan langkah yang sangat tenang, tanpa senjata, tanpa pengawal. Bibirnya terlihat bergerak pelan, membisikkan zikir-zikir rahasia, sebuah perisai ruhani yang ia warisi dari kakeknya. Namun sebuah keajaiban terjadi. Begitu sang imam berada di hadapan Al-Mansur, amarah sang khalifah yang tadinya meluap-luap tiba-tiba padam seperti api yang disiram air samudra. Al-Mansur justru

justru berdiri menyambut sang imam dengan wajah yang pucat pasi, lalu mendudukkannya di samping singgasananya dengan penuh hormat. Ia bertanya tentang kesehatan sang imam, meminta nasihat, dan akhirnya melepaskan pergi dengan pengawalan terhormat. Setelah sang imam keluar, Al-Gojo dan Menteri Kepercayaan Al-Mansur bertanya dengan penuh keheranan, "Wahai Amirul Mukminin, mengapa engkau memuliakannya, padahal engkau sudah menyiapkan pedang untuknya?" Al-Mansur menjawab dengan suara yang bergetar, "Demi Allah, saat Ja'far masuk, aku tidak lagi melihatnya sebagai manusia biasa. Aku melihat seekor naga raksasa berada di belakangnya yang siap menelan aku dan istanaku jika aku berani menyentuhnya." Inilah yang dalam literasi Sunni disebut sebagai ma'unah atau pertolongan Allah bagi hambanya yang soleh. Sebagaimana firman Allah dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku maklumkan perang kepadanya." Imam Ja'far adalah wali Allah yang tidak butuh senjata duniawi karena sang pemilik jagat raya yang menjadi pelindungnya.

Tantangan Imam Ja'far bukan hanya datang dari pedang penguasa, tapi juga dari gelombang pemikiran materialis atau kaum Dahriyah yang mulai merembes masuk ke dunia Islam. Mereka adalah orang-orang yang hanya percaya pada materi dan meniadakan peran sang pencipta. Salah satu tokoh ateis yang paling terkenal saat itu sering mencoba mempermalukan para ulama di depan publik. Suatu hari, ia mendatangi Imam Ja'far dan bertanya dengan nada mengejek, "Jika Allahmu memang ada, tunjukkan padaku di mana ia berada agar aku bisa percaya padamu." Imam Ja'far tidak menjawab dengan kemarahan. Beliau justru bertanya balik dengan lembut, "Apakah engkau memiliki ruh di dalam tubuhmu?" Orang itu menjawab, "Tentu saja." Imam Ja'far bertanya lagi, "Di bagian tubuhmu yang mana ruh itu berada? Apakah di tanganmu, di kakimu, atau di kepalamu?" Orang itu terdiam. Imam Ja'far melanjutkan, "Jika ruhmu sendiri yang ada di dalam tubuhmu tidak bisa kau tunjukkan tempatnya, namun kau merasakan keberadaannya melalui gerak tubuhmu, maka bagaimana mungkin engkau meminta melihat zat yang menciptakan ruh tersebut? Allah tidak dibatasi oleh tempat, namun tanda-tanda keberadaannya nampak dalam setiap helai daun yang jatuh dan setiap nafas yang kau hirup." Argumen ini membungkam para filsuf tersebut. Beliau membuktikan bahwa akal manusia adalah anugerah Allah. Namun akal memiliki batas. Sebagaimana Al-Quran dalam surah Al-Fusilat ayat 53 menyatakan, "Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim, hatta yatabayyana lahum annahul haqqu." Yang artinya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Imam Ja'far adalah penjaga akal sehat umat. Beliau membuktikan bahwa tasawuf dan spiritualitas tidaklah bertentangan dengan logika. Justru ia adalah puncak dari segala logika yang tercerahkan oleh cahaya wahyu.

Sahabat Rio Fulana, kejujuran Asy-Syadiq, Imam Ja'far, tidak hanya nampak di mimbarnya, tapi lebih nyata di dalam kegelapan malam Madinah. Beliau meyakini bahwa salah satu penghalang terbesar antara seorang hamba dan Tuhannya adalah rasa ingin dikenal atau riya. Maka beliau mengembangkan sebuah tradisi pelayanan sosial yang sangat rahasia, yang ia warisi dari kakeknya, Ali Zainal Abidin. Dalam kitab Hilyat Al-Auliya, diceritakan bahwa setelah Imam Ja'far wafat, barulah sebuah rahasia besar terbongkar. Selama bertahun-tahun, ada sekitar 100 keluarga miskin di Madinah yang mendapatkan kiriman makanan dan uang setiap malam tanpa pernah tahu siapa pengirimnya. Beliau memikul sendiri beban berat itu di atas punggungnya yang mulia. Beliau meletakkan bantuan di depan pintu rumah mereka, lalu pergi dengan cepat sebelum mereka terbangun. Beliau pernah berkata, "Sedekah yang paling utama adalah yang dilakukan secara rahasia, karena ia memadamkan kemurkaan Allah sebagaimana air memadamkan api." Barulah ketika jasad beliau dimandikan sebelum pemakaman, orang-orang melihat ada bekas kapalan hitam dan lecet yang sangat mendalam di pundak beliau. Itu bukan karena penyakit kulit, melainkan bekas gesekan karung gandum yang beliau pikul selama puluhan tahun demi melayani hamba-hamba Allah yang paling lemah. Inilah tasawuf yang sesungguhnya. Beliau tidak hanya mengajarkan makrifat di atas sajadah, tapi beliau mempraktekkan makrifat itu di lorong-lorong kemiskinan umatnya.

Keteladanan Imam Ja'far juga nampak dalam menghadapi musibah. Suatu ketika, seorang budaknya sedang menuangkan air hangat untuk beliau berwudu. Karena gemetar, budak itu menjatuhkan bejana air hingga pecah, dan air panasnya mengenai pakaian sang imam. Budak itu sangat ketakutan. Ia segera mengutip ayat Al-Quran dan orang-orang yang menahan amarahnya. Imam Ja'far menjawab dengan tenang, "Aku telah menahan amarahku." Budak itu melanjutkan, "Dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain." Imam Ja'far berkata, "Aku telah memaafkanmu." Budak itu mengakhiri ayat tersebut, "Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik." Imam Ja'far tersenyum dan berkata, "Pergilah, engkau sekarang merdeka karena Allah, dan aku berikan padamu uang ini sebagai modal hidupmu." Inilah kualitas seorang arif billah. Beliau tidak membiarkan kemarahan menguasai hatinya meskipun ia memiliki kekuatan untuk membalas. Beliau telah sampai pada makam ridha, di mana ia melihat segala kejadian sebagai ketetapan Allah yang harus dihadapi dengan kemuliaan akhlak. Beliau adalah cermin hidup dari firman Allah dalam surah Al-Fusilat ayat 34. "Idfa' billati hiya ahsan, fa'idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim." Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia.

Sahabat Rio Fulana yang dirahmati Allah, kehebatan Imam Ja'far As-Shadiq tidak hanya terletak pada ketelitiannya menjaga teks-teks hadis, melainkan pada kemampuannya merumuskan sebuah filsafat akal yang sangat mendalam dan melampaui zamannya. Dalam literasi tasawuf dan intelektual Islam, beliau dianggap sebagai peletak dasar pemahaman bahwa akal adalah pemimpin bagi seluruh tentara ruhani manusia. Beliau sering berkata dalam majelisnya, "Akal adalah makhluk pertama yang Allah ciptakan dari cahayanya. Akal adalah penasehat yang jujur, pemimpin yang bijaksana, dan kunci bagi pintu-pintu surga." Namun, beliau memberikan catatan penting yang menjadi pembeda antara filsafat beliau dengan filsafat Yunani yang kering. Akal, tanpa bimbingan wahyu, adalah laksana mata yang sehat namun berada di kegelapan malam. Ia memiliki potensi untuk melihat, namun ia butuh cahaya matahari wahyu untuk benar-benar menyingkap kebenaran. Beliau membagi tingkatan manusia berdasarkan penggunaan akalnya. Beliau mengajarkan bahwa akal yang paling tinggi adalah akal yang membawa pemiliknya pada rasa takut dan rindu kepada Allah. Inilah yang beliau sebut sebagai akal al-mustafad, akal yang telah mendapatkan limpahan cahaya dari ilahi. Beliau menghidupkan kembali ruh Al-Quran dalam surah Adz-Dzariyat ayat 21 yang selalu ia jadikan bahan tadabbur bagi murid-muridnya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Bagi Imam Ja'far, setiap organ tubuh manusia, setiap aliran darah, dan setiap tarikan nafas adalah laboratorium sains sekaligus sajadah ibadah. Beliau mengajarkan murid-muridnya untuk tidak hanya menjadi penghafal teks, namun menjadi pengamat semesta yang tajam. Beliau membuktikan bahwa semakin pintar seseorang, seharusnya ia semakin sujud di hadapan Sang Pencipta.

Komprehensifnya ilmu Imam Ja'far juga mencakup bidang tafsir. Beliau dikenal memiliki metodologi tafsir isyari, sebuah cara menafsirkan Al-Quran yang menyingkap isyarat-isyarat spiritual di balik makna lahiriah. Beliau mengajarkan bahwa Al-Quran laksana samudra yang tidak akan pernah habis airnya hanya dengan satu kali cidukan. Beliau pernah menjelaskan sebuah teori tentang empat lapis makna Al-Quran. Ibaroh, teks, untuk orang awam, yang merupakan hukum-hukum lahiriah. Isyarah, simbol, untuk para ulama dan pemikir, yang merupakan petunjuk-petunjuk tersembunyi. Lata'if, kelembutan, untuk para wali Allah, yang merupakan rasa dan kedamaian hati. Dan haqa'ik, hakikat, untuk para nabi, yang merupakan inti dari kebenaran mutlak. Sebagai contoh, ketika beliau menafsirkan surah An-Nur ayat 15 tentang cahaya, beliau tidak hanya bicara tentang pelita fisik. Beliau menjelaskan bahwa minyak yang bercahaya meski tidak disentuh api adalah simbol dari fitrah manusia yang murni. Jika fitrah yang murni itu bertemu dengan cahaya wahyu, maka terjadilah nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Metode tafsir ini membawa murid-muridnya untuk mencintai Al-Quran dengan rasa, bukan hanya dengan logika. Beliau ingin Al-Quran menjadi surat cinta yang dibaca dengan getaran ruhani. Inilah yang membuat ajaran beliau sangat membekas bagi para sufi besar Sunni di kemudian hari, dari Imam Junaid al-Baghdadi hingga Syekh Abdul Qadir al-Jailani.

dalam literasi otentik yang dicatat oleh Imam Adz-Dzahabi dalam Siyar A'lam An-Nubala, terekam sebuah dialog yang menyingkap sisi kedewasaan spiritual Imam Ja'far dalam memandang kehidupan dunia. Sufyan Ats-Tsauri, sosok yang sangat zahid, pernah menegur sang imam, "Wahai putra Rasulullah, kakekmu dulu memakai pakaian yang harganya hanya beberapa dirham. Mengapa engkau memakai pakaian yang halus seperti ini?" Imam Ja'far menjawab dengan jawaban yang menjadi standar emas bagi tasawuf Sunni. "Wahai Sufyan,

nikmatnya. Sufyan Al-Thawri pun terdiam. Ia baru menyadari bahwa zuhud yang sejati bukanlah tentang apa yang melekat di badan, melainkan tentang apa yang melekat di hati. Imam Ja'far mengajarkan bahwa seorang Muslim boleh memiliki dunia, tapi dunia tidak boleh masuk ke dalam hatinya. Pelajaran ini sangat penting bagi kita hari ini, bahwa kekayaan materi bisa menjadi sarana ibadah jika dikelola oleh tangan-tangan yang hatinya hanya rukuk kepada Allah. Beliau juga sangat menekankan adab dalam persahabatan. Beliau pernah memberikan kriteria teman sejati. Jangan berteman dengan pembohong, karena ia akan menjauhkan yang dekat darimu. Jangan berteman dengan orang bodoh, karena ia ingin menolongmu tapi justru mencelakaimu. Dan jangan berteman dengan orang pelit, karena ia akan menjualmu saat engkau sangat membutuhkannya.

sahabat Rio Fulana. Komprehensifnya, biografi Imam Ja'far juga mencakup penguasaannya terhadap rahasia kesehatan. Beliau diakui memiliki pengetahuan mendalam tentang kedokteran yang sering disebut sebagai Tib al-Imam al-Shadiq. Beliau meyakini bahwa tubuh manusia adalah amanah dari Allah yang harus dijaga agar bisa digunakan untuk beribadah secara maksimal. Beliau menjelaskan tentang 4 unsur dalam tubuh manusia yang harus selalu seimbang. Beliau memberikan nasihat-nasihat praktis yang sekarang divalidasi oleh sains modern. Jika engkau makan, janganlah memenuhi perutmu, karena perut adalah sarang penyakit dan pangkal dari segala kelemahan. Beliau menyarankan konsumsi delima untuk membersihkan hati dari keraguan, zaitun untuk memperkuat saraf, dan madu sebagai penyembuh segala keluhan fisik. Bagi Imam Ja'far, mempelajari kedokteran adalah bagian dari ma'rifatullah. Beliau menjelaskan bagaimana jantung memompa kehidupan dan bagaimana otak menjadi pusat kendali akal. Beliau mengajak murid-muridnya untuk takjub pada diri mereka sendiri sebagai bukti nyata kebesaran Sang Pencipta. Beliau sering mengutip ayat Al-Quran untuk menegaskan hal ini, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 59. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya. Bagi beliau, kesehatan tubuh adalah Baitullah, yaitu rumah Allah yang harus dijaga kesuciannya. Jika raga sehat, maka ruhani akan lebih kuat untuk menembus langit dalam sholat malamnya.

Sahabat Rio Fulana, jangan pernah berpikir bahwa Imam Ja'far Asy-Syadiq hanya milik satu golongan. Dalam literasi Sunni, beliau adalah jantung dari seluruh tradisi intelektual Islam. Imam Abu Hanifah menghabiskan waktu 2 tahun yang sangat berharga bersamanya. Imam Malik bin Anas menjadikannya sebagai standar adab di Madinah. Bahkan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal selalu mengawali periwayatan hadis dari jalur beliau dengan penuh rasa hormat. Mengapa? Karena Imam Ja'far adalah saringan yang sangat ketat. Beliau tidak akan berbicara kecuali apa yang keluar dari lisannya telah teruji kebenarannya. Beliau membenci hadis-hadis palsu dan kelompok-kelompok ekstrim yang mencoba mendewa-dewakan dirinya melampaui batas syariat. Beliau berdiri sebagai wasit yang adil di masa umat mulai terpecah dalam sekte-sekte.

Beliau berkata, "Tautkanlah hatimu pada Allah, bukan pada sosok manusia yang fana. Kami adalah pelayan kakek kami, dan kami hanya mengikuti apa yang telah beliau wariskan. Kerendah hatian inilah yang membuat seluruh dunia Islam tunduk pada integritasnya."

0: Sahabat Rio Fulana yang dirahmati Allah, perjalanan ruhani Imam Ja'far Asyadiq telah sampai pada puncaknya. Sebuah makom yang dalam tasawuf disebut sebagai makom ridho. Di makom ini, seorang hamba tidak lagi melihat musibah sebagai penderitaan, melainkan sebagai kiriman cinta dari sang kekasih. Di tahun-tahun terakhir kehidupannya, tekanan dari Khalifah Al-Mansur tidak pernah surut. Namun di saat itulah karomah-karomah beliau semakin nampak sebagai bukti penjagaan Allah atas walinya yang paling jujur. Dalam kitab Wafayat Al-Ayan karya Ibnu Khalikan, diceritakan bahwa Al-Mansur pernah memanggil sang imam dengan amarah yang memuncak karena fitnah dari orang-orang yang dengki. Al-Mansur berniat menghukumnya di depan publik. Namun ketika sang imam masuk ke ruangan, setiap orang yang hadir melihat sebuah wibawa yang tak tertahankan memancar dari wajah beliau. Al-Mansur yang tadinya sudah memegang pedang, tiba-tiba tertunduk malu dan justru meminta didoakan oleh sang imam. Karomah Imam Ja'far bukanlah untuk pamer kesaktian, melainkan untuk membuktikan firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 54. Yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin alal mu'minin, a'izzatin alal kafirin. Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Imam Ja'far adalah sosok yang sangat lembut kepada fakir miskin, namun memiliki kemuliaan diri atau izzah yang sangat kuat di hadapan para penguasa yang zalim. Beliau mengajarkan kita bahwa keberanian yang sejati lahir dari ketundukan yang mutlak hanya kepada Allah. Jika engkau sudah takut kepada Allah, maka Allah akan membuat segala sesuatu takut kepadamu. Sebelum cahaya itu benar-benar terbenam, Imam Ja'far Asyadiq meninggalkan kumpulan wasiat yang menjadi pondasi bagi akhlak umat. Beliau pernah berkata kepada putranya, Musa Al-Kazim, "Wahai putraku, siapa yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan padanya, maka ia telah menjadi orang terkaya. Siapa yang melihat pada kekurangan orang lain, namun lupa pada kekurangannya sendiri, maka ia telah tertipu. Dan siapa yang menghunus pedang kedaliman, maka ia sendiri yang akan terbunuh oleh pedang itu." Wasiat ini dicatat dalam kitab Tuhfat al-Ukul dan disitir oleh banyak ulama Sunni sebagai standar etika tertinggi. Beliau ingin membangun sebuah generasi yang tidak haus akan pengakuan manusia. Beliau mengajarkan bahwa kunci kebahagiaan adalah kana'ah, yaitu merasa cukup. Di era modern ini, pesan beliau terasa sangat relevan bahwa stres dan kegelisahan manusia seringkali berakar dari keinginan untuk memiliki apa yang tidak ditakdirkan untuknya. Beliau juga sangat menekankan pentingnya menjaga rahasia saudara sendiri. Beliau berkata, "Jika engkau mendengar sesuatu tentang saudaramu, janganlah engkau sebarkan. Sebab barang siapa yang menutupi aib saudaranya di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat." Beliau ingin umat Islam menjadi sebuah bangunan yang saling menguatkan, bukan yang saling menjatuhkan melalui hibah dan fitnah. Sahabat Rio Fulana, sejarah mencatat dengan tinta air mata bahwa matahari Madinah itu akhirnya harus dipadamkan oleh tangan-tangan yang dipenuhi kecemburuan politik. Di tahun 148 Hijriah, Khalifah Al-Mansur yang sudah kehilangan cara untuk menjatuhkan martabat sang imam, akhirnya menempuh jalan yang paling rendah. Berdasarkan berbagai sumber sejarah,
1: Beliau mengirimkan makanan yang telah dicampur dengan racun yang sangat mematikan. Imam Ja'far Asy-Shadiq menyadari bahwa ajalnya telah tiba. Sebagai seorang yang telah mencapai kemanisan iman yang paling dalam, beliau menyambut racun itu bukan dengan kutukan, melainkan dengan sujud yang paling lama. Beliau tahu bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan sebuah jembatan yang menghubungkan antara sang pecinta dengan sang kekasih. Penderitaan akibat racun itu sangat hebat, namun wajah beliau tetap memancarkan ketenangan. Beliau mempraktikkan apa yang selama ini ia ajarkan tentang sabar dan syukur. Beliau menggunakan sisa-sisa nafasnya untuk terus berzikir, memuji Allah yang telah memberinya kesempatan untuk menjaga syariat kakeknya hingga detik terakhir.

Di saat-saat kritis itu, ketika tubuhnya mulai melemah, Imam Ja'far Asy-Syadiq mengumpulkan seluruh keluarganya. Beliau tidak membicarakan tentang harta warisan, tidak membicarakan tentang tanah atau kebun kurma. Beliau mengucapkan kalimat yang menjadi wasiat paling monumental dalam sejarah Islam. Sesungguhnya, syafaat kami, Ahlul Bait, tidak akan pernah sampai kepada orang-orang yang meremehkan solatnya. Perhatikanlah dengan seksama sahabat Rio Fulana. Imam Ja'far tidak mengatakan orang yang meninggalkan solat, tapi beliau mengatakan orang yang meremehkan solat. Artinya orang yang solatnya ditunda-tunda, solatnya tidak khusyuk, atau menganggap solat sebagai beban. Wasiat ini merupakan penegasan bahwa identitas tertinggi seorang pengikut Nabi dan pencinta Ahlul Bait adalah solat. Beliau ingin menutup hidupnya dengan mengingatkan kita semua bahwa solat adalah mi'raj bagi setiap orang mukmin. Tanpa solat, segala klaim spiritualitas kita adalah hampa. Beliau ingin kita menghadap Allah dengan membawa bekal sujud yang benar.

Pada tanggal 25 Syawal tahun 148 Hijriah, ruh suci Al-Imam Ja'far Asy-Syadiq akhirnya terbang menuju keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Madinah seolah-olah kehilangan nyawanya hari itu. Belum pernah terjadi duka sedalam itu sejak wafatnya kakek beliau, Ali Zainal Abidin. Ribuan orang mengalir seperti air bah menuju Masjid Nabawi untuk mensyaratkan jasad suci beliau. Imam Malik bin Anas menceritakan betapa beratnya ia melangkahkan kaki hari itu. Seluruh ulama dari berbagai penjuru dunia yang saat itu sedang berada di Madinah ikut mengantarkan beliau ke pemakaman Al-Baqi. Beliau dimakamkan di sisi ayahnya, Muhammad Al-Baqir, kakeknya, Ali Zainal Abidin, dan buyutnya, Al-Hasan bin Ali. Tanah Baqi kembali menerima jasad seorang manusia yang separuh hidupnya dihabiskan untuk menangis di hadapan Allah, dan separuh lainnya dihabiskan untuk mengajar manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Fajr ayat 27 hingga 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Artinya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Ayat ini seolah menjadi lagu perpisahan yang mengiringi kepergian sang Sadiq. Beliau telah pergi dalam keadaan ridho atas segala ujian dunia, dan Allah pun ridho kepadanya sebagai penjaga rahasia wahyunya.

Sahabat Rio Fulana, jasad Imam Jafar boleh saja terkubur di Baki. Namun, warisannya tetap mengalir deras laksana sungai yang tak pernah kering. Dalam literasi Sunni, nama beliau tetap hidup dalam tiga jalur utama peradaban Islam. Yang pertama, jalur hukum atau fikih, melalui murid-muridnya seperti Abu Hanifah dan Malik bin Anas. Prinsip-prinsip kejujuran intelektualnya menjadi dasar bagi bangunan fikih Islam di seluruh dunia. Yang kedua, jalur sains. Metodologi penelitian dan eksperimen yang ia ajarkan kepada Jabir bin Hayyan menjadi pemantik bagi kebangkitan ilmu kimia dan kedokteran yang kelak dibawa ke Eropa dan melahirkan era pencerahan. Yang ketiga, jalur spiritualitas atau tasawuf. Beliau menjadi mata rantai emas dalam silsilah tarekat-tarekat besar. Nama beliau disebut dalam setiap silsilah spiritual sebagai sumber cahaya dan keberkahan. Imam Ja'far Asy-Syadiq membuktikan bahwa menjadi seorang hamba yang taat tidak berarti harus menjadi orang yang bodoh. Sebaliknya, semakin dalam iman seseorang, semakin cerdas pula ia dalam mengelola dunia. Beliau adalah prototipe manusia paripurna yang menggabungkan akal, hati, dan syariat dalam satu harmoni yang indah.

0: Kisah kehidupan Ja'far Asy-Syadiq adalah pengingat bagi kita yang hidup di era fitnah informasi ini. Di zaman di mana orang mudah sekali berbohong demi kepentingan pribadi, beliau hadir dengan gelar Asy-Syadiq, pribadi yang jujur. Beliau menantang kita, mampukah kita jujur pada diri sendiri dan jujur pada Allah di tengah godaan dunia yang begitu menyilaukan. Beliau meninggalkan satu nasihat yang sangat berat bagi setiap orang yang mengaku mencintai beliau dan keluarga Nabi. Jadilah kalian hiasan bagi kami, dan janganlah kalian menjadi beban bagi kami. Pesan ini sangat mendalam. Maksud beliau adalah, jadilah seorang Muslim yang karena kejujuranmu, karena kecerdasanmu, dan karena kelembutan akhlakmu, orang lain akan berkata, betapa indahnya ajaran Islam. Jangan sampai perilaku buruk kita, kebohongan kita, atau kemalasan kita dalam beribadah justru menjadi alasan bagi orang lain untuk menghina agama ini. Marilah kita ambil setetes dari samudra hikmah sang imam. Marilah kita jadikan kejujuran sebagai pakaian kita, ilmu sebagai pelita kita, dan salat sebagai mi'raj kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati Al-Imam Ja'far Asy-Syadiq dan mengumpulkan kita semua bersama beliau di Telaga Al-Kautsar kakeknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma nawwir qulubana bi anwari ma'rifatik warzuqna mahabbata sayyidina Muhammad wa ali baitihi at-tahirin wa ashabihi al-mubarakin. Allahumma ihshurna fi zumratihim wa tawaffana ala millatihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
2: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nompo sedekah abrak koyo ngene.
2: Serah ke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kui?
2: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
4: Assalamualaikum Kang Bejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk kabar piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan keneng RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterunan siki.
4: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kae lho.
4: Weh, saiki numpak mobil lho.
5: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
4: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
6: cry. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Rapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
0: PPTQ Darul Arkom Muhammadiyah Sukoharjo menerima pendaftaran santri baru tahun ajaran 2027/2028 khusus untuk putri. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo, pendidikan setingkat SMP dengan program unggulan hafal Al-Quran 15-30 juz, hafal hadis Arba'in Nawawi, menguasai bahasa Arab pasif maupun aktif, mendapatkan ijazah MTS, mendapatkan ijazah Ma'at, dan mendapatkan sertifikat tahfidz. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Darul Arkom Sukoharjo untuk gelombang istimewa dibuka mulai tanggal 1 September sampai 14 November 2026. Khusus gelombang istimewa, dapatkan hemat Rp1 juta, yang semula Rp7 juta, kini cukup Rp6 juta saja. Pendaftaran offline dilayani di PPTQ Darul Arkom, Jalan Wilujeng, Duku Kemasan, RT 02, RW 03, Desa Kemasan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Pendaftaran ditutup sewaktu-waktu apabila kuota telah terpenuhi. Untuk informasi lebih lanjut, buka website https://darularkomkemasan.ponpesku.id atau hubungi Ustaz Zahrindi di 0858-6639-3335 atau Ustaz Zahana di 0895-323-734545. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo, mencetak generasi Quran, da'iyah masa depan.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah

Dilihat di luar hujan enggak nih? Lihat hujan ya. Allah kalau mau ngidupin pohon, airnya sama, tanahnya juga sama, tumbuhnya beda-beda ya. Tumbuh, satu jadi rumput, satu panjang, satu melengkung, satu jadi besar, keluar bunga, beragam warnanya, beragam harumnya, jadi buah, beda bentuknya, beda bungkusnya, beda rasanya, beda warnanya, airnya sama. Kalau sampai gak bisa zikir ini lihat pohon, buah-buahan, emang bebal itu hati. Harusnya lihat buah, subhanallah. Makanya orang yang kenal ke Allah, yakin ke Allah, pasti susah lupa ke Allah. Dan kalau udah susah lupa ke Allah itu bahagia. Nah hadirin, jadi kalau kita makin kenal ke Allah mah enak. Karena nanti kita ngerti lalu lintas rezeki. Kita ngerti sakit itu mau apa. Karena kalau Allah menakdirkan sesuatu kan udah pasti baik. Gak mungkin Allah berbuat jelek. Yang jelek tuh satu, kita buruk sangka, itu jelek. Dua, kita enggak ridho kepada perbuatan Allah, itu jelek. Tiga, kita enggak syukur. Kan sakit gigi itu cuma satu yang sakit, yang 32 enggak. Nah itu syukurin dong, jangan yang ini aja.

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
2: Si Barkas,
1: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk kabar piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
3: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengenge ini panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kalu.
3: Weh, saiki numpak mobil ya?
4: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
3: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan ya bener, dua pintu. Ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
5: Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: Satu-satu kumampak RDS FM. RDS FM.
1: Inspirasi Islami menggugah hati. Pendengar, kita akan mengikuti Cahaya Cerah RDS FM.
2: Aku datang lagi ke sini.
3: Pasti ada masalah ya.
2: Ya, begitulah ya. Ya, jadi sikat cerita aja. Ya, mungkin ya, ya. Yang nontonnya juga udah tahu. Uh-huh. Kemarin aku sempat podcast dengan Mas Permadi Arya, yeah. Membahas masalah Israel dan Palestina, okay. Dan di situ beliau membuka banyak fakta-fakta, mm-mm. yang cukup menggegerkan Indonesia, mm-mm. sampai masuk berita-berita di mana-mana, yeah. Dan terlihatnya di situ seperti akunya nggak netral kan, karena yeah. hanya mengundang dari satu sisi. Makanya aku di hari ini pengen ngundang dari Ustadz Felix juga untuk menceritakan sisi yang di Palestina itu sebenarnya apa yang terjadi, yeah. dengan mm-hmm. request juga yang banyak banget Ustadz Felix ya. Nah, tanpa banyak basa-basi karena ini kita udah materinya berat banget.
3: Oke.
2: Okay. Aku udah bawa catatan di sini Ustadz ya, nggak apa-apa sambil ini.
3: Nggak
2: ya.
3: Apa-apa, santai.
2: Kita mulai dari yang paling sebelum panjang sejarah nih, kita masuk ke boikotnya dulu nih.
3: Oke.
2: Okay. Nah, karena di video dengan Mas Permadi itu dibilang boikot ini tolol katanya, mm-hmm. itu sampai bisa merugikan orang-orang yang mm-hmm. bekerja yeah. di apa negeri kita sendiri kalau sampai itunya tutup. Mm-hmm. Nah, dari Ustadz Felix gimana nih?
3: Ya, pertama-tama aku mau disclaimer dulu ya,
2: yeah.
3: karena Dr. Richard itu juga pernah WhatsApp aku, dia yeah. bilang, oh, Ustadz ini mesti ditanggapi dan seterusnya. Mau nggak agar Ustadz Felix ini nanti aku undang untuk bareng-bareng sama yang bersangkutan untuk membahas? Aku bilang jangan deh, Dok.
2: Oh, maksudnya dengan Mas Permadinya?
3: Ya.
2: Disatukan di dalam satu ya?
3: Ya, oh. jangan deh, Dok. Kenapa? Karena pertama, aku tuh salah satu yang aku sesali dalam hidupku itu adalah memberikan panggung pada orang-orang yang tidak layak mendapatkan panggung.
2: Okay,
3: itu okay. salah satu yang aku sesali.
2: Okay.
3: Karena kenapa? Karena ada orang-orang yang memang hidup dari kontroversi.
2: Yeah.
3: Akhirnya kalau zaman dulu tuh ada peribahasa bahasa Arab, Khalif Tu'raf. Kalau Anda mau terkenal maka selisihlah manusia. Atau kalau mau lebih terkenal lagi, kencingi air zam-zam sekalian.
2: Oh,
3: jadi okay. itu pasti terkenal.
2: Yeah, yeah, yeah.
3: Jadi kalau heboh itu pasti terkenal. Maka aku bilang jangan deh, Dok. Kenapa? Karena lebih baik kita memberikan konstruksi pemikiran kita sendiri.
2: Yeah.
3: Nah, maka aku pengen disclaimer terkhusus kepada Sam di sini.
2: Yeah.
3: Aku melakukan ini, podcast ini sebenarnya aku udah minta apa pertimbangan pada banyak orang, yeah. dan akhirnya aku memutuskan untuk menerima podcast dengan Sam dengan satu alasan aja,
2: yeah.
3: bukan karena yang lain tapi karena Sam.
2: Wah,
3: jadi aku cuma lakukan podcast ini karena aku nggak peduli dengan penonton, tapi aku cuma mau kasih tahu Sam, itu aja sih.
2: Thank you, Ustaz.
3: Oke.
2: Okay. Aku terhormat banget.
3: Jadi gitu. Nah, aku mulai nih.
2: Oke. Okay.
3: Pertama gini, tentang boikot. Pertama-tama kita selalu sampaikan pada orang-orang bahwasanya boikot itu bukan solusi.
2: Oke,
3: okay. dan tidak pernah kita jadikan sebagai solusi.
2: Okay.
3: Jadi dimanapun di platformku juga aku selalu sampaikan boikot itu bukan solusi dan jangan pernah diniatkan untuk jadi solusi.
2: Okay.
3: Karena bagaimanapun juga boikot itu bagiku secara pribadi adalah bentuk daripada menjaga kewarasan diriku. Jadi gampangnya begini misalnya, kita ada tetangga yang kita tuh seneng sama dia, orangnya baik gitu kan ya, orangnya respect sama kita, orangnya menyenangkan. Tiba-tiba suatu waktu rumahnya tuh didatengin sama orang perampok dan dia tuh dirampok rumahnya, digebukin tiap hari. Lewat di depan kita dia tuh teriak-teriak terus. Karena kita tuh lemah, gak bisa membela dia, gak bisa ngilangin perampok itu, kita teleponlah RT. Ternyata RT-nya lagi tidur. Tidurnya lama lagi, gak bangun-bangun. Pokoknya dia lagi tidur dan kita gak bisa apa-apa. Nah, maka ketika saya ngelihat itu dan kemudian perampoknya itu bikin warung misalnya di depan, maka hal yang paling waras aku lakukan adalah aku tidak membeli di warungnya. Karena menghormati temanku yang lagi tersakiti, aku gak bisa membantu sampai sekarang. Jadi bagiku boikot itu adalah cuma bentuk kayak menjaga kewarasan diri.
2: Okay.
3: Kalau aku melihat saudara-saudaraku ditembakin di sana, yeah. lalu kemudian dibunuhin dengan yeah. kesadisan segala macamnya yang bisa dipertontonkan di tengah-tengah kita pada saat ini. Nah, kalau aku membeli satu produk yang nyata-nyata dia jelas-jelas membantu untuk apapun itu, persenjataankah, kehidupankah, ataupun secara tidak langsung membantu Israel, itu kayaknya nggak waras gitu kan ya.
2: Okay.
3: Nanti itu bentuk penjagaan kewarasan diri. Nah, sekarang bagaimana dengan ada pendapat misalnya mengatakan bahwa kalau kita boikot itu kita merugikan rakyat sendiri. Oke, okay, ya. Kita coba bahas secara ekonomi mikro dan ekonomi makro.
2: Oke. Okay.
3: Secara makro, sebenarnya permintaan dan penawarannya tetap, benar nggak?
2: Makro, penawaran dan permintaan tetap.
3: Iya, nah, kan kita belajar ekonomi, kita ada belajar supply, kita ada belajar demand.
2: Iya.
3: Bahwasanya contoh, ketika ada demand daripada rakyat Indonesia untuk membeli sebuah ayam misalnya.
2: Oke. Okay.
3: Apapun bentuk ayam itu, ataukah bentuk ayam crispy atau bentuk ayam rebus, ada bentuk ayam apa. Maka kita tahu ketika misalnya ketika supply itu sudah ada, ketika demand itu tidak mencukupi atau demand itu somehow misalnya enggak ada, dia akan cari alternatif kan gitu kan ya.
2: Betul.
3: Nah, maka itulah ada produk-produk alternatif. Supply dan demand-nya tetap sama. Demand-nya tetap sama demand. Walaupun supply-nya bisa jadi terganggu. Artinya Indonesia tuh daya belinya tetap sama. Orang-orang tetap perlu makan ayam. Nah, pertanyaannya uang yang biasanya digunakan untuk membeli produk-produk yang diboikot ini uangnya kemana?
2: Jadi ayam artinya, yang lain harusnya.
3: Ayam yang lain. Artinya uang itu nggak akan kemana-mana. Artinya secara makroekonomi itu sama sekali tidak akan mengganggu.
2: Oke, karena tapi kalau pegawai yang dipecat itu berarti mau nggak mau harus cari kerja lain. Gitu
3: nah, maksudnya. Betul. Itu berarti mikroekonomi. Oh. Makanya bukankah selama ini kita selalu bilang proud dengan lokal brand misalnya.
2: Yeah.
3: Kita harus bangga dengan brand-brand lokal. Nah, ini kan saat yang tepat menurutku. Contoh misalnya Starbucks yang nyata-nyata diboikot karena mendukung produk Israel misalnya. Bisa jadi itu adalah orang-orangnya, ada yang invest adalah orang Indonesia. Bisa jadi. Bisa jadi juga yang kerja adalah orang-orang Indonesia. Memang bisa jadi. Yeah. Tapi ketika misalnya contoh Starbucks tidak ada yang beli, lalu kemudian tutup. Bukankah banyak perusahaan-perusahaan yang tutup ganti kemudian setiap waktunya? Dan ketika ganti, demand-nya ini tetap ada sebenarnya untuk kopi. Tinggal siapa yang bisa memanfaatkan sentimen itu. Artinya sebenarnya secara ekonomi, kalau ada berkata ini ekonomi bisa ambruk dan segala macam, itu sama aja kayak orang bilang, kalau seandainya ada orang kritik rokok gitu kan ya. Rokok itu dibangun dari karyawan-karyawan Indonesia juga. Kalau rokok kita haramkan misalnya, nanti bagaimana dengan karyawan-karyawan ini? Semua nggak dapat pekerjaan, ada PHK massal, bisa terganggu ekonomi Indonesia. Sebenarnya itu juga ada logika yang menurutku sama-sama salah. Karena kalau dilihat kerugian lewat rokok itu lebih besar daripada apa yang diberikan kepada pemerintah sebenarnya. Dan aku sudah pernah bahas itu. Dari segi kesehatan kerugiannya besar sekali, berapa ratus triliun lebih besar daripada pajak yang dibayarkan rokok kepada negara. Nah, itu adalah artinya kalau kita bicara tentang orang-orang yang di PHK, bisa jadi nggak? Bisa jadi. Tapi orang-orang ini kan pasti akan cari kerja lagi. Selama demand-nya itu tetap ada, maka lapangan kerja juga pastinya ada. Dan ini kesempatan yang sangat bagus untuk kita naikin lokal produk.
2: I see, oke. Okay.
3: Harusnya begitu sih.
2: Itu udah cukup clear sih kalau dari Agusta. Cuman ada pertanyaan berikut nih.
3: Betul.
2: Kayak saya gini, ini udah masuk mulai ke dalam sejarah dikit ya.
3: Boleh.
2: Katanya, ini juga saya baru tahu dari podcastnya Mas Permadi, adalah ternyata saat ini Arab Saudi dengan Yaman itu perang juga ternyata.
3: Betul.
2: Dan katanya ya, yang di korban yang ditimbulkan dari perang di Yaman ini itu 10 kali lipat lebih banyak daripada korban di Gaza. Berarti 400 ribu orang nih, dan terjadi sampai hari ini.
3: Yep.
2: Pertanyaan adalah kenapa orang gak boikot produk Arab Saudi yang jelas-jelas carpet bombing juga seperti yang dilakukan oleh Israel kepada Gaza.
3: Ya, pertama-tama kita harus tahu dulu beda antara casualties sama death tolls.
2: Gimana-gimana itu?
3: Tunggu.
2: Oke.
3: Gimana bahasanya tadi? Jadi gini, casualties itu korban.
2: Oke.
3: Okay. Korban perang itu casualties. Dan casualties ini bisa jadi adalah casualties dalam bentuk material, ada casualties dalam bentuk immaterial. Tapi kalau death tolls itu biasanya adalah jumlah nyawa. Nah, jadi yang kita bicarakan yang mana dulu, jumlah nyawa atau casualties gitu kan, atau kerugian, atau misalnya korban aja. Nah, kalau misalnya aku iseng-iseng kemudian googling gitu kan, jumlah korban perang Yaman selama konflik itu terjadi mungkin sekitar 2014 sampai dengan sekarang, itu jumlahnya diperkirakan antara 150 sampai 227 ribu. Ya, okelah kita taruh 300 ribu. Berarti itu pun juga tidak sampai 10 kali lipat kan sebenarnya. Dan itu akumulasi dari 2014 sampai sekarang, dan akumulasi daripada seluruh kegiatan perang dan apapun yang dihasilkan oleh perang itu.
2: Jadi
3: termasuk famine, termasuk ada orang yang meninggal ketika misalnya dia ada ibunya hamil, gak dapat nutrisi yang bagus, meninggal, itu juga termasuk. Ada orang-orang yang malnutrisi, meninggal, itu juga termasuk. Ada orang yang kekeringan juga termasuk. Perang saudara itu juga termasuk. Dan seluruh war crime yang kriminal-kriminal yang terkait dengan perang itu juga termasuk. Nah, kalau kita bicara dengan format yang sama, kalau kita hitung Palestina sampai sekarang, coba bayangin ya, 1948 saja itu dari Israel berdiri sampai dengan sekarang itu udah berapa korbannya? Itu jauh-jauh lebih tinggi lagi. Bayangin aja, korban Nakba pertama aja itu sudah 700 ribu displaced daripada rumah-rumah mereka, dan sebagian besar mereka dibunuh dan kemudian diasingkan. Sabra dan Satira berapa? Nah, kemudian perang yang kemarin ketika tahun 2009, 2012, 2014, 2022 dan seterusnya, itu kan never ending.
2: Oh, jadi sorry, Palestina sama Israel ini udah dari
3: 1948 itu baru berdirinya Israel, tapi konfliknya dimulai dari 1922. Lebih awal lagi konfliknya dari 1916, 1917.
2: Sedangkan Arab Saudi itu dari 2014 doang.
3: 2014. Dan itu pun tadi ya, seluruh korban digabung jadi satu. Jadi kalau misalnya kita lihat dari 7 Oktober ini aja, ini nggak fair banget. Karena walaupun sebenarnya 7 Oktober ini saja sudah cukup untuk membuka mata dunia, untuk menggolongkan
2: 30 ribu ya benar ya?
3: 40 ribu sekarang, dan sebagian besar adalah wanita dan anak-anak, dan kekejaman yang paling nyata terdokumentasi. Jadi mereka bukan hanya carpet bombing, tapi kita lihat misalnya di video-video yang kita bisa akses sampai dengan sekarang, anak-anak naik sepeda, tembak mati. Lalu kemudian ada orang-orang lagi jalan-jalan ke pasar, ditembak mati, dan seterusnya. Nah ini adalah hal-hal yang paling kejam yang membuat akhirnya dunia tuh merasa bahwa ini adalah kekejaman yang sangat nyata di depan mata mereka. Kalau mereka mendiamkan ini semuanya, maka mereka mewariskan ketidakadilan pada orang-orang di bawahnya. Nah ini yang terjadi. Yang kedua, kita bisa lihat Arab Saudi itu adalah government, Yaman adalah government. Menurut Arab Saudi, yang diperangin bukan government Yaman, tapi yang diperangin adalah pemberontak Houthi misalnya dalam kasus ini. Nah berarti, tapi however, Yaman punya government, Arab Saudi punya government, Palestina gak punya government sampai dengan sekarang. Artinya mereka sama sekali gak bisa fight back secara G to G, secara government ke government. Jadi ini bukan perang simetris, ini bahkan bukan perang, ini adalah pembantaian sebenarnya. Okay. Nah, artinya kalau kita lihat sejarah dari tahun 20 ya, terus kita urut berapa jumlah yang meninggal, bayangin di Turki aja diperkirakan ada 5 juta pengungsi Palestina.
2: Okay.
3: Ini kan luar biasa. Artinya kalau kita lihat kerugiannya, ya gimana kita bisa membandingkan, itu yang kedua ya. Yang pertama tadi udah, yang kedua tadi government to government. Yang ketiga, pertanyaannya sederhana. Kalau aku melihat ada orang bilang, kalian kok rame banget 40 ribu aja. Lah sekarang ini misalnya contoh taruhlah ya, 200 atau 300 ribu orang, kok kalian gak protes? Pertanyaannya, apa tujuan daripada statement ini? Seolah-olah ingin mengecilkan dan apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang protes di mana-mana seluruh dunia itu, seolah-olah karena mereka itu cuma ngelihat rasis kepada Yahudi yang nanti akan kita bahas misalnya. Tapi ternyata kalau kita lihat, pertanyaannya yang 40 ribu itu manusia tuh bukan. Kalau cuma ngitung itu aja misalnya, manusia juga.
2: Manusia.
3: Dan itu nggak menghilangkan kejahatan perang yang dilakukan oleh, bukan kejahatan perang, kebiadaban kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel kepada orang-orang yang ada di Palestina. Nah artinya menurutku agak nggak fair sih. Jadi dari segi apapun ini adalah logikanya fail. Dari segi apapun, dari segi fakta fail, karena mengambil casualty sama death tolls-nya nggak imbang, terus kemudian waktunya juga nggak imbang. Kalau misalnya waktunya imbang, itu jelas sudah berarti tolls yang dihasilkan oleh perang di Palestina itu sangat besar sekali. Dan kalau kita mau lebih menggunakan logika yang sama lagi, berarti keempat ya, pendekatannya keempat, kalau kita mau menggunakan logika yang sama lagi, berapa jumlah yang meninggal karena proses terorisme di Indonesia?
2: Di Indonesia? Berapa ya?
3: Kayaknya nggak sampai 100 menurutku.
2: 100 orang?
3: Nggak sampai kayaknya.
2: Kalau yang bom bunuh diri gitu nggak nyampe?
3: Bom bunuh diri di Bali berapa tuh? Aku juga nggak tahu. Kayaknya nggak sampai 100. Atau kalau gampangnya gini deh, berapa yang meninggal karena WTC? 300-an ya?
2: WTC
3: ketika WTC
2: Amerika,
3: di Amerika,
2: ya?
3: 9-11 itu dibom, ya, 300-an. Lalu kemudian homicide di Amerika berapa banyak? Lebih banyak, jauh, ribuan homicide. Anu kan pernah tinggal di Amerika kan ya. Banyak sekali pembunuhan-pembunuhan dengan bersenjata di sana.
2: Ke sekolah-sekolah apa?
3: Sekolah-sekolah dan segala macam. Nah pertanyaannya, kenapa mereka lebih seru untuk ngurusin terorisme daripada homicide? Kayak di Indonesia lebih seru ngurusin terorisme daripada misalnya narkoba yang lebih banyak meninggalnya. Atau obesitas misalnya. Atau kemudian perkara-perkara yang lain. Apakah kemudian kita katakan adil juga? Enggak juga. Nah dengan logika yang sama berarti fail lagi.
2: Make sense.
3: Artinya tetap kalau aku lihat secara pribadi ya, seluruh orang-orang di dunia itu sepakat. Bahkan orang-orang yang bukan Islam di Amerika, mereka sepakat bahwa ini adalah kekejaman perang yang sangat luar biasa. Yang mereka gak mau generasi di bawah mereka itu kemudian ketika ngelihat ada sejarah ini, mereka bilang, kok bapak-bapak kita diem ya? Kok bapak-bapak kita gak bergerak karena ini ya? Jadi sangat make sense dan bicara humanity saja, gak usah bicara agama, bahwa logika-logika kayak ini berbahaya. Karena logika-logika kayak gini yang salah tadi itu mengantarkan kita pada satu titik, ya udahlah kita gak usah peduli selama masih ada yang lebih berat, yang kita kira lebih berat.
2: Itu poinnya gitu. Nah kalau dari sudut pandangku sendiri Ustadz, memang sih aku pengennya semuanya damai gitu loh.
3: Benar.
2: Buat apa kita maksudnya saling, maksudnya menghancurkan satu sama lain manusia gitu loh.
3: Benar.
2: Kalau bisa gak usah ada perang lebih enak kan.
3: Betul.
2: Poinnya kan di situ sebenarnya.
3: Benar. Kenapa banding-bandingin?
2: Kenapa kalau bisa damai buat apa harus sampai perang-perang gitu kan?
3: Benar banget.
2: Okay.
3: Itu problemnya tuh. Jadi itu fail logika yang lain.
2: Okay. Tapi sekarang gini Ustadz, ini kita masuk ke, masih ada beberapa yang harus diklarifikasikan lagi
3: boleh,
2: ya.
3: Boleh.
2: Menurut sejarah, ini juga yang disampaikan oleh beliau di dalam podcast tersebut adalah ternyata negara Palestina itu gak ada. Dia dibangun di atas negara namanya Ottoman Turki. Ini guys, sorry aku gak tahu sejarah ya, jadi maaf kalau aku salah. Katanya Ottoman Turki awalnya, terus setelah itu, coba aku scroll dulu ya. Dari Ottoman Turki itu, setelah Perang Dunia Pertama kalau nggak salah, akhirnya itu dijajah oleh Inggris dan kemudian dibagi dua menjadi Mesir dan Yordania ya.
3: Transjordan.
2: Enggak, pokoknya dibagi dua lah, jadi tepi barat sama Gaza lah intinya kayak gitu kan. Nah kemudian katanya di tahun 2007 itu, di tahun 90 Amerika menawarkan perjanjian Oslo yang didirikan untuk mendirikan negara Palestina ini di Gaza dan tepi barat, tapi ditolak tawarannya katanya, Ustaz. Dan kemudian tawaran niat baiknya ini dibalas dengan serangkaian teror bom yang dikenal dengan nama Intifada. Nah itu kan, jadi ini ada sini sejarahnya, pokoknya 2001 ada yang tewas, 2001 sampai Maret lah 2001. Nah terus akhirnya bangunlah tembok, ya kan, tembok itu karena Israel terpaksa gara-gara si Gaza duluan yang menyerang. Kemudian di tahun 2007 lagi itu Amerika pas presidennya George Bush itu bikin solusi dua negara, two-state solution, ya kan, yang akhirnya disetujui oleh presiden Palestina tapi ditolak oleh Hamas. Nah jadi intinya adalah di sini yang menggagarkan pendirian negara Palestina itu ternyata bukan Israel tapi melainkan Hamas.
3: Yeah.
2: Ini udah dibahas di podcast yang itu ya. Dan makanya dia bisa mengatakan bahwa orang yang mengatakan bahwa Palestina dijajah oleh Israel itu adalah opini dan bukan fakta melalui ini semua.
3: Yeah.
2: Gimana Ustaz tanggapannya?
3: Yeah. J.K. Rowling menangis dengan karangan ini ya. Jadi gini, aku coba jelasin satu persatu ya. Yeah. Jadi gini, Aku harus mulai dari mana ya? Karena aku mulai dari sini aja.
2: Yeah.
3: Pertama kita mendefinisikan dulu penjajahan.
2: Iya.
3: Yeah. Oke, kita mendefinisikan dulu penjajahan dalam bahasa Indonesia. Aku coba ngetes Samuel dulu ya.
2: Oke.
3: Okay. Lawan kata dari penjajahan adalah
2: penjajahan, perdamaian.
3: Bukan. Perdamaian berarti
2: kerusuhan ya. Penjajahan kerusuhan. Berarti persatuan.
3: Persatuan berarti perceraian.
2: Oh iya,
3: Ustaz,
2: menyerah.
3: Oke. Okay. Setelah Indonesia, sorry bukan Indonesia, Nusantara dijajah 350 tahun.
2: Betul.
3: Setelah 350 tahun dijajah,
2: merdeka.
3: Nah, berarti penjajahan itu lawan katanya adalah merdeka. Karena penjajahan itu arti yang sangat sederhananya adalah ketika kita merenggut kemerdekaan orang untuk menentukan sikapnya sendiri.
2: Iya.
3: Baik secara langsung ataupun tidak langsung. Tapi kalau kita berbicara tentang penjajahan fisik, berarti merenggut kemerdekaan orang itu adalah penjajahan. Berarti penjajahan itu gak perlu negara, karena dulu Indonesia juga belum ada. Makanya betul, orang-orang bilang Indonesia tidak pernah dijajah 350 tahun. Dan aku sepakat,
2: karena belum negara,
3: karena belum negara. Bagus. Berarti tapi okay, apakah okay, Nusantara dijajah oleh Belanda? Jawabannya iya. Berapa lama? 350 tahun ya, lalu kemudian dijajah oleh Jepang dan seterusnya. Nantinya penjajahan itu adalah pengambilan sebuah kebebasan secara paksa. Itu aja selesai, semudah itu dan sesederhana itu. Nah berarti kalau kita lihat misalnya ketika, benar, ketika Utsmani itu masih menguasai dunia Islam. By the way, Sam, bukan hanya Palestina yang menjadi bagian daripada Utsmani. Yang menjadi bagian daripada Utsmani itu sampai Indonesia itu juga bagian daripada Utsmani.
2: Utsmani itu apa ya? Yang
3: Utsmani itu Ottoman.
2: Ottoman Turki.
3: Ottoman Turki, sebelum jadi Ottoman, sebelum jadi Turki namanya Ottoman.
2: Oh, oke. Okay.
3: Ottoman itu Utsmani dalam bahasa Arabnya.
2: Oh, okay.
3: Jadi pernah ada satu imperium besar, bukan imperium ya, namanya kekhilafahan dulu. Kekhilafan Utsmani atau Ottoman itu, yang dia tuh mulai berkuasa dari tahun 1517 sampai tahun 1923 atau 1924 berdasarkan source yang lain. Nah, selama dari 1517 sampai dengan 1924 ini, semua negara-negara Islam yang kita kenal sekarang itu dari situ.
2: Oke.
3: Okay. Mau bukti? Coba nanti abis ini search ya teman-teman.
2: Okay,
3: ya. Mesir merdeka tahun berapa?
2: Okay.
3: Lalu kemudian Yordan merdeka tahun berapa? Apalagi Sudan merdeka tahun berapa? Arab Saudi merdeka tahun berapa? Semua negeri-negeri muslim dicek aja merdeka tahun berapa? Hampir, bukan hampir, semua merdeka itu pasti di atas 1924 setelah Ottoman pecah.
2: Di atas 1924.
3: Karena Ottoman pecah 1924 pasca Perang Dunia I, lalu kemudian terjadilah perjanjian Sykes-Picot itu. Lalu kemudian sebelum itu terjadi perjanjian Sykes-Picot, Ottoman runtuh, lalu kemudian dibagilah masalah-masalah Palestina dimulai dari situ.
2: Oke.
3: Oke, berarti dulunya bukan hanya Palestina, berarti termasuk Indonesia juga bagian daripada Ottoman.
2: Oke.
3: Berdasarkan beberapa source tentunya ya.
2: Oke.
3: Gimana kalau kita mau lihat source-nya? Sekitar tahun berapa ya? 2015 kalau nggak salah. Sri Sultan Hamengkubuwono X tuh pernah mengatakan bahwasanya pada tahun 1479 itu Sultan Demak atau Raden Fatah itu pernah meminta baiat kepada Sultan Turki. berarti Muhammad Al-Fatih. Orang yang saya tulis dalam buku saya Muhammad Al-Fatih 1453. Nah, jadi insya Allah referensi-referensi saya di sini cukup banyak soalan Ottoman ini. Nah termasuk Palestina, balik lagi ke Palestina. Berarti Palestina dulu adalah wilayah Ottoman. Begitu kemudian Ottoman itu kalah oleh Inggris ketika Perang Dunia Pertama, wilayahnya langsung dibagi dua lewat perjanjian Sykes-Picot namanya, 1916. 1917 ada deklarasi Balfour, pernah belajar ya? Pasti lupa.
2: Lupa ya.
3: Nah, deklarasi Balfour itu adalah deklarasi yang memberikan tanah itu buat Federasi Zionis yang dipimpin oleh Theodor Herzl pada saat itu. Inggris memberikan tanah itu pada Federasi Zionis, sementara di tanah itu sudah ada orang-orang Muslim yang tinggal di sana.
2: Oke.
3: Lantas setelah itu kemudian Zionis mengatakan, mulai dari sini ini tempat kami. Orang-orang ada di tempat, rumah-rumah mereka kemudian diambil, orang-orangnya kemudian disuruh keluar, dibunuhin.
4: Ini tahun berapa tadi, Ustaz?
3: 1917 ada deklarasi Balfour, 1922 Liga Bangsa-Bangsa itu menerbitkan Mandate for Palestine. Sebelum PBB ada LBB namanya, Liga Bangsa-Bangsa.
4: Okay.
3: Ya, Liga Bangsa-Bangsa pas masih Inggris, setelah jadi Amerika, pasca Perang Dunia Kedua jadi PBB. Nah kemudian ketika itu, setelah mereka datang, mereka bunuhin orang-orang, ngusir orang-orang di sana dengan bantuan daripada Inggris. Nah itulah namanya penjajahan kan. Persis nggak seperti itu terjadi di Indonesia?
4: Ini Israel yang waktu itu...
3: Israel belum ada, karena Israel baru ada 1948. Ini baru pendatang-pendatang ilegal yang dijamin oleh Inggris untuk datang ke sana. Mereka baru 1948 baru bikin negara. Dan ketika mereka bikin negara, yang mengokekan siapa? PBB dan Amerika.
4: Iya.
3: Dan PBB dan Amerika kemudian membawa lagi pasukan-pasukan untuk membuat orang-orang Israel bisa tinggal di sana dengan cara tadi, mengusirin orang-orang, bunuhin orang-orang. Kita lihat di sana kan ada videonya kan ya, ada orang Amerika datang ke sini, ini mulai dari sana tempat saya. Loh, Jacob, kenapa kamu ngambil? Ini kan rumah saya. Ya bodo amat, kalau nggak saya ambil, ada orang lain yang ngambil. Tapi ini rumah saya dari dulu, saya nggak peduli. Ini semua sudah daerah kami. Nah mereka displace orang, mereka bunuh orang, mereka ngusir orang dari rumahnya. Kalau definisinya bukan penjajahan, lalu definisi apa lagi? Ya kan ya? Nah maka itu sudah jelas berarti definisinya penjajahan. Karena penjajahan tidak harus dari negara ke negara. Karena Indonesia juga pada saat itu bukan negara, tapi kita juga bilang dijajah. Nah itu yang pertama. Yang kedua tadi tentang tentang permasalahan bahwasanya Palestina itu yang menyerang duluan dan segala macam. Ini yang terjadi kalau ada orang nonton Naruto, itu langsung ke episode 230-an ketika Naruto Shippuden. Itu kan ya. Nah, ketika mereka nonton sudah 230-an, itu Obito baik, itu kan ya. Atau misalnya Pain itu jadi baik kan itu kan ya. Padahal mereka enggak lihat dari awal seperti apa. Yang terjadi adalah keadaan di Baitul Maqdis itu aman semenjak Perang Salib. Jadi cerita Perang Salib itu ada Salahuddin Al-Ayyubi yang kemudian mengambil kembali tanah Palestina. Kalau kita cerita sejarah terlalu panjang, aku potong di Perang Salib aja. Perang Salib terjadi, ada filmnya bagus, Kingdom of Heaven. Salahuddin datang kemudian mengambil kembali tanah Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Itu tahun 1187. Pertempuran Hattin. Nah setelah pertempuran Hattin, Yerusalem diambil kembali oleh orang-orang Muslim, dijaga dari tahun itu sampai dengan datangnya orang-orang Israel atau datangnya orang-orang Yahudi ke sana.
2: Yang 1922 tadi itu ya.
3: 1922 mulai datang ke sana tadi. Nah, itu aman tuh. Berarti udah berapa ratus tahun tuh aman di tangan orang orang-orang Muslim. Mereka sudah beranak pinak di sana, bahkan banyak orang Yahudi yang masuk Islam beranak pinak di sana. By the way, ada satu penelitian boleh diverifikasi. John Hopkins itu mengatakan bahwasanya setelah dia ngecek gen orang-orang yang ada di sana, itu sangat sedikit sekali. 95% atau 97,5% kalau enggak salah, itu gen yang ada di orang-orang Israel yang tinggal di Israel sekarang itu bukan gen Hebrew ancient.
2: Bukan orang Yahudi.
3: Bukan orang Yahudi. Malah ketika dites orang Palestina, mereka punya gen itu. Makanya sampai sekarang kan mereka gak boleh tes genetik kan?
2: Orang Israel ya?
3: Gak boleh. Nah itu salah satu peraturan yang aneh-aneh di sana. Itu boleh dicek lagi. Tapi yang jelas, walaupun begitu, kita itu gak bisa menghapuskan sebuah fakta bahwa ketika sudah dijaga oleh Islam secara damai, datanglah orang-orang Yahudi ini atau yang mengaku Yahudi, lalu kemudian mereka membuat kerusakan. Dari tahun 1922 atau 1948 ketika Israel berdiri itu, kalau mau dipendekin, nah dari situ itu korban udah banyak. Pertanyaannya sederhana, Diponegoro itu bagi kita pahlawan atau apa kira-kira?
2: Pangeran Diponegoro.
3: Pahlawan atau dia seorang teroris atau ekstremis?
2: Enggak tahu sih jawabannya Ustaz.
3: Kalau
2: aku salah jawab.
3: Kalau bagi Diponegoro
2: harusnya sih pahlawan.
3: Pahlawan.
2: Yeah.
3: Sultan Hasanuddin.
2: Pahlawan sih.
3: Pahlawan. Yeah. Tapi bagi Belanda, penjajah.
2: Iya, penjajah.
3: Belanda bilang, kami bangun benteng di Makassar itu untuk menahan serangan daripada orang-orang lokal.

0: Enggak apa-apa lah. Tapi ketika kita lihat Palestina, kok kita bisa bilang orang-orang Hamas itu adalah orang-orang yang justru barbar? Padahal mereka di situ baik-baik saja, tiba-tiba ada orang datang. Bayangkan, Hamas itu baru mulai 1987. Itu baru mulai ada. Sementara kemudian orang-orang Yahudi ini sudah datang 1922, bikin masalah. 1948 bikin negara di tanah orang, lalu bunuhin orang-orang dan ngusir orang-orang yang ada di sana. Pertanyaannya, ada nggak sih opsi daripada orang-orang yang tinggal di sana selain fight back seperti dilakukan oleh orang-orang di Avatar? Andai kan mereka nggak fight back, malah aneh kan gitu kan ya. Nah tiba-tiba, bayangkan Sam, kita tinggal ketika di Indonesia lagi dijajah oleh Belanda. Tiba-tiba setelah 300 tahun kita dijajah oleh Belanda, tiba-tiba ada yang bilang di antara kita, ada Belanda datang nawarin Indonesia bagi dua aja. Kira-kira gimana? Makassar diambil sama Belanda, Sumatera bolehlah sama orang-orang Melayu.
1: Gak mau lah.
0: Gak mau, kenapa gak mau? Karena ini tempat kita. Iya. Kalian yang datang sini tiba-tiba harus bagi dua. Pertanyaanku kalau kita relatekan pada keadaan yang sekarang. Israel itu didirikan di tanah Palestina. Yang mereka ambil dengan jaminan orang-orang Inggris. Seperti tadi cerita tadi. Part of it true. Iya. Ketika kemudian mereka ambil, terus kemudian selama hampir 100 tahun sampai dengan sekarang, mereka membunuh orang-orang yang ada di sana. Kalau dimulai dari 1922, bahkan sudah 102 tahun mereka kemudian membunuh orang-orang di sana, menzolimi secara biadab dan semua terdokumentasi sampai dengan saat ini. Tiba-tiba setelah 100 tahun negara bagi dua. Oh, besok Cina akan bilang begini. Oh, jadi bisa ya kayak gitu ya. Jadi hukum dunia sekarang begini ya. Cina punya pasukan kuat nih. Lalu kemudian bilang, gua boleh tes nih di Indonesia nih. Datanglah kemudian tentara Cina ke Indonesia. Kenapa Cina, Ustaz? Karena saya kan orang Cina. Datanglah orang Cina ke Indonesia. Lalu kemudian ketika orang Cina datang, tentaranya kemudian membombardir Indonesia. Menang. Lalu kemudian dia bilang, mulai dari sekarang NKRI bubar, sekarang semuanya adalah milik Cina, semua gak berlaku lagi.
1: Ini ada hubungan dengan perjanjian Oslo dan Two State itu tadi ya, Ustaz?
0: Betul. Nah, perjanjian apa? Di atas kemudian tanah orang lain. Jadi ini sama kayak kemudian Belanda datang lalu mengadakan perjanjian untuk membagi dua wilayah Indonesia. Atau bahkan sekarang bukan bagi dua loh. Israel punya sekitar hampir 90% wilayah-wilayah yang ada di Palestina. Sementara kemudian orang-orang di Palestina dibagi West Bank sama Gaza itu pun dihancur leburkan. Nah ini kan segala macam kejahatan udah terjadi, tiba-tiba di in the end of the day kemudian dibilang ya udah kita bagi dua aja. By the way, pemutar balikan fakta ketika mengatakan bahwa Hamas yang menolak pertama kali adalah Israel.
1: Gimana tuh faktanya?
0: Karena mereka nggak mau terima partition plan yang diajukan oleh PBB untuk membagi dua wilayah Palestina dan Israel itu ditolak pertama kali oleh Israel. Walaupun secara pribadi aku juga nggak setuju untuk menerima itu. Kenapa? Karena bagaimana mungkin kalau ada orang yang dijajah tiba-tiba harus dibagi dua?
1: Oh, jadi isi perjanjian Oslo adalah bagi dua ya?
0: Itu sebelum Oslo ada namanya partition plan dari PBB. Itu yang nolak Israel.
1: Oh, jadi partition plan ini yang belum dibahas sih sebenarnya di podcast sebelumnya.
0: Betul.
1: Jadi ada itu dulu yang intinya bagi dua nih.
0: Iya, baru perjanjian Oslo.
1: Perjanjian Oslo isinya apa, Ustaz?
0: Perjanjian Oslo itu membagi dua wilayah.
1: Oh, tetap bagi dua juga intinya?
0: Tetap bagi dua. Cuman ya keuntungan Israel. Karena Israel setelah waktu itu perjanjian Oslo dibuat setelah perjanjian perang 6 hari. Yang waktu itu dimenangkan oleh Israel dan dia dapat banyak sekali wilayah.
1: Oke.
0: Nah, artinya balik lagi kayak gini deh. Ada orang masuk rumah Sam, dia bilang, gue sudah dapat izin dari RT. RT-nya dunia kan PBB tuh. Nah, lalu kemudian dia bilang, ini tanah gue. Sam bilang, dari mana tanah lu? Ah, gue orang Betawi. Buktinya gue bisa bicara bahasa Betawi. Tapi Sam bilang, saya memang dari Makassar. Tapi saya udah beli ini, sudah ada legal tanahnya. Enggak, gue orang Betawi. Dulu bapak gue tinggal di sini, 70 tahun yang lalu. Sam bilang, lu ada bukti apa? Gue gak perlu bukti, gue orang Betawi. Misalnya, kita terima. Enggak, tiba-tiba dia bilang, setelah dia pukulin Sam dan keluarga, dihancurin segala macam, tiba-tiba bilang, ya udah kita damai aja yuk. Lu ambil wilayah WC, aku ambil wilayah ruang tengah dan ruang tamu. Kamu WC dan kamu boleh ambil bagian pinggir di belakang tempat septic tank. Tentu sebagai manusia biasa kita gak mau terima. Ya, nah itu yang terjadi sebenarnya. Jadi adalah sesuatu yang sangat pemutar balikan fakta ketika dikatakan bahwasanya karena diserang terus oleh Hamas, dia buat pagar. Itu sama aja kayak ada orang abis mukulin orang terus bilang, jangan berbuat kekerasan. Tapi dipukulin dulu orangnya, jangan berbuat kekerasan. Nah ini makanya orang-orang bilang bahwasanya Israel itu yang sekarang terjadi adalah dengan seluruh kezoliman yang mereka buat, ya it's amazing. Mereka masih bisa playing victim. Termasuk siapapun yang mendukungnya.
1: Oke.
0: Gitu. Jadi udah sedikit tergambar ya.
1: Iya.
0: Jadi artinya lucu aja ketika kita nonton film Avatar, kita sudah tahu Avatar tuh baik-baik saja sebelum datangnya tentara-tentara ini untuk nyari sesuatu di sana, nyari sesuatu resources di sana. Tiba-tiba terus kemudian ketika diserang, terus mereka nggak boleh fight back. Ketika fight back, kamu barbar. tapi mereka dibunuhin terus. Terus ketika feedback, kamu barbar loh, kamu kok feedback. Sementara mereka dibunuhin terus dan dunia diam ketika mereka dibunuhin. Lah kita kan siding with avatar dong. Siding with bukan avatar, the native, katanya, orang-orang itu. Siapa tuh? Penghuni

0: ini pemuja Iwa, yeah, gitu kan ya. Yeah, yeah, yeah. Nah, kenapa kita siding pada mereka? Karena mereka yang dizolimi, sederhana. Okay. Nah, makanya orang-orang bilang gini, it's amazing. Orang-orang nonton Avatar, mereka siding with Resistance. Star Wars, mereka siding with Resistance. Ada lagi film judulnya apa tuh? Convergence. Hmm. Itu kan ya, mereka siding with Resistance. Yeah. AOT.
1: Attack on Titan.
0: Attack on Titans, yeah, gitu kan ya. Kita siding dengan kemudian orang-orang yang tinggal di situ karena yeah, mereka mau dihabisin. Yeah. Dan apapun film-film yang lain, tapi begitu urusan Palestina, kita bilang Palestina orang-orang barbar, Israel orang-orang yang baik. Hmm. Padahal mereka yang datang duluan sebelum itu baik-baik saja.
1: Nah, terus stigma yang mengatakan bahwa Hamas ini teroris, ya kan? Ustadz tahu-tahu itu kan yang orang bilang Hamas ini teroris. Gitu. Kenapa kita, ya sampai keluar statement seperti itu ya Ustadz?
0: Nah, kita definisikan dulu teroris itu kayak apa. Kalau teroris itu adalah memberikan ketakutan pada orang, membunuh orang, maka ya dunia sudah tahu siapa yang layak disematkan sebagai teroris.
1: Oke.
0: Okay. Berarti Hamas ini, jadi gini, siapapun dalam posisi orang Palestina, ketika mereka tahu opsi satu-satunya adalah fight back, maka itu yang akan mereka lakukan. Okay. Gak usah tanya siapapun, gak usah tanya orang yang bisa belajar S1, S2, S3, nanya sama aku aja juga sama. Bila ada orang datang ke rumahku, lalu mereka bilang bahwa ini adalah rumah mereka, mereka bawa misalnya orang-orang banyak dan kuat, dan aku tahu aku gak mungkin menang, aku bilang, let me die with dignity. Dan itu yang terjadi pada orang-orang Indonesia di Ponegoro, yang terjadi pada Hasanuddin, yang terjadi pada Sudirman, yang terjadi pada siapapun orang-orang yang mempertahankan kemerdekaan mereka, karena mereka gak mau direnggut, karena mereka tahu mereka baik-baik saja sebelum datang orang-orang ini. Jadi kira-kira gitu. Jadi mereka gak punya opsi lain sebenarnya. Opsi apa yang mereka punya?
1: I see. Oke, okay. Berarti ini sebenarnya bukan perang agama ya?
0: Ini sebenarnya gini, kalau orang muslim akan melihatnya sebagai part of religion. Okay. Karena bagaimanapun juga ini adalah agama. Bagi orang-orang muslim memperhatikan Baitul Maqdis adalah bagian daripada agama. Tapi hanya saja, tentu saja kalau kita melihat yang sekarang, ini bukan hanya sekadar agama. Karena kalau sekadar agama, tidak mungkin orang-orang mahasiswa di Kolombia itu sampai digebukin, mereka rela dan mereka gak balas loh. Mereka bilang, jangan balas. Kalau orang gebukin kita, jangan balas. Kenapa? Itu karena kita pengen tunjukin.
1: Orang Palestina yang di situ atau bukan?
0: Bahkan? Semua, orang-orang Amerika. Eric Clapton baru-baru ini main gitar, pakai bendera Palestina. Dan siapapun orang-orang, jadi gini, orang-orang yang siding with Palestine, yang pro-Palestine, mereka semua menunjukkan satu sikap yang sama. Bahwasanya kita bukan datang ke sini untuk nyakitin orang. Kita bukan datang ke sini untuk membela kekerasan, tapi kita ingin menunjukkan bahwa kekerasan harus dihentikan.
1: Nah, itu dia poinnya.
0: Betul. Kalau kekerasan harus dihentikan, berarti jangan pakai kekerasan. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kita jadi Hamas, masa kita menghentikan kekerasan sementara kita dibunuhin? Nah, maka kalau orang-orang di sana berlaku sesuatu yang lain. Civis pacem parabellum. Kalau Anda mau, if you want peace, you have ready to go to war. Ya kan? Itu kan yang terjadi pada mereka. Ya sama kayak di Indonesia lah. Masa ketika kita dibunuhin orang terus kita diem, pasti kan balas. Nah, Antum tahu ada beritanya orang-orang Belanda pernah bikin satu majalah, teroris-teroris Indonesia, kira-kira gitulah.
1: Judulnya.
0: Radikalis-radikalis Indonesia, kayak gitu. Karena mereka merasa mereka berperadaban. Sama kayak kemudian di film Avatar, balik lagi. Dengan cara apa mereka bilang the native itu? Locals, mereka adalah orang-orang yang barbar. Mereka adalah orang yang tidak berperadaban. Kita datang sini untuk ngajarin mereka tentang peradaban, tentang demokrasi, tentang bahasa dan segala macam. Padahal mereka datang sana untuk sesuatu. Jadi orang baik-baik aja terus kamu ganggu kan gitu. Nah, ini terjadi pada Palestina. Nah, jangan lupa untuk lihat dari episode pertama. Jangan lihat dari episode 200-an ketika Naruto Shippuden. Kita gak akan dapat gambaran besarnya kayak apa.
1: Oke, paham. Nah, muncul statement berikutnya adalah, tapi media zaman sekarang itu terlalu memframing atau bahkan menyebarkan banyak berita hoax tentang Israel Palestina ini.
0: Betul.
1: Contohnya nih, ini dari podcast yang sebelumnya ya.
0: Oke.
1: Okay. Ustadz, ya aku bawa ya. Katanya gini, waktu 2021 ada berita-berita headline tentang tentara Israel menyerbu Masjid Aqsa. Yang dimana semua pokoknya media besar ngomong gitu. Tapi faktanya adalah itu di lapangan ada perusuh yang masuk ke dalam masjid dan bawa batu dan petasan dan sengaja lempar dari dalam masjid keluar ke aparat itu yang mengakibatkan aparat mau gak mau harus masuk ke Masjid Aqsa itu. Nah, tapi sisi yang dibuat di headline berita itu seperti itu. Itu salah satunya tuh. Nah, dari sini katanya muncul statement bahwa oh ternyata pendukung-pendukung Palestina ini itu hanya pure karena mereka itu antisemit dan benci sama Yahudi doang gitu loh.
0: Baik.
1: Gimana Ustaz?
0: Aku bahas antisemit dulu ya.
1: Yeah.
0: Aku suka amazed sama orang-orang. Kata orang gini, genius has its limit.
1: Yeah.
0: But stupidity has no limits.
1: Yeah, oke. Okay. Itu quotes ya, quotes.
0: Itu quotes. Yeah, yeah. Artinya amazing how people itu benar-benar mereka tuh benar-benar bisa ngarang segala macam untuk kepentingan mereka. Pertama aku bahas dulu tentang antisemit dulu ya. Sangat menarik sekali Rishi Sunak itu salah satu prime minister Inggris itu pernah berkata siapapun yang nggak suka sama Israel adalah antisemit. Nah aku bilang ini, kok lu bisa banget ya skip pelajaran di sekolah tentang antisemit?
1: Sorry, aku potong dulu. Antisemit itu apa sih? Aku sih nggak tahu.
0: Aku jelasin.
1: Sorry ya guys, aku nggak ngerti apa ya.
0: Nah kalau Sam nggak tahu nggak apa-apa, karena Sam kan di Indonesia ya. Yeah. Tapi kalau mereka kan belajar tentang sejarah dan segala macam. Yeah. Nah ini harusnya mereka belajar di sekolah. Kecuali kalau pas sekolah dia main QQ. Jadi gini, Semit itu adalah dari kata Sam. Nabi Nuh itu ceritanya punya 3 anak. Menurut keyakinan Alkitab tentunya ya. Sam, Ham, dan Yafit. Nah Sam, Ham, dan Yafit ketika setelah banjir Nabi Nuh, maka Yafit itu ditempatkan di sebelah utara. Jadilah kemudian bangsa-bangsa yang sipit, putih, hidungnya pesek,
1: gitu.
0: Dan barbar.
1: Oke.
0: Okay. Ya kita. Okay, gitu kan ya. Okay. Tapi bukan hanya kita. Okay, Yafetik tuh contoh misalnya ya, Rusia tuh Yafetik. Chinese Yafetik, Mongol Yafetik, Vikings Yafetik, Scandinavian Yafetik, Hungarians Yafetik. Most of Europeans is Yafetik. Itu adalah keturunan Yafetik, itu bagian utara. Kalau misalnya pernah nonton Game of Thrones,
1: enggak.
0: Film apapun, the Northern Tribes itu selalu ganas. Attila the Hun tahu? Itu Yafetik. Oke. Okay. Mongol tahu tapi kan
1: tahu,
0: itu
1: Yafetik.
0: Viking tahu kan?
1: Tahu.
0: Thor itu Yafetik.
1: Tahu.
0: Oke. Okay. Yang kedua adalah yang namanya Ham. Ham itu adalah Hamid rasnya.
1: Okay.
0: Nah, ini melahirkan ras-ras kulit hitam.
1: Oke. Okay.
0: Maka di selatan dia. Di tengah-tengah ini maka dikuasai oleh anaknya namanya Sam.
1: Aku
0: Sam
1: dong,
0: ini keturunan. Sam itu Sam.
1: Oh, itu
0: sama
1: Sam.
0: Sih benar.
1: Itu Sam.
0: Ya, sama sih sama. Benar. Itu Sam diambil dari situ kemungkinan besar. Sam ini melahirkan keturunan namanya Semit. Berarti Semit ini contohnya siapa? Semit itu adalah orang-orang Yahudi itu Semit, orang-orang Arab itu Semit.
1: Oke.
0: Berarti orang-orang Palestina, orang Arab itu juga
1: Semit.
0: Orang-orang Arab Saudi sekarang juga
1: Semit.
0: Sama seperti Yahudi Semit. Kalau aku anti Semit, aku benci orang-orang Arab.
1: Oh, gitu.
0: But are we?
1: Iya.
0: Gitu kan? Apakah kita membenci orang-orang Arab? Tentu tidak. Gitu kan? Apakah kita membenci orang-orang Yahudi? Tentu tidak. Karena dari awal kita sudah sampaikan kita tidak pernah membenci manusia. Yang tapi kita benci adalah
1: yang kita
0: kelakuan.
1: Iya.
0: Karena kalau orang-orang Muslim membenci orang-orang Yahudi, Nabi Muhammad nggak akan pernah punya istri orang Yahudi.
1: Oh.
0: Tapi Nabi Muhammad punya istri orang Yahudi. Namanya Bunda Sofia.
1: Oh.
0: Nah, berarti sudah terbantah kalau kita antisemit ya. Makanya aku lucu ketika ada orang bilang antisemit dan seolah-olah ketika dia sudah bilang antisemit itu melegalkan semua perbuatan dia. Kamu boleh bunuh orang. Kamu boleh kemudian bohongin orang, kamu boleh nginjek-nginjek kepala orang sampai pecah, kamu boleh merkosa orang, by the way, kamu boleh bunuhin sebanyak apapun anak-anak, asal kamu gak antisemit. Karena kalau yang gak suka kami melakukan itu, kamu antisemit. Nah itu problem, orang berlindung dibalik kata-kata antisemit. Yang berikutnya, Rocky Gerung itu pernah punya satu quotes yang bagus. Dia bilang gini, kalau andaikan hoax itu dibuat, maka yang paling bisa buat hoax adalah orang yang paling punya otoritas.
1: Oke.
0: Okay. Contoh.
1: Ya.
0: Kalau andaikan pemerintah sama aku buat hoax, siapa yang paling bisa buat hoax?
1: Pemerintah.
0: Karena mereka punya otoritas.
1: Ya.
0: Mereka punya media.
1: Ya.
0: Mereka punya TV.
1: Ya.
0: Mereka yang bisa kemudian tuh dikte segala macam.
1: Ya.
0: Aku buat hoax bisa, tapi nggak akan sehebat mereka buat hoax.
1: Okay.
0: Makanya aku bilang kalau ada satu-satunya negara yang muncul fondasinya adalah atas dasar hoax itu adalah Israel.
1: Kenapa?
0: Karena semuanya memang oleh hoax kan ya. Bahwa tanah itu adalah milik mereka. Bahwasanya mereka berhak atas tanah itu kan semua klaim. Termasuk klaim bahwa contoh gini ya, ada orang datang Masjidil Aqsa, itu adalah tempat jajah, itu adalah tempat yang terjajah. Ketika ada orang datang misalnya, dari awal mereka ban siapapun anak-anak muda yang bisa yang mau ke sana untuk sholat. Nah, ketika mereka ban, mungkin ada orang yang misalnya emosi lalu kemudian mereka nyerang kemudian tentara Israel yang ada di sana. Ya karena memang mereka memandang mereka sedang terjajah. Mereka cuma pengen ngambil balik yang mereka punya gitu, maksudnya itu dari sudut pandang mereka. Nah, jadi kalau kita enggak selesain bahwasannya yang who is the bad guys gitu kan ya.
1: Yeah.
0: Nah, maka kita enggak akan bisa untuk melihat masalahnya dengan jujur. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah konflik hanya seperti itu saja? Tidak. Justru konflik yang ada sekarang kita lihat video banyak sekali ada justru orang-orang Israel yang gak ada apapun tiba-tiba ditabokin orang. Cewek-cewek diangkat masuk ke penjara, balik-balik kemudian sudah tinggal tulang, kukunya hilang semua dan segala macam. Semua kejahatan perang, you name it, ada pada situ. Nah pertanyaannya, apa kita mengabaikan kayak gini-gini cuma gara-gara berita yang belum tentu juga bisa diverifikasi pada tahun 2021 cuma satu doang lagi kan ya. Lalu kita mengabaikan semua pembunuhan-pembunuhan dan pembantaian yang terjadi di sana. Dan semua orang-orang Amerika mereka bilang we had enough. Kita sudah ngelihat ini sudah cukup. Kita nggak bisa nggak melakukan apapun. Antum tahu yang di Kolombia mereka ngasih satu hall namanya Hinz Hall itu yang lagi rame banget dibuatin dibuatin rapnya oleh seorang rapper Amerika. Tiba-tiba viral banget. Hinz Hall itu adalah salah satu, ada seorang seorang perempuan namanya Hinz Rajab. Coba nanti teman-teman yang nonton ini coba search Hinz Rajab. Itu ada seorang anak kecil. Dia sama orang tuanya lagi mau pergi dari tempat kejadian perang, gitu kan ya, ketika terjadi carpet bombing itu naik mobil. Terus kemudian dia melihat orang tuanya mati di depan mata dia. Dan dia telepon orang, telepon ke inilah semacam kayak temannya, dia nelpon, dia bilang ada tank di depan saya, mendekat kepada saya. Tolong saya, tolong saya. Orangnya bilang, sabar ya nak, jangan keluar dari mobil. Sabar ya nak. Itu berapa menit sampai akhirnya anak ini meninggal. Itu kan kenyataan. Satu peristiwa ini aja menggambarkan kengerian yang terjadi di situ. Dan kita bisa bayangkan sekarang di Rafah itu cuma sekedar sekecil itu, yang orang-orang bilang satu WC itu ngantri 200 sampai 300 orang. Itu pun WC-nya enggak layak. Nah, pertanyaannya, kita terus bilang bahwa hoax, semuanya hoax. Kalau semua ini adalah hoax, mana lagi yang harus dipercaya? Kata-katanya orang tadi yang harus dipercaya. Kata-kata dia, bahkan dia enggak nyebut source-nya, dia enggak ngasih videonya kayak apa. Dia nggak kemudian sampaikan seperti apa kondisi sebenarnya, tapi semua video-video yang ada setiap hari, entah berapa banyak yang kita bunuh, bikin stres. Yang terakhir kali aku lihat ada anak-anak kepalanya terus kemudian tergantung ketimpa ini, ketimpa reruntuhan. Aku bilang, dosa apa yang mereka lakukan sehingga mereka layak kemudian untuk diperlakukan seperti itu? Aku pikir gini, orang agama mana yang layak diperlakukan seperti itu? Bahkan kemudian kalaupun aku punya orang yang benar-benar aku benci, gitu kan ya, benar-benar aku benci karena dia penjahat paling besar sudah. Netanyahu punya anak, nggak layak mati dengan cara seperti itu. Paham gak sih maksudku? Artinya, lalu kemudian seperti apa lagi yang harus kita justifikasi untuk kemudian kejahatan perang seperti ini? Dan kalau misalnya kejahatan perangnya seperti ini, terus kemudian kita justifikasi, itu jadi sebuah preseden bagi orang-orang yang lain besok untuk melakukan hal yang sama. Dan mereka bisa kemudian keluar tanpa kemudian menanggung apapun konsekuensinya. Itu problem sih menurutku.
1: I see. Jadi ini sebenarnya masalah ini kemanusiaan lah ya intinya sekarang.
0: Dan by the way, aku saranin ya, kalau ada yang bilang, itu semua hoax. Aku tuh kadang-kadang, how amazing the ignorance of people, gitu kan ya. Search tentang siapa yang ngomong tadi. Aku malas ngomong orangnya terus terang. Search siapa yang ngomong tadi dan coba search berapa banyak hoax yang sudah pernah dia sampaikan. Jadi bagaimana kita bisa percaya orang yang sudah selalu bilang hoax dalam sepanjang hidupnya. Ibaratnya kayak Pinocchio gitu kan. 100 kali orang berbohong, kemungkinan besar omongan ke 100 kali adalah bohong juga. Dan kita bisa cross check ke Al Jazeera, ke Middle East Eye, kita bisa cross check dengan beberapa wartawan-wartawan press yang kemudian mereka memberitakan langsung tanpa editing di depan mata kita. Nah, lalu kita putuskan kita mau percaya dengan siapa. Track record.
1: Oke. Mungkin aku mau ngasih pandangan lagi ya. Sebenarnya bukan cuma Palestina dan Israel ini yang perlu kita highlight, tapi
0: bener.
1: Yaman sama ini juga kalau bisa kita damai semuanya gitu loh.
0: Benar banget.
1: Cuman yang aku bingung kenapa aku bahkan enggak tahu tentang Arab Saudi Yaman itu ya. Di saat Israel itu kayak benar-benar semua orang tahu di Indonesia, Kenapa ya?
0: Itu baru dari 7 Oktober aja sih. Maka terusan aku kaget.
1: Oh.
0: Aku kaget. Aku sudah mendakwakan tentang mencerahkan tentang Israel dan Palestina ini dari tahun 2009. Karena memang kesalahanku, aku baru perhatian pada 2009. Aku masuk Islam 2002 dan aku merasa bahwa aku merasa spesial tentang Palestina Baitul Maqdis. Tapi aku benar-benar enggak tahu masalahnya sebelum tahun 2009. Aku riset, aku baca seluruh buku-buku, aku nontonin hampir semua berita-berita, lalu aku dapat kesimpulan, ya setidaknya ini lebih jelas daripada sebelum 2009. Tapi tidak pernah sebesar ini. Karena sebelumnya itu selalu bisa habis di media. Karena dulu belum ada sosial media. Jadi semuanya harus lewat koran, harus kemudian lewat sumber-sumber berita resmi dan segala macam, dan semua harus lewat censorship. By the way, ngomong-ngomong tentang hoax, Israel tuh punya satu badan propaganda khusus namanya Hasbara. Untuk kemudian merekrut orang-orang dari seluruh dunia, termasuk mungkin orang-orang yang sering bela Israel, dan salah satu yang sudah menjadi whistleblower-nya justru adalah influencer dari Amerika. Nanti coba dicari whistleblower-nya. Dia ngomong di podcast, dia bilang bahwa saya ditawarin segini untuk datang kepada Israel, pulang saya harus gini, ya endorser sebenarnya. Dan by the way, orang yang saya maksud dari tadi itu endorser. Dari dulu dia sudah ngaku bahwa dia adalah endorser. Dia endorser satu presiden di 2019. Dia endorser presiden yang lain ketika 2024. Artinya ya dia hidup dari endorse. Makanya kemudian kalau misalnya orang-orang kayak gini aku tanggepin, nanti dia bisa lebih banyak exposure dan akhirnya dia lebih banyak jualannya. Padahal jualannya ya
1: Oke, hoax. Oke, oke, oke. Berarti sebenarnya yang Arab Saudi sama Yaman ini harusnya lebih diekspos juga dong.
0: Diekspos bisa, hanya saja gini, aku perlu kasih tahu, enggak semua itu naked seperti kejadian Israel Palestina.
1: Kenapa ya itu ya?
0: Israel Palestina itu naked. Jadi orang-orang yang benar-benar ngelihat aja itu langsung paham masalahnya apa. Oh. Tapi dalam perkara-perkara yang lain kayak perang Ukraina, ini kan shading kan?
1: Oh iya betul, sama Rusia ya. Itu juga belum selesai ya?
0: Belum selesai.
1: Oh iya.
0: Kenapa kita enggak perhatian?
1: Betul juga, kenapa ya?
0: Nah, karena tadi ada banyak shadingnya. Kita enggak tahu ini proksinya siapa. Hmm. Ketika Iran kemudian nyerang Israel, kita juga enggak tahu ini proksi atau ini serius. Ini apa latar belakangnya dan segala macam. Hmm. Nah, termasuk Arab kemudian dengan Yaman. Problematika sebenarnya apa sih? Hmm. Apakah problematika adalah hanya Arab nyerang Yaman ataukah ada problematika yang lain? Karena memang bukan hanya satu perang yang terjadi di situ. Perang saudaranya udah dari dulu.
1: Hmm.
0: Nah, yang terjadi jadi ini banyak nih problem-problemnya. Hmm. Yang terjadi sampai sekarang ISIS yang ada di kemudian yang ada di Irak misalnya atau kemudian dia sekarang pergi ke Suriah. Problem Suriah itu juga banyak sekali orang yang meninggal dan kita juga enggak dibuka. Jadi sebenarnya ya ada banyak hal yang kita enggak dibuka sebenarnya. Dan semuanya itu memang benar-benar masalah. Adanya satu masalah tidak mengecilkan masalah yang lain. Rohinya juga sama. Kamp konsentrasi yang ada di Chinese juga sama.
1: Banyak banget sih ternyata ya. Kalau kita mau kumpulin semuanya dunia chaos ya ternyata.
0: Betul. Artinya tadi kita harus milih satu. Aku secara pribadi, kenapa aku milih ini? Karena ini naked eye. Ya, ini ya. Bisa dilihat dengan mata telanjang. Problemnya bisa dilihat. Kalau orang bisa sadar dengan satu ini, insya Allah orang juga bisa sadar dengan hal-hal yang lain. Ya,
1: intinya kita harus spread positivity.
0: Betul.
1: Gak ada lagi perang. Kita Betul. Cuma cinta damai di sini.
0: Benar.
1: Jauhkan dari semua yang jahat-jahat itulah.
0: Benar. Sebagai manusia itu kita tahu perang itu tidak pernah menguntungkan siapapun.
1: Nah itu dia.
0: Maka dalam pikiran kita, kita jangan sampai kemudian senang dengan perang. Kita nggak senang dengan perang. Problematiknya ada orang-orang yang memang makan dari perang.
1: Oke.
0: Okay. Siapa orang-orang yang makan dari perang? Yang paling diuntungkan dengan perang.
1: Ya.
0: Nah itu yang harus dicari.
1: Oke. Nah sebelum aku tutup dengan konklusi bahwa kira-kira solusinya apa dengan dunia ini, aku tiba-tiba keinget sama satu statement dari ada salah satu orang yang stitch videoku, Ustaz, gara-gara podcast sama yang sebelumnya itu. Dia bilang gini, dan ini menurutku juga kayak dia ngasih solusinya tapi gak menyelesaikan apa-apa. Jadi dia bilang kayak gini, kenapa kita harus boikot, katanya gitu kan. Karena dengan kita beli barang-barang yang kita tahu ini 100% mendukung, itu sama artinya kita mensupport Israel dalam melakukan itu semua terhadap Palestina. Aku setuju sampai sana. Okay lah kalau memang dia gak mau situ. Dia lanjutkan perkataan berikutnya adalah, nah kalau masalah urusan orang-orang yang terpecat karena gak punya pekerjaan itu, itu udah bukan urusanku. Dia bilang kayak gitu. Karena urusanku adalah, ya aku pokoknya gak mau sampai terlibat aja dalam genosida itu. Karena aku mikir kayak, lah lu juga jahat dong, karena lu bilang orang yang gak bisa makan negeri sendiri juga itu. Jadi makanya aku datang ke sini kan untuk mencari solusi netral ini seperti apa. Dan ternyata tadi Ustadz udah bilang bahwa boikot itu memang bukan solusi tetap pasti ada salah satu yang tetap dirugikan gitu. Betul. Kan
0: jadi itu adalah pernyataan yang benar tapi tidak bijak. Karena gini, aku selalu edukasi orang tentang masalah boikot. Ini kita coba sedikit bahas masalah boikot ya. Aku selalu edukasi orang tentang masalah boikot bahwa pertama boikot itu bukan solusi. Dan boikot itu tidak semua orang itu mampu seperti yang kita lakukan. Sehingga yang kita lakukan hanyalah bertugas mengedukasi. Kalau contoh seandainya aku masih punya teman yang kemudian dia masih minum misalnya minuman yang diboikot, maka kemudian aku tidak serta-merta mengatakan bahwa dia musuh Allah atau mengatakan dia musuhku misalnya. Kenapa? Karena bisa jadi dia memang lebih terbatas daripada aku. Nah, yang aku perlu adalah stance dia ada di mana. Coba lihat ya, Indonesia tuh masih baik banget loh, Sam. Baik banget, Sam. Dibandingkan orang-orang barat yang gak beragama Islam aja, itu masih baik orang-orang Indonesia. Sam tau apa yang terjadi di McDonald's di Amerika? Bukan orang muslim, mereka bawa tikus, mereka kemudian lemparin di McDonald's.
1: Oh.
0: Kalau di Indonesia tentu saja itu jadi problematik. Tapi di sana sudah biasa menyampaikan pendapat. Kalau mereka gak suka, mereka bilang gak suka. Mereka bilang tikus, mereka sebar. Ada yang sebar ular dan segala macam. Ada yang nempel-nempel segala macam. Bagiku itu gak bijak. Untuk di Indonesia. Tapi kalau itu dirasa dia bijak di sana, lakukanlah. Di Amerika bahkan ada sampai kampanye blockout. Blockout 2024. Bahwasanya mereka bilang siapapun selebriti yang enggak ngomong tentang Palestina, we had enough. We gave you platform, we take it back. Kalau kita bisa ngasih mereka keterkenalan, platform, kita bisa ambil balik lagi. Kalau mereka nggak mau tentang Palestina, apakah terjadi di sini? Belum. Walaupun sudah mulai masuk gelombang blockout 2024 ini. Artinya, saya paham nggak sih orang-orang yang desperate? Mereka desperate ngelihat seluruh fakta yang terjadi, yang katanya hoax tadi. Mereka desperate banget dan mereka nggak bisa melakukan apapun. Dan mereka tahu Amerika ngasih bukan hanya humanity aid, tapi military aid buat Israel. Military aid artinya adalah apa? Rudal, tentara,
1: senjata,
0: senjata semua. Bahkan kemudian bom-bom itu semua diprofit oleh Amerika. Dan jumlahnya besar. 400 miliar US dollar. Sampai sekarang terus tambah. 400 miliar US dollar and keep counting. Padahal setiap tahun mereka sudah kasih. Iron Dome itu adalah fasilitas Amerika. Setiap pemerintahan Amerika sebelum dia jadi presiden, dia akan presentasi di depan namanya American Israel Public Affairs Committee.
1: Sorry, AIPAC. Aku potong, kenapa ya kalau boleh tahu Amerika mensupport seperti itu?
0: Itu perlu podcast dua lagi. Tapi enggak apa-apa, aku jelasin sedikit ya.
1: Sedikit aja.
0: Karena dari awal komitmennya Amerika bantu Israel untuk ada di situ.
1: Oh, yang dari mengesahkan negara itu.
0: Betul.
1: Dari situ ya.
0: Iya,
1: Jadi apapun yang terjadi Amerika juga ikut bertanggung
0: jawab. Dan lobby Yahudi di Amerika tinggi sekali. Tinggi sekali. Bahkan bisa dikatakan Amerika gak akan bisa hidup tanpa ada orang-orang Yahudi yang megang semua finansial, urusan finansial di situ. Nah, kalau kita balik lagi kemudian kepada urusan boykot ini, maka tadi kita tidak mengatakan bahwa semuanya harus seperti kita.
1: Ya.
0: Karena orang desperate itu, kadang-kadang ngomongnya kayak tadi, orang desperate, aku menghargai itu benar, tapi aku bilang itu gak bijak. Kenapa? Hmm. Orang desperate itu apa yang bisa kita lakukan? Apa yang kita bisa lakukan? Yaudahlah, boykot, block out. Sedia itu yang bisa kita lakukan. Nah, karena orang desperate, Sam. Orang desperate itu apa aja bisa mereka lakukan demi menunjukkan stance mereka tuh ada di mana, keberpihakan mereka tuh ada di mana. Nah, itu yang berusaha dilakukan oleh teman-teman boykot. Artinya aku senantiasa bilang sama orang-orang, belum tentu semua orang selevel kita. Jadi kalau belum ada orang yang selevel kita, kasihlah edukasi. Jangan tunjuk mereka. Jangan kemudian kita pukul mereka. Bisa jadi mereka juga saudara-saudara kita yang sama-sama mereka peduli tentang Palestina. Cuma mereka belum bisa ngomong. Atau mereka belum bisa kemudian meninggalkan semua itu. Nah, artinya bagiku adalah, ya by the way, apa kita bisa lepas total daripada produk Yahudi?
1: Enggak. Ya, Instagram gitu-gitu ya.
0: Instagram, Google, ya, Facebook. Ya,
1: muncul lagi tuh pertanyaan. Kalau enggak, lu delete aja Instagram lu.
0: Betul.
1: Ya kan?
0: Nah, makanya aku sampein bahwasanya boykot bukan solusi. Tapi sekedar menjaga kewarasan diri.
1: Iya.
0: Nah, makanya artinya ya, kita tidak pernah benar-benar menjadikan boykot sebagai solusi. Cuma kalau misalnya orang tuh enggak boykot, dia pasti jadi enggak waras sendiri. Jadi stres sendiri. Karena dia lihat itu, terus kemudian dia bisa melakukan, tapi dia
1: enggak ngapanya. Oke. Penutup, Ustaz, ini udah clear banget semuanya di sini kan. Penutup, apakah ini bisa dihentikan? Maksudnya semua, selain daripada Israel Palestina, semua yang tadi kita sampaikan, kekerasan, kejahatan semua ini, apa nih kira-kira gitu loh?
0: Jika sesuatu ada permulaan, maka dia ada akhirnya. Maka kadang-kadang, bahkan seringkali, sesuatu itu akan berakhir sebagaimana dia mulai.
1: Berarti damai kan?
0: Nah, kalau ini adalah awalnya damai, maka akan berakhir dengan damai.
1: Okay.
0: Kalau ini dulu misalnya damai ketika masih ada kekuatan yang kemudian bisa untuk menjaga perdamaian, maka itu akan selesai dengan kekuatan itu muncul dan dia mau komitmen pada perdamaian. Karena kekuatan yang sekarang ada tidak berkomitmen pada perdamaian. By the way, siapa yang nolak ketika terjadi voting di PBB bahwa harus ada ceasefire?
1: Gak tahu, Ustaz.
0: Amerika dong.
1: Oh.
0: Kan dia yang punya hak veto. Semuanya setuju, Amerika gak setuju, gak jadi tuh barang. Ini terjadi. Nah, berarti sekarang dunia lagi dipimpin oleh satu entitas yang punya kekuatan tapi tidak punya komitmen pada perdamaian. Dulu ada kekuatan besar yang memimpin dunia tapi berkomitmen pada perdamaian. Nah, harusnya kita berpikir ulang. Nah, oke, itu panjang ya. Tapi sekarang bisa gak sih kita membuat satu perubahan?
1: Bisa.
0: 7 Oktober membuktikan ada banyak perubahan besar yang aku belum pernah lihat seumur hidupku dan selama aku berbicara tentang Palestina.
1: Apa itu?
0: 7 Oktober 2023 itu dunia terbuka matanya dan tidak pernah ada gelombang pembelaan sebesar ini terhadap Palestina. Gak pernah ada seumur hidupku. Setidaknya selama aku tahu tentang masalah Palestina ya. Dan akhirnya adalah apa yang terjadi, orang-orang yang mudah melihat ini, mereka tahu semua bahwa kita bisa melakukan perubahan. Dan apa yang terjadi di Amerika itu, walaupun nanti aku gak tahu akhirnya seperti apa, itu menunjukkan bahwasannya orang-orang yang ada di bawah itu punya power untuk buat sesuatu yang mereka yakini tanpa mereka berbuat kekerasan. Jadi aku juga pengen sampaikan itu pada orang-orang Indonesia. Yang kita setuju semuanya adalah kita gak setuju kekerasan.
1: Ya,
0: itu setuju. Yang kita agree on.
1: Setuju.
0: Tapi apapun yang kalian bisa lakukan dengan tidak ada kekerasan itu, lakukanlah. Bagiku, karena semua yang kita sudah tahu ini semuanya berdiri di atas satu fondasi, namanya fondasi ilmu. Maka aku berkomitmen untuk menyebarkan ilmu tentang itu.
1: Luar biasa.
0: Thank you, Star. Perjuanganku.
1: Itu sih luar biasa banget.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
4: Boh, kayak gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterunan siki.
3: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ne panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kae lu.
3: Weh, saiki numpak mobil ya?
4: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
3: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
5: cry. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Rapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.

0: Gayanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Sejenak kita ikuti untaian semangat bersama Ustadz Adi Hidayat LCMA.

kadang yang membuat kita sulit menunaikan ibadah, sulit dekat dengan Allah, bukan karena tak mampu. Bukan. Anda sebetulnya bisa berjamaah ke masjid, bisa bangun malam tahajud, bisa menghafal Al-Quran. Cuma seringkali lahir sifat-sifat malas dalam diri kita atau sulit melakukannya, karena barangkali sebagian yang haram atau maksiat sudah masuk dalam diri kita yang harus dikeluarkan. Ini mata. Kalau kebanyakan niat yang jelek-jelek, lihat yang baik itu sudah gak peka lagi, Pak. Karena baik dengan buruk itu gak akan nyambung. Jadi kalau mata Anda dibiasakan melihat yang jelek-jelek, begitu melihat yang baik gak akan peka. Mohon maaf, gak lihat orang sholat, belum ada getaran. Lihat orang baca Quran, belum ada kepekaan. Itu mungkin matanya sering dipakai yang kurang bagus. Makanya Allah sampaikan, kan, seperti saya uraikan dalam setiap pertemuan, Quran surah ke-24 itu, ya Andor, ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada pria-pria yang merasa punya iman, jaga pandangannya. Jaga matanya. Dari sesuatu yang tidak Allah perkenankan. Jadi kalau seringkali melihat yang tidak Allah sukai, nanti begitu diarahkan pada yang disukai oleh Allah, enggak peka lagi. Telinga juga begitu. Anda keseringan dengar-dengar yang tidak baik, dibawa yang baik-baik susah dengarnya. Sana yuk, mana? PTN, ada apa? Ada pengajian, ngaji melulu, main baru ngaji. Ini gak cepet gitu ya. GBK, main, baru tuh, konser. Oh, kapan? Jam berapa? Siap dari sekarang. Ini agak cepat ya. Sama demikian, jadi kalau Anda misalnya agak sulit direspon kepada ibadah, itu tandanya ada beberapa yang masuk ke dalam diri, ada maksiat. Kalau bukan maksiat, yang haram yang masuk gitu. Haram masuk. Nah, jadi hati-hati ya. Makanya diberikan kesempatan, semoga Allah membimbing kita semua. Jika Anda ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh tinggalkan ini. Sebelum itu mengunci. Kalau sudah mengunci itu repot. Ya, repot tuh. Misal, ada yang makan haram, mengalir lewat darah jadi daging, masuk ke telinga itu nutup nanti. Ya, di Quran surah ke-6 ayat 25 itu halaman wa fi adanihim waqra. Ada orang yang telinganya kena sumbatan gitu. Kesumbat, jadi dengan kebaikan susah. Itu kalau enggak cepat dikeluarkan, lama-lama jadi penghalang, kunci. Kalau telinga kekunci, mata kekunci, itu pikiran pun enggak akan bisa itu. Kekunci juga. Ya, kekunci juga. Ya. Susah, dibawa berpikirnya susah. Ya. Sudah jelas, rasionalitasnya begini, dipahami begini, masih susah juga. Padahal mungkin gelarnya S1, S2, S3, banyak. Tapi enggak bisa gitu. Makanya nanti ada orang yang sulit diingatkan lewat kebaikan. Susah itu. Diingatkan dengan tidak sama aja. Ya, Quran surah kedua ayat 6-7 itu innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tundirhum la. Kenapa khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala basarihim. Baik, ghisyawa, ada penghalang walahum. Itu kalau enggak tobat. Jadi kalau orang ini tidak tobat, sampai dengan nanti di hari kiamat dijanjikan siksa yang berlipat. Kenapa disebut berlipat azim di situ? Karena orang umumnya dihisab dulu, baru disiksa. Kalau amal salahnya banyak, amal salehnya sedikit. Tapi orang ini, saking sulitnya diberi pengertian, banyak amal salahnya, begitu buruk amal solehnya, itu Masya Allah. Ada bahkan di antara mereka yang dijanjikan masuk neraka tanpa hisab. Anda pernah dengar masuk surga tanpa hisab? Ya itu banyak riwayatnya, di Quran juga ada. Ya, Masya Allah, tapi ini masuk neraka. Oleh Allah disuruh gak usah mikir. Di surah Al-Kahf, surah ke-18, ayat 100-101, ya, di sisi paling kiri, di pertengahan itu, di atas sedikit ke bawah. Umma aradna jahannama yawma idzin lil kafirina arda. Nanti, Masya Allah, saat hari perhitungan nanti, kami akan tampakkan neraka jahannam pada orang-orang yang sulit diatur ini, ya, sejelas-jelasnya. Jadi, sebelum masuk, sudah ditampilkan. Seakan-akan kalimatnya begini, kamu gak usah mikirin hisab deh, tenang aja, ini tempat kamu kembali, gak usah mikir lagi, neraka tuh. Dari mana taunya? Ayat 101-nya. Siapa mereka? Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dzikri. Yaitu orang-orang yang saat di dunianya matanya itu terhalang, susah ingat kepada Allah. Wa kanu la yastati'una sam'a. Dan enggak bisa dengar itu. Susah diberi nasihat, susah dengar adzan marah-marah. Bahkan orang mau bikin tempat adzan dia udah marah duluan. Ini ngapain bikin ini? Menara takut nanti nimpa ke tempat saya. Udah disusun, Pak. Belum jadi udah marah gitu kan. Kalau non muslim mungkin belum paham. Ini kadang-kadang orang Islam. Ini yang bahaya ya. Nah, maka dari itu
Gunakan momentum ini untuk bermuhasabah. Cek. Kemudian perbanyak puasa. Nasihat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena puasa itu menghimpun banyak kebaikan dan mencegah berbuat maksiat. Itu puasa. Okay. Saya sering katakan kalau Anda sedang puasa, Anda akan berhati-hati berbuat salah. Mau bohong aja jaga-jaga tuh, takut batal puasanya minimal. Kemarin dari mana sih saya tungguin? Ntar tunggu maghrib deh, saya jawab. Nunggu maghrib dulu tuh. Khawatir ya. Jadi tingkatkan itu dan bangun silaturahmi yang baik. Okay. Kalau Anda sudah bisa melakukan itu, nanti Allah janjikan akan diberikan anugerah yang berlimpah. Di Quran surah ke-4 ayat ke-100. Tapi kalau Anda enggak mau berhijrah, tidak mau berubah, memperbaiki diri, maka lihat ayat 97 ini di Quran surah yang ke-4 An-Nisa itu. Nanti ada orang masuk neraka tadi, seperti kami sampaikan, tiba-tiba malaikat tanya. Kalau bukan muslim enggak akan ditanya sama malaikat, tapi ini muslim disebut zalimi anfusih, ya. Dia menzalimi diri sendiri. Qalu fi ma kuntum? Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha? Kamu ini kemana aja? Kenapa di dunia diberi kesempatan enggak berubah? Kenapa enggak hijrah? Kenapa enggak merubah diri? Kan? Kamu kemana aja? Ada yang tempatnya di neraka Safar, muslim tapi enggak mau sholat. Masa neraka kumpul Safar? Kenapa ada di sini? Tempat kamu kan bukan di sini. Apa jawabannya? Lam nakum minal musallin. Dulu kami enggak sholat. Wah, jelas ya? Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian, kita masih diberi kesempatan sebelum berpulang kepada Allah, barangkali itu di antara sisa waktu kita untuk berubah lebih baik lagi.

0: telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
1: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
2: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
1: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
2: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nompo sedekah abrak koyo ngene.
1: Serah ke wae ke si Barkas.
2: Si Barkas? Apa kui?
1: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
2: Wah, menarik ya.
1: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
3: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kae lu.
3: Weh, saiki numpak mobil lho.
4: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
3: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
5: RDS FM. Anda akan mengikuti Inspirasi Pagi RDS FM.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Okta Wirawan. Saya lahir di Padang 5 Oktober 1982. Saya sampai SMA ada di Padang, kemudian kuliah di IPB Bogor, dan mulai bisnis itu sejak kuliah di semester 3, mulai dari laundry, kemudian franchise Strabi & Hai dari Bandung. Bekerja 15 tahun dan sekarang 8 tahun terakhir kembali menjadi seorang pengusaha. Saya pertama kali bisnis itu laundry. Jadi ketika di Bogor, baru pindah dari Padang, di Bogor itu daerah yang kota hujan. Jadi kita punya selimut, punya spray itu lembab. Kadang ada teman yang baru lulus, dia nggak ganti-ganti atau nggak cuci-cuci selimutnya. Nah itu yang menjadi trigger, saya sempat kena demam berdarah di Bogor. Mau mencuci selimut dan spray, mbak yang bantu nggak bisa yang untuk sebesar itu, karena tidak ada tempat jemurannya. Membawa ke laundry, waktu itu ada seng-asek di Bogor dan itu sangat mahal untuk mahasiswa. Akhirnya lihat problem itu, saya kepikiran untuk beli mesin cuci. Tapi kalau andaikan beli mesin cuci, hanya masalah saya sendiri yang terselesaikan. Tidak masalah teman-teman yang lain. Akhirnya saya coba putuskan gimana kalau anda kan menerima jasa untuk cuci spray dan selimut di awalnya. Akhirnya berkembang, alhamdulillah, jadi buka 8 cabang, bukan hanya untuk cuci spray dan selimut, berkembang ke pakaian-pakaian lainnya. Di momen itu lancar karena memang dalam kondisi kita mencoba solve problem dari masalah orang yang ada. Nah, ketika mulai dari semester 8, sudah hampir selesai kuliah, saya franchise produk dari Bandung, Strabi & Hai waktu itu. Nah, Strabi & Hai ini dulu yang men-trigger membawa adalah ada kata-kata teman yang bilang itu di Bandung ada orang yang jualan Strabi aja, tapi yang punya udah pada pakai BMW, sudah pada sukses-sukses gitu kan. Nah, itu akhirnya kita pergi ke Bandung, kemudian survei, ngeliatin bener orang nggak ada putus-putusnya beli Strabi itu sampai larut malam. Di Bogor ini belum ada, dan saya ngeliat ini kayaknya kok ada opportunity untuk dibawa ke Bogor. Kemudian datang ke sana, mempelajari, bayar kemitraannya, kemudian buka di Bogor. Kadarullah, sejak hari pertama atau bulan pertama, nggak pernah untung, bahkan rugi terus. Sampai saya ke level stresnya, setiap mikirin ini Strabi, saya tuh mencret-mencret. Dan memang ternyata dari situ akhirnya dipelajari bahwa waktu awal laundry, ada masalah yang kita pengen selesaikan. Tapi di Strabi ini, itu nggak ada masalah yang pengen diselesaikan. Hanya ngelihat ada orang yang sukses, kita coba sukses. Jadi ini salah satu poinnya adalah, jangan ngelihat bisnis itu dari suksesnya aja, karena semuanya punya tipe masing-masing ya, kayak sama marketnya, harganya, dan lain-lain. Kami buka Strabi ini di samping SMA 7. Strabi di Bandung itu memang mereka makanan malam, ramenya itu setelah jam 8 malam bahkan. Dibawa di SMA 7 Bogor yang marketnya ada di siang hari. Jadi nggak ketemu, kita jualannya dari siang, tapi sebenarnya ini peruntukannya makanan malam. Marketnya pun juga adanya di siang hari, yang itu akhirnya jadi bangkrut cuma karena ada idealisme, udah banyak uang yang tertanam di sana, investasi yang di situ, akhirnya dipaksakan. Yang itu yang mengakibatkan jadinya ruginya berkelanjutan, banyak barang yang sudah dijual, aset-aset, motor waktu itu punya juga sudah terjual, bahkan sudah nggak punya apa-apa lagi yang dijual. Terakhir itu Mini Kompo di bawah Pegadaian nggak laku, yang itu akhirnya menyebabkan saya memutuskan kayaknya harus kerja, dan dari kerja itu mulai nyicil utang ke karyawan yang belum tergaji. Jadi saya dan istri itu kami berdua bekerja 10 tahun di Carrefour, 5 tahun di Trakindo. Perjalanan yang sebenarnya banyak karena di Trakindo ataupun di Carrefour saya pindah-pindah divisi dari operation, pindah ke finance, pindah ke site development, sampai akhirnya ke site analyst. Waktu saya sangat sempit, hanya bisa dibilang di weekend aja ada di rumah. Kemudian istri saya pun juga kerja, nyampe rumah itu kami rata-rata jam 9 malam. Kemudian istri hamil anak ketiga, akhirnya kita memutuskan kita punya banyak uang, tapi ternyata kita belum benar-benar bermanfaat. Bahkan ke anak kita sendiri, mereka lebih lama dengan mbak-mbaknya dibanding kepada kita. Ternyata bisnis itu beda dengan dagang. Dulu waktu jualan Strabi itu sebenarnya bukan bisnis tapi dagang. Bikin Strabi kemudian dijual. Ternyata di Carrefour sendiri banyak hal atau pintu-pintu lainnya untuk kita dapetin income. Jadi Carrefour bukan cari duitnya dari jualan produk, tapi ada listing fee di sana, ada jual display, masukin katalog dapat duit, ada rebate dan lain-lainnya. Di situ akhirnya terbuka pikiran bahwa kita harus punya bisnis yang banyak pintu. Nah, baru di tahun 2017 di bulan Juni kami bikin kedai Abuya yang pertama sambil kerja dan baru memutuskan full berbisnis itu di

kita coba terus, ikhtiar terus, bikin ayam asap Abu Dhabi, bikin bakmi Madinah, ayam geprek blasteran, Hello Bakery, total 7 brand, baru brand yang ketujuh Kebuli Abuya, Allah mudahkan dalam 2 tahun bisa buka 200 cabang, dan sekarang dalam 6 bulan terakhir kita punya Almas Fried Chicken, sudah buka 64 outlet. Ketika masa sulitnya kami, perpindahan dari gaji fix 2 orang, yang waktu itu kalau andaikan gaji kami digabungkan sudah 3 digit total, saya dan istri, kemudian pindah menjadi usaha kontaineran, gerobakan, yang tentunya bertahun-tahun yang kita sudah dapat fix income, berubah total menjadi sesuatu yang tidak pasti. Bisnis itu peluangnya, mungkin orang bilang bukan 50-50 lagi, tapi potensinya rugi, resikonya untung. Dan itu ternyata benar. Ketika kita bangun bisnis Kebuli Abuya ini, 1 tahun pertama kita benar-benar ngabisin tabungan. Tapi kita yakin ini nanti akan berjalan. Nah, puncaknya itu ketika COVID. Yang kita harus subsidi bukan hanya kebutuhan hidup, tapi yang harus disubsidi itu ya benar-benar operasional head office-nya dan di outlet-outletnya. Itu yang akhirnya bikin kita kehilangan banyak aset waktu di COVID. Kita jual mobil, 2 mobil kita terjual, terus kemudian sepeda motor sekarang pun yang biasa saya bawa sehari-hari pun juga, itu pun juga dijual. Sampai di satu titik, saya bilang ke tim Circle 1, para pemimpin-pemimpin di Abuya Group, kalian mungkin bulan ini sudah bisa cari kerjaan di tempat lain, saya bilang. Karena mungkin bulan ini saya sudah nggak mampu bayar gaji kalian. Sudah tidak ada lagi aset-aset yang bisa dijual. Tapi alhamdulillah kita dikelilingi sama teman-teman yang baik. Mereka yang kenal sejak kuliah. Ada yang bahkan saat ini gabung di kami teman SMP dan lain-lain. Mereka juga ngerti bahwa kita ketika kita punya kelebihan dana kita nggak foya-foya. Dan ketika kita sulit kita nggak pecat mereka tetap digaji. Tapi kita justru korbanin aset. Nah itu yang sampai di satu titik kita sudah pasrah, ya Allah ini adalah uang terakhir nih yang ada di rekening, yang pasti akhir bulan itu belum tentu bisa gajian untuk karyawan. Itu yang akhirnya kita iklankan kemitraannya Kebuli Abuya dengan pihak ketiga untuk bisa Kebuli Abuya dimitrakan. Alhamdulillah setelah itu dia berjalan dengan baik. Bulan pertama kita dapat 3 mitra yang akhirnya bisa buka 3 cabang. Setelah itu rata-rata bisa buka 10 cabang. Cuma yang paling kita pelajari di sana adalah mungkin hati ini ketika masih punya aset yang akan dijual, ketika masih punya tabungan yang bisa dimanfaatin, itu nggak punya rasa benar-benar ketergantungan full kepada Allah. Jadi kita ngerasa ya ini kondisi lagi sulit, tapi alhamdulillah kita masih punya mobil yang bisa dijual, kondisi masih sulit, masih punya rumah yang mungkin bisa dijual dan lain-lain. Tapi ketika suatu titik yang kita udah nggak punya apa-apa lagi, ya kan, jadi benar-benar ya Allah kami pasrah, ya udah ya Allah, udah nggak ada lagi tempat bergantung, dan kami benar-benar ngerasa lemah. Ketika kita punya perasaan itu dan tulus ikhlas, setelah itu baru kami ngerasa zam-zamnya keluar. Jadi kita pelajari bahwa memang tugas kita itu bukan ikhtiar mencari suksesnya, tapi proses doa dan ikhtiar itulah yang bernilai ibadah. Sebagaimana kalau kita lihat Ibu Siti Hajar melakukan perjalanan dari Safa ke Marwah, Safa ke Marwah, tentu 1-2 putaran bisa ketahuan bahwa di situ nggak ada air. Tapi Ibunda Hajar tidak mencari airnya, yang dia cari adalah pemilik airnya. Di situ kita juga belajar ketika kita ikhtiar maksimal, kadang kita tahu ini belum tentu akan membawa ke arah yang benar nih. Kita belum tentu sukses nih ke titik itu. Tapi kayaknya ini Safa Marwahnya kita. Jadi dulu kita pernah diundang ada investor, kita presentasi. Itu kadang kita ngelihat ini sampai kita harus keluar kota untuk presentasiin bisnis kita dan lain-lain, kita nggak ngerasa berat menjalankannya. Karena kita tahu yang kita cari adalah ridhonya Allah tadi. Mungkin zam-zamnya bukan di sana, tapi ini mungkin belum 7 putaran. Akhirnya kita ikhtiar kemanapun Allah menginginkan kita untuk bergerak, kita bergerak. Dan ternyata benar zam-zamnya keluar dari yang tidak disangka-sangka. Kebuli Abuya, brand yang awalnya sudah banyak yang tutup, dengan diganti dari kedai Abuya menjadi Kebuli Abuya, bahkan disitulah Allah mudahkan kita buka 200 cabang dalam 2 tahun. Benar-benar perasaan kita sudah ngerasa kita lemah selemah-lemahnya hamba, dan kita benar-benar 100% bergantung kepada Allah, tidak ada lagi aset yang tempat kita bergantung, nggak ada lagi orang tua, teman-teman tempat kita bergantung. Perasaan itu yang alhamdulillah sekarang kita ngerasa ketika kita sukses, kita nggak ngerasa sombong, karena ini semuanya titipan Allah ternyata. Ketika Allah pengen sukseskan,

0: Ya bukan ternyata karena ikhtiar kita. Jadi ketika perasaan kita sudah tidak mampu, itu yang mungkin Allah inginkan dari kadang-kadang kita mau bisnis itu. Biar Allah tuh pengen kita tuh semuanya masuk surga. Allah nggak ingin nanti kita kepleset. Dipersiapkan mental tuh benar-benar. Jadi ketika sukses sekarang kita bisa ngomong, dan karyawan yang masih ada juga ngerasa bahwa Almas ada, kebuya-buya ratusan cabang ini, bukan karena saya yang pintar, bukan karena saya yang jago. Toh kalau andaikan saya pintar dan jago, mungkin dari hari pertama kita bisnis langsung sukses. Ini butuh bertahun-tahun untuk mencapai titik ini. Dan pencapaian ini bukan dari satu strategi atau gebrakan yang besar. Benar-benar karena ridho Allah. Masya Allah, Allah karuniakan istri yang luar biasa. Ketika kita dalam kesulitan, yang dijual pertama kali itu bukan aset saya, bukan mobil, bukan motor, bahkan itu yang terakhir. Istri saya bahkan rela ketika ini kurang, dia punya emas, emasnya dia yang dia jual. Sampai pada akhirnya istri saya pun juga lepas cincin kawinnya. Ya udahlah, ini emas terakhir yang dia punya, jual lah. Yang penting kita bulan ini bisa menggenapkan gaji untuk karyawan. Jadi kalau andaikan kita menjalani bisnis ini kemudian tidak berjalan dengan baik, istri tidak support, justru menyalah-nyalahkan, tentu ini yang bikin kadang banyak orang yang akhirnya nggak istiqomah, nggak kuat untuk berjuang ke depannya. Di masa COVID, kami tidak bisa mendatangin traffic ke outlet karena ada PPKM, penutupan, ada pembatasan. Akhirnya kami berdua sama istri keliling canvassing untuk bisa mendapatkan pesanan-pesanan orderan. Alhamdulillah waktu itu kita sempat dapat orderan dari pemerintah Jakarta Timur untuk mensupport makan pagi, siang, dan makan malam para relawan, membantu relawan yang packing-packing untuk sembako. Karena ini 3 shift sampai malam, itu kita harus nyiapin 3 kali sehari pengiriman. Dan waktu itu karena memang keterbatasan orang, ada yang nyiapin pagi, siang, dan malam, saya dan istri itu sampai jam 11 malam kita berdua, itu sampai datang ke pasar-pasar, pasar sini pisang habis, kita pergi ke pasar Keranji, kita habis, kita pergi ke pasar Cipinang, kemana-mana, kita jalan berdua, dan benar-benar kita nentengin itu pisang, buah-buahan, dan sayur-sayuran yang memang harus fresh setiap kalinya itu berdua sama istri. Di situ kadang saya ngelihat ketika istri berjalan membawa yang berat itu, di dalam hati saya, Masya Allah, Ya Allah, saya ridho dengan istri ini. Tentu dia yang rela membawa beban yang berat itu ketika mensupport saya. Ya, saya berdoa mudah-mudahan itu jadi amal soleh untuknya. Dan saya berjanji dalam hati, ketika nanti saya sukses, orang yang paling pertama selain orang tua saya yang akan saya muliakan tentu istri saya ini. Dia yang tidak pernah mengeluh dengan kesulitan-kesulitan yang saya alami, bahkan support, bukan hanya support pikiran, bahkan support tenaga. Membawa banyak barangan belanjaan waktu itu yang bahkan sampai tangannya pun merah, Masya Allah. Kami bahkan sempat merasakan nangis bersama di malam hari. Kadang kita bangun, besok pagi kita mau menghadapi gajian karyawan nih, kita belum punya uang. Kita saling diam dan saling menguatkan. Luar biasa, makanya saya bilang istri yang akan dimuliakan sama suaminya itu adalah istri yang memang ketika kita sulit, dia support. Dan ketika nanti kita sukses, suami pun juga, saya sendiri pribadi tentu tidak akan melupakan. Jadi apa yang dikorbankan sama istri selama ini pada saat support untuk kita sampai ke level ini, itu satu hal yang luar biasa. Jadi mungkin teman-teman semua, ada hadis yang menyatakan bahwa perempuan itu yang paling sulit untuk bakti ke suami, bahkan katanya lebih sulit daripada sholat malam, puasa sunnah, dan lain-lain. Alhamdulillah Allah berikan kepada saya istri yang Masya Allah baktinya luar biasa. Bahkan saya sampai bilang istri saya ridho insya Allah. Istri saya bisa masuk surga dari pintu manapun yang ia inginkan.
1: Untuk para mitra, Bapak Ibu, terima kasih sudah berkenan bermitra bersama kami. Terima kasih sudah mau berkolaborasi dan mohon maaf lahir batin jika dari kami masih ada yang kurang-kurang. Dan untuk semua yang Allah berikan,
0: saya dulu pernah mengalami masa-masa yang sulit, bahkan sangat sulit. Kita pernah nggak punya uang sama sekali, alhamdulillah kita nggak pernah mengeluh kepada orang tua. Istri berperanan penting di sini. Kenapa? Kadang namanya wanita, dia kadang pengen curhat ya. Dia bisa aja curhat ke kakaknya, ke ibunya, ke orang tuanya, ke orang lain. Bahkan banyak sekarang, banyak istri-istri yang curhatnya di sosial media. Yang bikin martabat suami atau harga diri suami itu turun. Jadi Masya Allah, istri saya, dia tidak pernah curhat sama sekali ke orang tuanya. Bahkan ke orang tua saya pun juga nggak pernah curhat dalam kondisi kita, dalam kondisi ekonomi sulit. Pernah suatu waktu, saya rindu sama ibu saya. Sebelum ibu saya meninggal, rindu dengan bapak saya karena mereka ada di Padang. Saya bilang ke istri, saya nggak punya uang, kita lagi nggak punya uang, tapi ini sebentar lagi mau Ramadan, saya pengen pulang ke Padang. Itu adalah momen sebelum Ramadan yang ketemu terakhir kali sama ibu, sebelum ibu saya meninggal. Kami pergi ke Padang sama istri itu nggak punya uang sama sekali. Tapi uang itu hanya cukup untuk beli tiket dari menjual beberapa aset kita. Kita pergi ke sana dan semua kelihatan baik-baik aja. Saya datang ke orang tua dalam event apa nih? Iya, karena mau Ramadan kami kangen ketemu. Saya ajak orang tua jalan-jalan dalam hati, ya Allah, saya nggak punya uang sama sekali, tapi saya pengen memuliakan orang tua dan pengen bareng nih sebelum Ramadan itu bisa jalan sama orang tua. Alhamdulillah, karena niat itu baik, istri support, kita jalan waktu itu dari Padang ke Bukit Tinggi, dalam kondisi uang nggak ada, pas di momen waktu itu harus makan siang, saya bingung, uang nggak ada, tapi lagi bawa keluarga di mobil. Coba deh berhenti ke ATM, saya bilang, saya mau ambil uang. Padahal sebenarnya sebelum itu uang itu nggak ada di dalam di rekening tabungan. Kemudian saya turun, saya masukkan ATM ke kartu. Masya Allah, ternyata ada uang 15 juta rupiah di dalam rekening itu yang sebelumnya itu nol. Dan ternyata saya buka WA, ada salah satu calon mitra kami yang belum bayar waktu itu bahan bakunya, yang sudah lama ditagih-tagih, dia dalam kondisi sulit juga yang belum bayar, ternyata bayar. Di situ kita belajar bahwa ya Allah, ketika kita niat bakti sama orang tua, silaturahim, nyambung silaturahim menjelang Ramadan, itu sesuatu yang kadang mustahil. Ternyata memang benar, ketika kita pasrah dan serahkan itu semua sama Allah, Allah yang akan menyelesaikan semua. Allah yang menggerakkan mitra ini yang tadinya mungkin tidak memprioritaskan bayar ke kita, jadi bayar bahan bakunya. Alhamdulillah, itu sih salah satu momen dalam hidup kita. Bahkan orang tua kami pun tidak tahu kondisinya. Ketika saya ambil uang itu, masuk lagi ke mobil, istri saya ngeliatin, gimana Pak, kita bisa makan hari ini, makan siang bawa mama. Insya Allah ada, alhamdulillah ada duitnya. Alhamdulillah akhirnya, ketika kita keluar dari mobil, kita bisa makan bareng, dan kita jadi, ya kita nangis berdua sama istri di mobil sebelum turun, insya Allah.

0: Di Abuya Group ada dua brand kami yang jumlah cabangnya lumayan banyak. Di Kebuli Abuya lebih dari 200 cabang saat ini, dan Almas per hari ini kemarin kita buka cabang ke-64. Kebuli Abuya itu produknya hanya tiga. Ada kebuli dengan topping ayam dan kambing, kemudian martabak Mesir dan roti cane. Nah, sebelum kita bikin produk ini, kami melakukan riset terlebih dahulu. Apa problem yang kita bisa solve dari hadirnya Kebuli Abuya? Ternyata setelah jalan, kita lakukan survei, banyak orang yang beli Kebuli Abuya ini untuk suguhan. Jadi ketika ada ustadz datang ke satu daerah, dia suguhin pakai kebulinya Abuya untuk nampannya. Ketika ada jamaah yang datang ke masjid-masjid untuk Jumat berkah dan lain-lain, mereka suguhi dengan Kebuli Abuya. Ada orang-orang yang dihormati, orang tua, keluarga datang, mereka suguhi dengan Kebuli Abuya di rumahnya. Sehingga kita melihat hadirnya Kebuli Abuya bisa menjadi solusi untuk orang memberikan suguhan. Makanya Kebuli Abuya kita bikin tagline suguhan istimewa di setiap acara. Jadi kalau andaikan kalian ada acara tidak disuguhi sama Kebuli Abuya, berarti orang yang datang bukan orang yang diistimewakan. Nah, itu yang pesan kita sampaikan di Kebuli Abuya. Almas percikan ini adalah masakan ayam goreng dari Timur Tengah. Mungkin kita pada kenal Albaik gitu ya. Kita ngelihat Albaik ini dari tahun 1974 dan sekarang sudah 170-an cabang. Dari dulu sampai sekarang ketika kita haji dan umroh, orang itu rela antri berjam-jam dan konsisten sampai sekarang setelah puluhan tahun rela antri berjam-jam untuk dapatin ayam goreng Saudinya Albaik ini tadi. Nah, kita ingin memberikan solusi itu. Jadi untuk teman-teman yang pada saat umroh nggak perlu lagi antri berjam-jam, fokusin untuk ibadah. Karena untuk dapatin cita rasa ayam yang sama dengan Albaik, ada Almas Fried Chicken. Atau untuk yang belum pernah haji dan umroh, nggak perlu jauh-jauh tunggu haji dan umroh untuk ngerasain ayam goreng Saudi. Karena Almas Fried Chicken, ayam goreng Saudi nomor satu di Indonesia, sudah ada di Indonesia. Itu adalah problem pertama yang kita mau solve di Almas Fried Chicken. Yang kedua, kita tahu ada perang antara, atau genosida orang bilang, antara Israel dan saudara-saudara kita di Palestina, yang menyebabkan ada beberapa brand produk yang terafiliasi Zionis yang diboikot. Tentu ini juga butuh dikasih alternatif. Yang pertama dari sisi customernya. Customer yang tadinya biasa makan di tempat itu, dia butuh alternatif sebagai pengganti untuk ngajak anak-anaknya, keluarganya untuk makan di sana. Ya, kita hadirkan Almas yang besar outletnya. Bahkan kita gantikan outlet mereka yang tutup. Kita buka di sampingnya dengan ukuran yang sama atau bahkan lebih besar. Ya, untuk memberikan solusi alternatif sebagai orang yang tadinya biasa ke sana. Yang kedua, untuk karyawan yang terdampak. Karyawan yang karena diboikot akhirnya tutup dan akhirnya nggak dapat kerjaan, itu yang prioritas kita pertama kita terima. Jadi kalau dilihat karyawannya Almas Fried Chicken itu banyak lulusan-lulusan brand-brand yang terafiliasi yang akhirnya terdampak kena PHK. Banyak orang yang tidak sepakat dengan boikot karena ini kan yang kerja di sana saudara-saudara kita juga sama orang Indonesia. Nah, hadirnya kami juga kami berharap bisa menampung mereka kerja karena kita butuh mereka yang sudah punya skill, yang sudah terbiasa kerja di dunia F&B terutama fokusnya ke presiden.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Komitmen karyawan Almas Fried Chicken.
2: Komitmen karyawan Almas Fried Chicken.
0: Jadi kami itu dari awal pertama mulai bisnis kedai Abuya, kami itu punya mimpi untuk bisa memberikan 100.000 nasi box gratis setiap hari. Itu kalau andaikan satu boxnya Rp20.000, artinya butuh 2 miliar per hari yang kita infakkan sebagai makanan. Dulu ketika kita bikin kedai Abuya, kita itu kemampuan untuk ngasih makanan yang kita sisihkan tuh sedikit banget. Tapi nggak berhenti, kita ingin tetap bermimpi bahwa kita pengen nih. Karena kita banyak tahu di luaran sana, banyak saudara-saudara kita yang akhirnya pindah agama gara-gara skardus Indomie. Banyak orang yang akhirnya nggak bisa ngaji, nggak bisa ibadah dengan konsentrasi karena ekonomi, suratan ekonomi dan lain-lain. Tapi ketika perutnya sudah dibantu dengan memberikan makanan kepada mereka, insya Allah mereka akan lebih baik ibadahnya, akan lebih fokus kerjanya. Nah, cuma kita memang terbatas banget ilmunya. Cuma kita punya niat aja, gimana caranya bisa memberikan makan gratis ini. Itu yang sampai sekarang saya pun juga tidak pernah menyangka. Alhamdulillah sekarang bisa punya 3.000 karyawan dan jumlah box yang kita bagikan atau sembako yang kita bagikan sekarang sudah alhamdulillah jauh lebih banyak dari yang pertama. Nah, ketika kita jaga niat itu dan insya Allah ikhlas karena Allah, Allah yang mudahkan hadir program-program atau ide-ide bisnis gitu loh. Jadi hadirnya Kebuli Abuya Almas Fried Chicken ini, itu mengalir begitu aja tanpa kita hadapin. Allah pengen kita punya kemampuan, karena kami 5% dari omset itu, mau untung ataupun rugi, 5%-nya itu kita langsung sisihkan untuk infak makanan. Ada yang berbentuk makanan yang langsung dibagikan, ada yang jadi sembako, beras, dan lain-lain. Kita ingin banget orang itu rame lagi sholat subuhnya di masjid. Jadi kita bagikan beras-beras itu di waktu subuh. Jadi buat yang sholat subuh di masjid, itu yang cuma dapat beras yang kita bagikan. Nah, mereka-mereka yang tadinya mau ngaji, tahfiz, enggan, dan lain-lain, dari awal kedai Abuya ada di Bintara, kita ada tahfiz setiap Sabtu dan Ahad itu, mereka datang ke situ, kita kasih makanan, gitu. Bahkan keluarganya kita kasih sembako. Yang tadinya cuma beberapa orang, akhirnya sekarang mereka mendorong keluarganya untuk ikut ngaji. Ya, awalnya mungkin mereka antipati. Ada bahkan di salah satu daerah di Bekasi yang dikenal sebagai kampung judi, karena memang orang tua mereka di situ banyak yang melakukan perjudian. Itu bukan hanya tidak mensupport, tapi menghambat anak-anaknya untuk ngaji. Tapi setelah lembaga tahfiznya atau pesantrennya di sana ngasih sembako ke rumah-rumah itu, ngasih amplop uang dan lain-lain, mereka akhirnya sekarang bukan hanya mengizinkan anaknya, bahkan orang tuanya pun juga ikut ngaji. Nah, disinilah jihad ekonomi kan. Ketika kita diberikan kemampuan untuk bisa bermanfaat, kita bisa menyelamatkan bukan hanya sekedar ekonomi keluarga, tapi tauhidnya saudara-saudara kita lainnya. Kan malu nanti kita akan ditanyakan sama Allah, kenapa ada tetangga kita yang pindah agama cuma gara-gara nggak makan, gitu kan. Rasulullah SAW juga bersabda bahwa sebaik-baiknya infak adalah infak makanan. Dan insya Allah pun itu makanan juga menjadi amal jariah, karena dengan makanan itu akan tegak punggungnya, dia bisa makan, dia bisa ibadah, dia bisa sekolah, dia bisa bekerja dengan baik, mudah-mudahan jadi amal ibadah. Itu target kami. Insya Allah karena sudah 8 tahun kita jaga niat ini dengan baik, dan bahkan sekarang ke mitra-mitra itu kita sampaikan, kita 5%-nya loh Pak, Bapak belum tentu untung loh di bisnis Almas ini, tapi 5% dari omsetnya akan kita langsung ambil untuk infak makanan. Alhamdulillah Allah ketemukan kita dengan mitra-mitra yang satu frekuensi, yang mereka pun juga setuju. Bahkan kadang ada beberapa outlet yang keuntungannya nggak sampai 5%, bahkan lebih besar 5% yang dibagikan dibandingkan untungnya. Tapi saya yakin mungkin nilainya di mata Allah yang 5% itu yang akan lebih besar nantinya. Jadi kami bermimpi suatu saat nanti yang 100.000 nasi box gratis itu bisa berjalan. Di tahun 2025 ini ingin bikin rumah makan Padang yang besarnya, skalanya lebih besar dari restoran Padang yang pernah ada. Karena kita ngelihat rumah makan Padang ini sebenarnya paling solutif. Rumah makan Padang ini ketika kita butuh makanan yang beraneka macam, ada yang suka ayam, ada yang suka daging, ada yang suka ikan, semua ada di rumah makan Padang. Terus kemudian ketika kita datang ke suatu tempat, ada yang tipe restoran yang butuh ditanyain dulu, kita milih menu dulu, itu kan butuh waktu. Mereka masakin butuh waktu. Tapi rumah makan Padang, kita duduk langsung dihidang. Jadi perputaran uangnya itu jauh lebih cepat. Dan nggak perlu kita upselling atau cross-selling, karena semuanya di depan mata. Lagi makan ayam, itu ada rendang, ambil rendang. Jadi di Indonesia, omset yang paling besar itu di rumah makan sekarang rumah makan Padang. Dan bukan hanya sekedar untuk makan, tapi juga sekarang juga udah bisa kumpul sama keluarga, bisa entertain orang-orang penting dan lain-lain, bisa di sana. Kami punya mimpi bikin brand namanya Minang Kemilau. Tagline-nya adalah masakan Minang kebanggaan Indonesia. Tujuannya adalah kita pengen buka Minang Kemilau ini nanti di Malaysia, di Thailand, di luar negeri, di Vietnam. Semua bangunannya mirip rumah gonjong adat Minangkabau. Mengkilau warnanya nanti seperti emas berkilauan. Kita punya mimpi itu jauh lebih besar dibandingkan brand-brand yang ada di luaran sana, dibandingin brand-brand internasional lainnya. Kita berdiri tegak di situ. Bahkan saya punya mimpi ketika nanti kita sebelum mendarat suatu kota, satu daerah, satu negara, Minang Kemilau itu tuh berkilauan. Di situ kita bisa dakwah insya Allah. Ketika kita bisa bilang, ini loh kebudayaan Indonesia, inilah makanan Indonesia. Jadi yang insya Allah akan menjadi kebanggaan Indonesia di luar negeri. Itu sih mimpi kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan.

0: Yang saya lakukan sebenarnya tidak ada yang spesial, semuanya mengikuti apa yang ditunjukkan atau diajarkan sama Rasulullah. Saya coba istiqomah di beberapa belas tahun terakhir itu untuk selalu sholat subuh ke masjid. Bahkan mudah-mudahan 5 waktu itu diusahakan selalu ke masjid. Dan memang selalu menyisihkan infak sebelum masuk ke masjid sholat subuh. Karena memang yang kita pelajari bahwa di waktu subuh itu ada malaikat siang dan malaikat pagi, malam yang berkumpul. Dan ketika kita infak, dia akan doakan, ya Allah lancarkanlah rezekinya. Sementara kalau andaikan kita enggak, ya Allah ini orang ini pelit, mungkin bisa jadi sulit hidupnya. Bahkan itu untuk teman-teman semua, kalau punya uang ya 1.000, 10.000, setiap subuh usahain ada infak subuhnya. Jadi sholat ke masjid, ketika kita melangkahkan kaki ke masjid juga, satu kaki kanannya pahala kebaikan, ke kirinya menggugurkan dosa-dosa. Masuk ke masjid pun juga akan dirahmati, karena Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Kemudian kita sholat 2 rakaat sholat sunnah fajar sebelum sholat subuh pun juga, bahkan katanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian alhamdulillah kami pun juga coba untuk istiqomah untuk sampai suruk di masjid. Jadi di situ pun juga fadilahnya sangat besar. Barang siapa yang sholat jamaah di masjid bersama imam, terus kemudian dia zikir, ikut kajian, baca Al-Quran sampai waktu suruk, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka baginya dapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna dan sempurna katanya. Jadi kalau teman-teman pahami bahwa waktu terbaik kita itu adalah sebelum jam 9 pagi sebenarnya. Itu waktu terproduktif. Saya menjalankan ini bertahun-tahun sampai jam 9 itu saya nggak pernah mau diganggu. Jadi ada meeting sepenting apapun, ada opening dan lain-lain, sebelum jam 9 saya nggak mau. Saya benar-benar pengen me time. Me time itu saya melakukan apapun yang menjadi kegiatan harian. Nah itu yang istiqomah saya jalankan. Belum tentu juga itu menjadi kunci suksesnya. Tapi selain itu masalah teknis bisnis pun juga kita harus pelajari. Banyak harus belajar bahwa bisnis itu harus menjadi solusi dari satu problem. Jadi ada 3 ya kalau saya lihat. Pertama, ketika kita mau mulai punya bisnis, pastikan bisnis kita itu menjadi solusi untuk orang lain. Kita hadir, ada masalah orang yang terselesaikan. Yang kedua, puzzle-nya, prosesnya harus benar. Supply chain-nya diperhatikan, harga produknya, lokasi, quality produk, itu puzzle-nya itu harus lengkap. Baru yang ketiga, ketika sudah ada hasil, pastikan kebermanfaatannya luas. Karena rezeki kita itu pasti sudah ditentukan. Dan itu tidak akan nambah 1 rupiah pun, tidak akan kurang 1 rupiah pun. Yang saya yakini bahwa Allah mungkin tetap memberikan kita rezeki yang sama, tapi Allah memungkinkan kita memiliki kebermanfaatan yang lebih luas. Dengan cara apa? Menitipkan rezeki orang lain melewati kita. Sebagaimana anak dititipin rezekinya, anak kan sudah punya rezeki, tapi kita orang tua menjadi infrastruktur rezekinya anak. Nah, kita dikasih tahu bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Ketika Allah percaya kita menjadi infrastruktur rezeki kepada anak, orang tua, istri, fakir miskin, anak yatim, bahkan karyawan kita semua, itu yang menjadi kita beda. Rezeki kita tetap sama, tapi kebermanfaatan kita akan berbeda. Jadi buat teman-teman yang malas ikhtiar atau ngerasa mengejar dunia buat apa, kan rezeki sudah ditentukan sama Allah segitu-gitu aja, jawabannya menurut saya adalah memang rezeki memang segitu-gitu aja, tapi kebermanfaatan kita yang nanti akan beda. Dan kita tentu pengen menjadi yang terbaik di sisi Allah dan Rasulnya. Dengan apa? Dengan cara bermanfaat yang sebesar-besarnya.
1: Kenapa kita mesti pilih Almas Prajikan dan Abu Yaakob? Karena mereka sudah berpengalaman belasan tahun di kuliner. Ini bukan brand yang pertama, ini adalah brand yang ke-8 setelah brand ke-8.
0: Jadi buat teman-teman yang mau mulai merintis usaha, ada ilmu yang harus dipelajari. Justru menurut saya ilmu yang paling penting adalah tentang ilmu agama, tentang halal haramnya. Jangan pernah sekali-kali berhutang, apalagi hutang riba. Karena hutang ini membayar kepastian dari sesuatu yang tidak pasti. Kita punya penghasilan tetap aja belum tentu kita masih bisa kerja di bulan depan. Apalagi kalau kita bisnis. Terus gimana solusinya? Ada yang berpendapat nggak mungkin bisa berkembang bisnis, usaha kalau anda kan nggak punya modal di awal. Bisa, insya Allah bisa, karena kami pun juga menjalankannya. Bagaimana caranya? Mulai dari yang kecil. Kalau andaikan sesuatu itu tidak perlu ada, nggak perlu dibeli, ya sewa aja. Kalau andaikan memang nggak mampu untuk besar, mulai dari yang kecil. Kami dulu memulai dari kontainer. Dari mulai kontainer, akhirnya ke situ ketemu bisnis model yang tepat. Mulai dari beberapa juta rupiah sewa di samping Alfamart. Kemudian setelah itu kita akhirnya bisa

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Mendengar, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menceritakan suatu ketika melihat Rasulullah menangis, manakala ia datang bersama Fatimah. Lalu keduanya bertanya, mengapa Rasul menangis? Beliau menjawab, pada malam aku diisrokan, aku melihat perempuan-perempuan yang sedang disiksa dengan berbagai siksaan. Itulah sebabnya mengapa aku menangis, karena menyaksikan mereka yang sangat berat dan mengerikan siksanya. Putri Rasulullah SAW kemudian menanyakan apa yang dilihat oleh ayahandanya. Beliau menjawab, aku melihat ada perempuan digantung rambutnya, otaknya mendidih. Aku melihat perempuan digantung lidahnya, tangannya diikat ke belakang dan timah cair dituangkan ke dalam tengkoraknya. Aku melihat perempuan tergantung kedua kakinya dengan terikat tangannya sampai ke ubun-ubunnya, diulurkan ular dan kalajengking. Dan aku melihat perempuan yang memakan badannya sendiri, di bawahnya dinyalakan api neraka. Serta aku melihat perempuan yang bermuka hitam, memakan tali perutnya sendiri. Aku melihat perempuan yang telinganya tuli dan matanya buta, dimasukkan ke dalam peti yang dibuat dari api neraka. Otaknya keluar dari lubang hidung. Badannya berbau busuk karena penyakit sopak dan kusta. Aku melihat perempuan yang badannya seperti himar, beribu-ribu kesengsaraan dihadapinya. Aku melihat perempuan yang rupanya seperti anjing, sedangkan api masuk melalui mulut dan keluar dari duburnya. Sementara malaikat memukulnya dengan pentung dari api neraka. Fatimah Az-Zahra kemudian menanyakan, mengapa mereka disiksa seperti itu ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, wahai putriku, adapun mereka yang tergantung rambutnya hingga otaknya mendidih adalah wanita yang tidak menutup rambutnya sehingga terlihat oleh laki-laki yang bukan muhrimnya. Perempuan yang digantung susunya adalah istri yang mengotori tempat tidurnya. Perempuan yang tergantung kedua kakinya ialah perempuan yang tidak taat kepada suaminya. Ia keluar rumah tanpa izin suaminya. Dan perempuan yang tidak mau mandi suci dari haid dan nifas. Perempuan yang memakan badannya sendiri ialah karena ia berhias untuk lelaki yang bukan muhrimnya dan suka mengumpat orang lain. Perempuan yang memotong badannya sendiri dengan gunting api neraka karena ia memperkenalkan dirinya kepada orang lain yang kepada orang lain bersolek dan berhias supaya
2: Wah, bro. Nah, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
2: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekah ke? Nah sopo sing gelem nompo sedekah abrak koyo ngene.
2: Serah ke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kui?
2: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto.

0: di nomor 0815-7517-6522 serta Boyolali hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
1: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
3: cry. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Rapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wordoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
4: Astagfirullahaladzim.
5: Wah, apa tau, Mak?
4: Iki lho, Jo. Berita iki lho. Kok yo isih enek wae wong sing wani menghina agama Islam dan Nabi Muhammad lho, Jo.
5: Apa iya, Mas? Endi wonge?
4: Iki lho wonge iki lho, iki lho.
5: Wah, dadi antem iki wonge iki.
4: Sabar, Jo. Yo, alhamdulillah ini sudah ditindak oleh pihak yang berwajib, Jo. Pelaku sudah diamankan pihak kepolisian, Jo.
5: Ala ya kudune ngono kuwi, segera ditangkap agar masyarakat tidak menghakimi sendiri.
4: Lah iya to, Jo. Indonesia iki lah negara hukum to, Jo, dan tidak boleh main hakim sendiri.
5: Wah, ngono kuwi, seneng aku. Yen pihak kepolisian bisa menindak dengan cepat tegas bagi para pelaku penista agama. Terima kasih ya Pak Polisi.
4: Nah, bener Jo, karena jika hal semacam ini dibiarkan, maka nanti antar umat beragama bisa saling menghina, bahaya Jo.
5: Ada ya bener. Yang suwe ngono kuwi negarane bakal dadi kisruh dhewe normal.
4: Wah, naudzubillah min dzalik to Jo. Mulane dalam Islam itu kita dilarang keras menghina ajaran ataupun tuhannya umat yang beragama lain, Jo. Tapi kita juga tidak boleh diam dan cuek di saat ajaran agama kita dinistakan oleh orang lain. Harus kita bela loh, Jo. Karena membela agama Islam ini adalah salah satu wujud cinta kita kepada Allah dan Rasul. lainnya, Jo.
5: Siap laksanakan.
4: Wih, semangat tenan we, Jo.
5: Ayo genan, Mas.
0: Tips dan trik persembahan RDS FM Solo.
3: Otak merupakan organ yang sangat vital bagi manusia. Dengan otak, kita dapat mengingat masa kecil yang begitu indah, mengingat semua hal yang membahagiakan dalam hidup kita, atau mengingat apapun dalam kehidupan kita. Lalu, bagaimana menjaga otak agar tetap sehat? Berikut ini ada beberapa tips menjaga kesehatan otak kita. Yang pertama, kita harus menjauhi dari yang namanya merokok dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang alias narkoba. Ini disebabkan kedua bahan tersebut akan merusak fungsi-fungsi kerja otak. Yang kedua, kita harus memiliki istirahat atau tidur yang cukup setiap harinya. Dengan istirahat atau tidur yang cukup, maka ketika bangun otak kita akan terasa lebih fresh dan bekerja lebih optimal. Kita juga harus mencukupi kebutuhan gizi untuk otak kita. Hal ini dapat dilakukan dengan mengkonsumsi makanan yang sangat bermanfaat untuk otak kita. Dan yang terakhir, usahakan menghindarkan benturan pada otak. Dengan seringnya terjadi benturan pada otak kita, maka bisa jadi fungsi-fungsi dalam otak pun akan

Bila segala sesuatunya disyukuri, maka nikmat yang kecil akan terasa besar dan cukup mendatangkan kebahagiaan. Pendengar, kesedihan acap kali datang bila nikmat yang diharapkan pergi menjauh. Penyesalan seringkali timbul bila kesempatan yang ada telah sirna. Dada pun terasa sesak saat apa yang pernah dimiliki hilang satu persatu. Demikianlah kurang lebih siksaan yang dirasakan oleh siapa saja yang kurang bisa bersyukur terhadap nikmat yang ia terima. Sungguh, tak mungkin Allah akan menyiksa hambanya dengan perasaan duka lara saat mencabut nikmat yang pernah diberikannya bila senantiasa bersyukur. Pendengar, syukurilah apa yang diberikan Allah kepada kita. Jangan lihat kecilnya nikmat yang kita terima, tapi lihat siapa yang telah menganugerahkan kepada kita. Niscaya kita akan menjadi hamba yang bersyukur. Kebahagiaan bukanlah terletak pada besar kecilnya dunia yang kita terima, tetapi hati yang senantiasa bisa bersyukur atas nikmat Allah. Lihatlah, meskipun Rasulullah SAW dan keluarganya tidak pernah kenyang dari gandum 3 malam berturut-turut sejak tiba di Madinah, namun mereka tetap bisa bahagia karena mereka senantiasa bersyukur atas semua yang Allah anugerahkan kepada mereka. Syukurilah nikmatnya, maka engkau akan menemukan kebahagiaan. Biarpun rumahmu berukuran kecil mungil, namun akan tetap menjadikanmu nyaman tinggal di dalamnya. Walaupun sedikit hartamu, tapi Allah akan menjadikan harta itu mampu mencukupi kebutuhan hidupmu. Bersyukurlah bila yang sedikit terasa banyak. Biar pahitnya hidup menjadi terasa begitu manis dan penuh kedamaian. Syukurlah nikmat yang datang kepadamu, agar engkau termasuk dalam golongan hambanya yang sedikit, yaitu golongan hambanya yang bisa bersyukur atas nikmat pemberiannya. Dikisahkan pada suatu hari Umar bin Khattab melihat seorang mengangkat kedua tangannya ke langit dan berdoa, "Allahumma, jadikanlah aku dari yang sedikit." Umar heran dan bertanya, "Apakah doa yang baru kamu mohonkan, wahai saudaraku?" Orang itu menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, tidakkah Allah berfirman, 'Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih atau bersyukur.'" Dan Umar pun meninggalkan orang itu sambil berkata, "Sungguh, semua orang lebih mengetahui daripada engkau, wahai Umar." Sekali lagi, syukur nikmatnya agar ia menambah banyak dan berlipat ganda. Gunakan nikmat yang kita rasakan untuk taat sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauhi perbuatan maksiat agar nikmat tersebut tidak lepas dari genggaman kita. Pendengar, kalau kita seorang muslim, janganlah kita bersedih, karena sebenarnya

Lelaki perkasa ini tidak lain adalah saudara dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keberanian dan keperkasaannya di medan laga sudah tidak diragukan lagi. Pernah dalam satu perang tanding, beliau berhasil menghabisi 100 jagoan dari kaum kafir. Baginya, memasuki jannah dengan mati syahid adalah dambaan yang selalu dicarinya. Karena itu sejak perang Uhud, beliau tidak pernah absen menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap pertempuran. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu berkuasa, banyak terjadi pembangkangan. Antara lain pembangkangan Musailamah al-Kadzab yang mengaku sebagai nabi. Segera Abu Bakar memberangkatkan pasukan menggempur pasukan Musailamah yang tangguh. Pertempuran antar dua pasukan pun terjadi dengan serunya di Yamamah. Barak radhiyallahu anhu seperti biasanya segera mengamuk menebas setiap musuh yang berada di dekatnya. Namun kekuatan musuh yang cukup solid hampir membuat semangat tempur kaum muslimin mengendor. Segera Barak berteriak dengan suara yang lantang, "Wahai manusia, demi Allah, tidak ada lagi bagiku Madinah, yang ada hanyalah jannah." Lalu beliau pukul kudanya melesat menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Melihat hal itu, sontak semangat kaum muslimin kembali bangkit dan segera menyusul Barak menggempur musuh dengan satu tekad, mati menuju jannah. Akibatnya pasukan Musailamah terdesak dan mundur memasuki benteng pertahanannya. Untuk membobol pintu benteng, Barak berinisiatif agar kawan-kawannya melemparkan dirinya melewati atas benteng. Kemudian nanti beliau yang akan membuka pintunya. Sungguh, suatu keberanian yang sangat luar biasa. Usul itu pun dilaksanakan. Setelah beliau berhasil masuk, segera pintu benteng dibukanya. Setelah sebelumnya harus menghabisi 10 nyawa pasukan penjaga benteng. Bagaikan air bah, pasukan kaum muslimin segera memasuki benteng dan menghabisi perlawanan Musailamah sang pendusta. Pada peperangan ini Barak harus merasakan lebih dari 80 luka akibat serangan lawan. Kini Barak telah berada dalam pertempuran lain, perang dengan pasukan penyembah api. Satu di antaranya adidaya kekafiran saat itu, pasukan Persia dengan segala perlengkapannya. Perang pun berkecamuk dengan dahsyatnya dan pasukan Persia ternyata menunjukkan kelasnya sebagai pasukan elit. Mereka berhasil mendesak tentara muslimin. Maka orang-orang pun berkata kepada Barak bin Malik, "Wahai Barak, sesungguhnya Rasulullah pernah bersabda kepadamu, sesungguhnya jika engkau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Dia mengabulkan. Maka berdoalah kepadanya untuk kehancuran musuh." Barak lalu berdoa, memohon kehancuran pasukan musuh dan agar dirinya mendapatkan syahid bertemu dengan nabinya yang mulia. Allah pun mengabulkan doanya sehingga kaum muslimin berhasil melumpuhkan lawan dan Barak pun memperoleh apa yang selama ini dicita-citakannya, syahid di jalan Allah. "Barak, betapa wangi merah darahmu, kami pun rindu menyusulmu." Wallahu a'lam.

Apa hubungannya baca Al-Quran dan pekerjaanmu? Seberapa berat pekerjaanmu? Seberapa banyak hal yang harus kau kerjakan? Seberapa besar beban yang kau pikul setiap pagi di setiap hari saat kau bangun? Bertumpuk-tumpukkah? Bergumpal-gumpalkah? Ini pengalaman pribadi saya. Gak ilmiah. Gak bisa dijadikan bukti pula. Saat ini saya sedang dan harus menangani beberapa hal pekerjaan. Semuanya memang selalu di belakang PC atau laptop.

Saya pernah sesumbar. Sepanjang kerjaannya gak jauh-jauh dari komputer, insya Allah saya bisa kerjakan. Tapi ternyata gak juga. Banyak melesetnya. Banyak juga yang tidak saya kerjakan. Setelah isya, biasanya saya sekarang akan tutup kerjaan, tidur, habis subuh ya mulai kerja lagi. Tapi ternyata bukan kapan mau memulai, tetapi bagaimana kita memulai. Setiap kali saya langsung kerja sehabis subuh dan kemudian saya bilang pada diri saya, tilawah Al-Qur'annya nanti aja agak siang, sore atau malam. Saya merasakan kerjaan gak ada berhenti-hentinya. Satu kali, dua kali, malah akhirnya belas sama sekali. Tidak sempat tilawah Al-Qur'an pada hari itu. Artinya, kerjaan gak beres, tilawah juga enggak. Kata Nabi SAW, sesungguhnya seorang yang tidak ada sedikit pun Al-Qur'an di dalam hatinya adalah seperti rumah kosong. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Beberapa waktu belakangan ini saya maksain diri saya. Tahapnya memang lagi maksain kok. Malu saya. Usai subuh duduk sampai waktu syuruk. Klise memang. Tiap hari yang dengan dilalui seperti itu saya merasa kerjaan saya tertata. Dan malah jam 2 atau jam 4 sore sudah bisa mengerjakan pekerjaan untuk esok hari. Nah, ternyata jawabannya bukan kapan kita memulai, tetapi bagaimana kita memulai satu kebanyakan.

Hadis. Dalam kajian epistemologi Islam, disimpulkan bahwa logika manusia sangat efektif untuk bisa menerima, mencerna, sekaligus menjelaskan sebuah kebenaran. Sebaliknya, akal secara otomatis akan kehilangan kekuatan nalar rasionalnya manakala dipaksa untuk mempertahankan kebatilan. Hal ini tidak lain karena akal adalah instrumen strategis pada setiap manusia untuk bisa memahami maksud dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui akal, manusia bisa mempelajari firman Allah, meneladani Rasul-Nya, sekaligus mengamalkan setiap perintah dan menjauhi larangannya. Namun pendengar, seiring dengan dinamika kehidupan, logika seringkali kandas ketika harus berhadapan dengan konsekuensi berat, tak kalah harus memeluk sebuah kebenaran. Disinilah logika manusia dipertaruhkan, logika iman dan nafsu bertempur dalam hati, yang gejalanya bisa dilihat dari sebuah kebingungan, kegusaran, kegelisahan, bahkan mungkin perilaku tidak rasional dari seseorang. Ketika seseorang lebih memilih logika nafsu, maka ia akan semakin terjerembab pada pilihan yang menjauhkan dirinya dari sifat-sifat kemanusiaan. Seperti apa yang telah dilakukan Fir'aun yang justru menajamkan logika nafsunya, karena sifat paranoid akan kebenaran mimpinya bahwa kelak akan ada seorang lelaki yang akan meruntuhkan kerajaan dan menggantikan tahtanya. Tanpa banyak berpikir, Fir'aun langsung mengambil keputusan bahwa semua bayi laki-laki yang lahir di seantero Mesir harus dibunuh. Begitu pula dengan Namrud. Ia tega mengeluarkan perintah untuk menghukum Nabi Ibrahim alaihissalam dengan hukuman yang sangat sadis dan tidak manusiawi. Ironisnya pendengar, Namrud melakukan itu hanya karena dia kalah debat dengan Nabi Ibrahim soal Tuhannya. Bagi Namrud, Tuhan itu adalah berhala yang menjadi sesembahannya. Sementara bagi Nabi Ibrahim, Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kebenaran tetaplah kebenaran. Sekalipun logika nafsu berkuasa dan menjadi penentu dalam kehidupan sosial masyarakat, kebenaran tetap tak bisa dilenyapkan. Justru mereka yang menolak logika iman akan terjerembab dalam kenistaan, sebagaimana Fir'aun dan Namrud. Oleh karena itu, ikutilah apa yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran Surah An-Nisa ayat 170, "Wahai manusia, sesungguhnya telah datang Rasul Muhammad itu kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu, maka berimanlah kamu, itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kafir, maka kekafiran itu tidak merugikan Allah sedikitpun, karena sesungguhnya apa yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana." Logika iman ialah daya nalar rasional yang disandarkan sepenuhnya kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi pendengar, pandangan tentang baik dan buruk sepenuhnya merujuk pada apa yang baik dan apa yang buruk menurut Allah. Akal dan hati diliputi keyakinan kuat bahwa Allah benar-benar Maha mengetahui. Di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 216 disebutkan, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui."

Dikisahkan tentang seorang yang menangis terisak kemudian tersungkur tak sadarkan diri. Setelah siuman, dia ditanya, "Ada apa dengan dirimu?" Dia menjawab, "Selepas sholat aku berzikir, kemudian aku menghitung-hitung keadaan diriku. Aku mengadili diriku sendiri sebelum datang pengadilan Allah. Bila setiap harinya aku berbuat dosa, apakah karena lalai ibadah atau karena amal-amalku? Berarti aku telah menabung 365 dosa setiap tahunnya. Padahal kini umurku 60 tahun, dan itu berarti 21.900 dosa yang harus aku pertanggungjawabkan. Padahal tidak ada satu perbuatan, walau sebesar biji zarah sekalipun, kecuali akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti. Lantas betapa aku akan menghadap Allah. Oh, alangkah sedikitnya bekalku untuk menempuh perjalanan yang panjang nanti." Orang tersebut menangisi dirinya sendiri, menghitung diri sebelum datang hari perhitungan yang sesungguhnya. Tangisannya adalah penyesalan, dan setiap orang yang menangis dan menyesali dosanya adalah pintu menuju ke surga. Begitu tingginya nilai tangisan bagi hamba yang merindu, sehingga Allah akan membebaskannya dari api neraka. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak akan pernah masuk ke dalam neraka seorang yang pernah menangis karena takut kepada Allah." Hadis riwayat Tirmidzi. Bagi para perindu surga, lebih baik mereka merintihkan tangisan harapan walau sepi dari hiasan bunga pesta dunia, asalkan dia kelak tersenyum menatap sang kekasih di akhir perjalanannya. Kerinduan yang tidak terperi telah memenuhi butiran air mata kaum mukmin, karena dalam setiap butiran air matanya dia menemukan wajah Allah yang tersenyum penuh welas asih. Maka deraikanlah air mata kita yang merindu cinta. Cucurkan air mata kita dalam denyut kecemasan akan nasib di hari akhir. Sesekali tariklah diri kita dari keramaian dunia untuk bertafakur dan menghitung diri. Kita tak akan pernah menangkap bayangan wajah bila bercermin di atas air yang deras dan keruh. Bayangan kita hanya tertangkap di permukaan air yang bening dan mengalir tenang. Kita tak akan menemukan wajah Allah dalam gelak tawa dan ingar-bingar pesta dunia. Gelak tawa demikian hanya akan menumpulkan ketajaman nurani. Ingar-bingar dunia telah membuat kusam dan kotor kaca-kaca kalbu. Sinarnya tertahan oleh daun-daun ambisi hawa nafsu. Apalah artinya gelak tawa bila diakhiri dengan derai air mata dan tangisan penyesalan tiada henti di hari kemudian. Sungguh, berbahagialah orang-orang yang pernah menangis dalam penyesalannya. Berbahagialah orang yang meneteskan air mata karena mewaspadai dirinya di hadapan Allah kelak. Berbahagialah orang yang menangis sebelum datangnya saat dia akan ditangisi. Berbahagialah para pemimpin yang terisak merintih getir memikirkan duka derita nasib rakyatnya. Menangislah sebelum datang suatu masa di mana malaikat pemutus segala kelezatan akan datang menghentikan segala desah nafas dan membuyarkan segala impian. Wallahu a'lam bishawab.

0: Adanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Wah bro, lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
2: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
1: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
2: Sedekah ke? Nah sopo sing gelem nampa sedekah abrak koyo ngene.
1: Serahke wae ke si Barkas.
2: Si Barkas? Apa kuwi?
1: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
2: Wah, menarik ya.
1: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Boh, kayak gue ya? Ya wis nang anu, yuk aku diterunan siki.
3: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki srengeng ini panas banget loh.
4: Ayo ngaku mobilku kalu.
3: Weh, saiki numpak mobil ya?
4: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lorotok loh.
3: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. PPTQI Darul Arkom Muhammadiyah Sukoharjo menerima pendaftaran santri baru tahun ajaran 2027/2028 khusus untuk putri. PPTQI Darul Arkom Sukoharjo, pendidikan setingkat SMP dengan program unggulan hafal Al-Quran 15-30 juz, hafal hadis Arba'in Nawawi, menguasai bahasa Arab pasif maupun aktif, mendapatkan ijazah MTS, mendapatkan ijazah Ma'at, dan mendapatkan sertifikat tahfidz. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQI Darul Arkom Sukoharjo untuk gelombang istimewa dibuka mulai tanggal 1 September sampai 14 November 2026. Khusus gelombang istimewa, dapatkan hemat Rp1 juta, yang semula Rp7 juta, kini cukup Rp6 juta saja. Pendaftaran offline dilayani di PPTQI Darul Arkom, Jalan Wilujeng Duku Kemasan, RT 02, RW 03 Desa Kemasan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Pendaftaran ditutup sewaktu-waktu apabila kuota telah terpenuhi. Untuk informasi lebih lanjut, buka website https://darularkomkemasan.ponpesku.id atau hubungi Ustaz Zahrindi di 0858-6639-3335 atau Ustaz Zahana di 0895-323-7345-45. PPTQI Darul Arkom Sukoharjo, mencetak generasi Quran, da'iyah masa depan.

0: 101.4 RDS FM. RDS FM.
1: Kalau kita bicara tentang amalan, tanpa kita sadari dan banyak orang tidak mengetahui, amalan itu terbagi menjadi dua. Ada amalan yang pertama adalah amalan zahir, dan ada yang kedua adalah amalan batin. Amalan inilah yang dilakukan setiap insan, setiap hamba, dan setiap makhluk ketika mereka menghambakan diri kepada Allah. Ada amalan zahir, ada amalan batin, dan dua-duanya menyertai dalam perjalanan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya ketika amalan itu terbagi menjadi dua, maka manakah yang memiliki prioritas yang paling besar di sisi Allah? Yang memiliki prioritas besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu bukan amalan zahir, tetapi yang memiliki prioritas besar di hadapan Allah itu adalah amalan hati, tanpa menafikan keutamaan amalan zahir yang juga kita harus perhatikan. Karena sesungguhnya Allah melihat pertama kali pada kehidupan kita bukan kepada rupa dan bentuk fisik, tetapi adalah bagaimana kondisi hati kita. Sebagaimana hadis masyhur yang sering kita dengar, innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsadikum walaki yanduru ila qulubikum. Allah tidak pernah melihat bagaimana rupamu dan bentuk fisikmu, tetapi Allah melihat kepada kondisi hatimu. Kan kondisi hati itu merupakan amalan batin, karena sesungguhnya amalan batin itu menempati prioritas yang paling utama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan bagian dari amal yang kita lakukan. Amalan dohir itu apa, Ustadz? Amalan dohir itu sholat, amalan dohir itu puasa, amalan dohir itu sedekah, amalan dohir itu haji dan umroh, itu amalan dohir. Dan ada yang kedua yang disebut dengan amalan batin. Dan amalan batin itu adalah amalan yang dilakukan oleh hati, amalan yang dilakukan oleh jiwa. Tidak kelihatan oleh kasat mata, tidak kelihatan secara pandangan kasar, tetapi sejatinya hanya Allah yang tahu apa yang dilakukan hati dan jiwa manusia ketika dia beribadah kepada Allah. Maka setelah kita mengetahui bahwasanya amalan itu terbagi menjadi dua, ada amalan hati dan ada amalan zahir, maka disitulah akhirnya kita sering mendapati banyak orang yang kadang-kadang kita lihat amalan zahirnya itu biasa, tetapi ternyata kenapa ia bisa dimatikan dalam kondisi husnul khatimah. Bapak dan Ibu dokter pernah melihat ada orang-orang yang terkadang amalan zahirnya itu biasa. Mereka secara kasat mata amalan zahirnya itu biasa, sholatnya mungkin biasa, mungkin puasanya biasa. Tapi kenapa ketika meninggal dunia itu dalam kondisi husnul khatimah? Saya sering menjumpai ada orang-orang yang secara kasat mata, secara kasar, kita lihat itu ibadahnya biasa. Tapi ketika pas meninggal dunia, Allah wafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Ada yang diwafatkan ketika sedang tilawah Al-Quran, ada yang diwafatkan ketika sujud, ada yang diwafatkan ketika berdoa. Padahal secara penampakan terkadang yang kita lihat dari dia, itu adalah tampaknya amalannya itu biasa. Disitulah akhirnya kita faham, bisa jadi ada manusia yang amalan zahirnya biasa, dia melakukan kewajiban-kewajiban yang tampaknya tidak terlalu istimewa di depan kita, tapi justru di dalam hati mereka itu berkilau hatinya ketika mereka memiliki amalan hati yang luar biasa di sisi Allah. Dan itu menunjukkan kepada kita bahwasanya amalan hati menempati prioritas yang paling tinggi di sisi Allah. Karena sesungguhnya bisa jadi ada orang yang biasa ibadahnya, tapi karena amalan hatinya berkilau, selayaknya mutiara, maka Allah wafatkan mereka dalam kondisi husnul khatimah ketika mereka sedang beribadah. Dan kita sama-sama mafhum, orang yang diwafatkan ketika husnul khatimah itu kalau bukan karena Allah ridho, tidak akan dimatikan seseorang dalam kondisi husnul khatimah. Dan salah satu penyebab dimatikannya seseorang dalam kondisi husnul khatimah, salah satunya adalah amalan hatinya itu adalah amalan yang betul-betul berkilau, amalan hatinya betul-betul luar biasa, sampai Allah memilihnya dan menjadikan dia orang yang diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Setelah itu, maka akhirnya kita paham, kalau begitu amalan hati itu luar biasa, betul, amalan hati itu luar biasa. Terkadang kita itu sering memperhatikan amalan zahir kita, tetapi justru kadang-kadang kita berantakan pada amalan hati kita. Padahal dua-duanya penting. Amalan zahir juga penting, amalan hati juga penting. Tapi akhirnya kadang-kadang kita jumpai ada orang yang ekstrim hanya memperhatikan amalan zahirnya, tapi kondisi hatinya tidak sesuai dengan kondisi hati dan jiwa yang diridhai oleh Allah. Dan itulah yang kita khawatirkan. Kita ini kalau amalan zahir bagaikan mutiara yang begitu mahal harganya, tetapi amalan hati kita, Masya Allah, amalan hati kita kadang-kadang kayak lempengan besi yang potongan, yang tidak ada harganya, karena ternyata amalan hatinya tidak sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang menjadi penyebab orang-orang yang terkadang kita jumpai banyak amalan ibadahnya, tapi kenapa meninggalnya tidak khusnul khotimah? Kadang-kadang amalan zahirnya tidak ditopang bersamaan dengan amalan hati, bagaimana dia berusaha menjadikan hatinya dan jiwanya diridhai oleh Allah. Setelah itu, akhirnya kita paham, berarti amalan hati menempati prioritas yang besar. Kita tidak bisa jadikan amalan hati itu sebagaimana kita memandang sebelah mata. Dia tidak bisa kita pandang remeh, tetapi dia masalah yang besar, karena sesungguhnya Allah memperlakukan kita sesuai dengan amalan hati kita ketika kita beribadah dan menghambakan diri kepada Allah. Amalan hati itu apa? Amalan hati itu beragam. Amalan hati itu kalau kita lihat di dalam kitab-kitab para ulama lalu kemudian menyampaikan amalan hati itu ada cinta seorang mukmin kepada seorang mukmin, ada sabar, ada tawakal, ada qanaah, itu merupakan amalan hati. Makanya kalau ada orang ketika amalan hatinya qanaah, tawakal, sabar, itu merupakan amalan-amalan hati yang apabila ditimbang di dalam mizan, di dalam mizan kebaikan seseorang manusia dalam pengadilan Allah nanti, maka sesungguhnya itu menempati berat yang sangat luar biasa besar. Karena apa? Amalan hati itu bobotnya lebih tebal dan bobotnya lebih berat daripada bobot amalan zahir. Maka di antara semua amalan hati itu yang paling gede, yang paling puncak itu apa? Yang paling puncak itu adalah niat dan keikhlasan. Itu menunjukkan bahwasanya amalan hati menempati prioritas yang pertama. Dia menempati ranking yang pertama. Amalan hati yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu adalah tentang niat dan keikhlasan. Itulah amalan hati yang paling utama. Sebagaimana amalan zahir yang paling utama itu adalah sholat, maka amalan hati yang paling tinggi yaitu adalah tentang niat dan keikhlasan. Karena bicara tentang niat dan keikhlasan, maka sesungguhnya dia merupakan amalan besar di sisi Allah. Saking besarnya, manusia nanti akan dikumpulkan oleh Allah berdasarkan niat yang bertengger pada hatinya ketika hidup di dunia. Kalau hidupnya hanya untuk mendapatkan dunia, akan dikumpulkan kepada mereka yang niat hatinya untuk dunia. Kalau hidupnya hanya untuk mendapatkan senang-senang, maka dia akan dikumpulkan pada mereka yang niat hatinya kepada senang-senang. Dan Allah memperlakukan kita persis sebagaimana niat yang ada bertengger pada hati kita. Karena sesungguhnya Allah itu paling detail ketika mengukur tentang masalah niat, dan kita tidak pernah dapati Rabb yang paling detail melihat niat kita dan keikhlasan kita kecuali adalah Allah. Makanya dalam salah satu perkataan para ulama, sampai para ulama mengatakan Allah itu memperlakukan kita sesuai dengan niat yang bertengger di hati kita. Semakin besar niat seseorang, semakin besar hati dalam keikhlasan, semakin besar ridha dan cintanya Allah akan turun membanjiri mereka yang selalu meniatkan apapun yang mereka katakan dan apapun yang mereka perbuat semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan perkara besar. Makanya kalau kita sering menjumpai, kenapa setiap kita membuka kitab, setiap kita membuka buku yang merupakan warisan dari para ulama terdahulu, selalu kita mendapati bab yang pertama itu tentang niat, bab yang pertama tentang niat, bab yang pertama tentang niat. Karena sesungguhnya disitulah kita akhirnya mengerti. Seluruh ulama terdahulu sepakat memulai buku-buku mereka, memulai tulisan-tulisan mereka pada kitab-kitab yang mereka goreskan. Selalu mereka mulai yang pertama adalah tentang bab niat dan keikhlasan. Karena Allah itu memperlakukan kita persis sebagaimana apa yang bertengger pada hati dan keikhlasan kita. Makanya sampai kemudian Allah menyampaikan pada surat At-Tariq, yauma tublas sarair, akan datang satu hari Allah menampakkan semua rahasia hati yang dimiliki manusia. Artinya Allah akan memperlihatkan siapa yang ikhlas dan siapa yang tidak ikhlas pada kehidupannya ketika di dunia. Dan itulah yang menjadikan akhirnya kita mengerti betapa besarnya keikhlasan dalam kehidupan seorang hamba. Setelah kita memahami Amalan itu terbagi menjadi dua, ada amalan zahir dan ada amalan batin. Dan kita mengetahui betapa dahsyatnya keutamaan amalan hati dan betapa besarnya keutamaan keikhlasan. Sekarang kita bicara sebentar, apa sih keutamaan niat itu dan apa keutamaan keikhlasan? Karena niat itu selalu berbicara tentang keikhlasan. Supaya ketika kita mengetahui betapa besarnya tentang masalah niat dan keikhlasan, kita mampu betul-betul memperhatikan bukan hanya urusan sholat kita yang kita perhatikan. Bukan hanya kita memperhatikan puasa aja yang kita perhatikan. Bukan hanya kita perhatikan berapa kali kita umroh, berapa sedekah yang telah kita keluarkan. Bukan hanya itu. Kalau kita betul-betul sudah tahu betapa agama ini ditegakkan dengan keikhlasan, karena separuh dari agama ini terletak pada keikhlasan, dan kita harus tahu keutamaan keikhlasan dan hati, niat yang benar itu semacam apa, supaya kita menjadi orang yang paling peduli tentang niat, karena tidak akan pernah disebut orang itu sholih, kecuali kesolihan itu berbanding lurus dengan tingkat keperhatian manusia kepada hati dan keikhlasannya. Karena disitulah letak kebaikan dan keburukan manusia itu di dalam hati. Dan hati itu amalan besarnya adalah terletak kepada keikhlasan dan hati dan niat yang benar. Makanya kita ingin bahas, apa itu yang kemudian kita harus pahami dari keutamaan niat yang benar, supaya kita menjadi hamba yang betul-betul peduli tentang masalah hati kita. Karena jangan sampai kemudian kita memperdulikan rakaat, memperdulikan jumlah tawaf kita, tapi tidak memperdulikan hati yang ikhlas. Karena itu akan berakibat fatal pada kehidupan kita di pengadilan Allah kelak. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kemudian para ulama lalu menyampaikan kepada kita, ada beberapa poin yang harus kita mengerti. Apa sih keutamaan yang Allah akan letakkan kepada mereka yang senantiasa menjaga niatnya, dan apa akibat buruk ketika mereka itu selalu tergelincir di dalam masalah niatnya. Maka setidaknya ada beberapa keutamaan yang kemudian kita ingin bahas. Setidaknya tiga saja, supaya mengulang, supaya kita memahami betapa dahsyatnya keutamaan ikhlas pada kehidupan kita. Yang pertama, kenapa kita selalu bicara tentang masalah niat? Kenapa kita setiap membuka kitab dan setiap membuka buku para ulama terdahulu selalu bab yang pertama itu tentang masalah niat? Yang pertama, karena puncak dari pahala besar itu bermuala dari hati yang ikhlas. Makanya orang yang paling bahagia dalam kehidupan di akhirat itu bukan orang yang banyak sholatnya, bukan hanya orang yang banyak puasanya, bukan. Tapi orang yang berada pada puncak kebahagiaan di akhirat itu adalah mereka yang hatinya senantiasa ikhlas. Senantiasa dia tidak berkata dan tidaklah dia berbuat kecuali dia niatkan perkataan dan perbuatannya itu adalah karena Allah. Karena itu amalan besar itu. Allah itu melihat bagaimana kondisi hati kita. Itulah yang menjadikan para ulama lalu menerangkan betapa dahsyatnya keutamaan ikhlas itu ketika mereka menyitir sebuah contoh, yaitu ketika kita mendapati ada seorang sahabat yang bernama Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang diberikan lakop yaitu As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini merupakan seorang sahabat yang paling utama setelah Rasulullah. Kenapa Abu Bakar menjadi sahabat yang paling utama setelah Rasulullah? Jadi kalaupun ada Nabi setelah Rasulullah, pastilah itu Abu Bakar. Karena tidak ada orang yang paling dekat keimanannya dengan Rasulullah kecuali adalah Abu Bakar. Yang menarik adalah, kenapa Abu Bakar itu menjadi orang yang paling istimewa di umat ini setelah Rasulullah? Apakah banyak sholatnya? Apakah banyak sodakohnya? Apakah banyak puasanya? Lalu menjadikan beliau paling istimewa setelah Rasulullah? Ternyata Ibnu Qudamah salah satu ulama mengomentari dan memberikan ilmunya. Ma faddalallahu Abu Bakar bi salatihi wala siyamihi wala shadaqatihi walakin ma waqara fi qalbihi. Lalu kemudian dikatakan oleh Ibnu Qudamah, Abu Bakar itu menjadi manusia yang paling utama setelah Rasulullah bukan karena banyak puasanya, bukan banyak salatnya, bukan banyak sedekahnya, tapi Abu Bakar itu menjadi manusia yang paling utama karena kondisi hatinya yang selalu ikhlas ketika berkata dan berbuat. Tidak ada yang dia harapkan setiap perkataan dan setiap perbuatan kecuali mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadikan Abu Bakar itu paling utama setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita melihat salatnya Abu Bakar masuk Islam sekitar umur 38-39 tahun, meninggal umur 63 tahun. Bandingkan dengan frekuensi dan kuantitas salat kita dan rakaat kita,
2: kuantitas rakaat kita lebih banyak daripada Abu Bakar. Karena semenjak kita kecil 5 tahun, 6 tahun orang tua kita sudah ngajarin sholat. Sampai hari ini kita berumur 40, 41, 45, 47. Berarti jenjang waktu kita sholat itu lebih banyak daripada jenjang waktunya Abu Bakar ketika beliau sholat. Semenjak beliau masuk Islam. Kalau kemudian Abu Bakar itu paling utama setelah Rasulullah karena puasanya, enggak. Abu Bakar itu semasa hidupnya hanya 9 kali beliau itu puasa Ramadan. Karena beliau masuk Islam itu 38-39, syariat Ramadan kalau tidak salah tanggal 2, pada tahun 2 Hijriah, kemudian beliau meninggal umur 63 tahun, berarti itu hanya 9 kali beliau itu puasa Ramadan. Tapi kenapa kuantitasnya, frekuensinya tidak sebanyak kita hari ini? Tapi Masya Allah, amalan kita tidak akan pernah mampu untuk menandingi amalan Abu Bakar. Walaupun kuantitas dan frekuensinya yang kita lakukan dalam ibadah kita kepada Allah lebih banyak daripada Abu Bakar. Yang membedakan bukan jumlah rakaatnya. Yang membedakan bukan jumlah puasanya. Yang membedakan itu bukan berapa kali tawafnya. Tapi yang membedakan antara kita dengan Abu Bakar, kata Ibnu Qudamah, yang membedakan itu kondisi hatinya Abu Bakar. Maaf Bapak dan Ibu, kita mungkin banyak di antara kita yang sudah umrah 6 kali, 7 kali, atau mungkin 3 kali, 4 kali. Abu Bakar itu kalau tidak salah hanya 3 kali seumur hidupnya beliau itu umrah. Tapi semacam itu, kenapa kok Allah meninggikan derajatnya di sisi Allah lebih daripada kita dengan kuantitas ibadah kita yang notabene lebih panjang dan lebih banyak daripada Abu Bakar? Karena Allah tidak menilai manusia dari kuantitas, tapi Allah menilai manusia itu dari kualitas. Dan kualitas kehidupan iman itu dinilai pertama dari kondisi hati. Makanya Abu Bakar menjadi manusia yang paling utama setelah Rasulullah. Sekali lagi bukan karena puasanya, sekali lagi bukan karena sedekahnya, bukan karena tawafnya lebih banyak, bukan karena rakaatnya lebih banyak. Tetapi karena apa yang bertengger di hatinya. Ketika tidaklah Abu Bakar itu berkata kecuali karena Allah dan tidaklah dia berbuat kecuali karena Allah, itulah yang menggelegar di sisi Allah sampai akhirnya Allah meninggikan derajatnya Abu Bakar setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak dan Ibu, tahukah kita dan sadarkah kita siapa orang yang pertama kali masuk neraka? Bukan pezina. Siapa orang yang pertama kali masuk neraka? Bukan pembunuh. Siapa yang pertama kali masuk neraka? Bukan penjudi. Tapi orang yang pertama kali mereka masuk neraka itu adalah para ahli ibadah ketika mereka tergelincir di dalam niatnya. Menunjukkan kepada kita, niat kalau benar karena Allah, maka Allah yang akan menyampaikan kepada derajat yang tinggi di sisinya, tapi sekali niat itu salah, maka sesungguhnya niat yang salah itu yang akan menjadikan seseorang manusia itu tidak ada harga amal yang dia lakukan ketika jatuh dan terpleset masalah niat dan masalah hatinya. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati salasatun. Orang yang pertama kali masuk neraka itu, orang yang pertama kali akan disidang oleh Allah dan dijatuhkan putusan, itu ada 3. Siapa yang pertama akan dipanggil oleh Allah? Jadi nanti ketika di dalam pengadilan akhirat, di pengadilan mahsyar, ada 3 orang yang akan dipanggil. Di mana yang lain sedang harap-harap takut ketika mereka akan dipanggil dalam pengadilan Allah yang mencekam. Siapa yang kemudian dipanggil pertama kali oleh Allah? Maka Rasulullah SAW kemudian bersabda, rajulun qatala fi sabilillahi faqatala hatta qutila fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha faqala lahu ma amilta fihi qala qataltu fika qala ma amilta fi qataltu fika kadabta walakinnaka qatalta liyuqala annaka jari'un faqad qila wa umira ala wajhihata ulqiya finnar. Kata Rasulullah, orang yang pertama kali akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang semasa hidupnya berjihad, berperang, sampai akhirnya dia terbunuh di dalam peperangan. Ketika dibangkitkan di dalam kuburnya, harusnya orang yang terbunuh di dalam peperangan itu mendapatkan surga yang tinggi karena itu amalan besar. Lalu ketika dihadapkan kepada Allah, disidang oleh Allah, ditanya sama Allah, Allah bertanya kepadanya, "Ma amil tafih?" Dulunya kamu ketika di dunia ngapain? Orang itu berkata, "Qataltu fika." Saya itu berperang karenamu ya Allah. Lalu orang tersebut ketika menjawab semacam itu didebat oleh Allah. Maaf Bapak dan Ibu dokter yang semoga Allah rahmati, kalau ada orang pada waktu hisab kok sampai didebat sama Allah, berarti orang itu akan celaka dan berujung kepada nerakanya Allah. Orang itu ketika ditanya, kamu ngapain ketika di dunia? Orang itu berkata, sesungguhnya aku ketika di dunia itu aku berperang sampai aku terbunuh di jalanmu ya Allah. Lalu Allah tanya, untuk siapa? Untukmu ya Allah. Kemudian Allah berkata, kadzabta, bohong, dusta. Sesungguhnya kamu berperang itu bukan karena aku, tapi sesungguhnya kamu berperang supaya kamu disebut pemberani. Faqat qila, kamu sudah tahu enggak kalau kamu itu disebut pemberani sama orang-orang setelah kamu meninggal dunia. Dan itu sudah kamu dapatkan sebagaimana niat yang kamu tanamkan sebelum kamu berperang. Lalu akhirnya orang tersebut dibenamkan wajahnya ke daratan mahsyar, diseret dan dilemparkan ia ke dalam neraka. Pertama kali orang yang masuk ke neraka itu bukan pezina. Walaupun pezina kalau tidak bertobat berujung kepada nerakanya Allah. Bukan pembunuh, walaupun pembunuh ketika mereka tidak bertobat berujung kepada nerakanya Allah. Tapi pertama kali yang mencicipi api neraka itu adalah mereka yang berjihad, berjuang. Tetapi niat yang dia miliki ketika berperang itu bukan karena Allah. Tetapi karena ingin disebut pemberani, dan dialah yang mencicipi api neraka disebabkan tergelincir niatnya. Ketika dia beribadah kepada Allah bukan karena Allah tetapi niat manusia. Orang yang kedua yang dipanggil oleh Allah, peminum khamr? Bukan. Orang yang kedua yang kemudian dipanggil oleh Allah untuk disidang oleh Allah ketika yang lain itu harap-harap cemas gitu, menunggu pengadilan Allah, yang kedua yang dipanggil. Rajulun ta'allamal ilma wa'allamahu wa qara'al Qur'an. Yaitu laki-laki yang senantiasa belajar, berdakwah. Lalu kemudian dia senantiasa membaca Al-Qur'an, dihadapkan kepada Allah. Disaksikan oleh seluruh orang yang dikumpulkan di padang mahsyar. Sebuah padang yang putih kemerah-merahan yang tidak ada tanda untuk siapapun. Maka pada waktu di padang mahsyar itu Allah bertanya kepadanya. Ma'amil tafi. Kamu dulunya ngapain ketika di dunia? Orang itu berkata kepada Allah. Ta'alamtul ilma wa'alamtuhu. Waqara'tul Qur'ana. Apa yang kamu lakukan dulu ketika di dunia? Orang itu menjawab, ya Allah, saya sibuk mencari ilmu, saya sibuk mengajar ilmumu, saya sibuk untuk membaca Al-Quran. Lalu Allah tanya kepadanya, untuk siapa kamu melakukan itu? Fika, untukmu ya Allah. Lalu Allah kemudian menjawab, kadzabta, bohong, dusta. Ta'alamtal ilma wa'alamtahu wa'aratal Qur'ana. Liukala annaka alim, liukala annaka qari. Sesungguhnya kamu itu membaca, mengajar. Sesungguhnya kamu membaca Al-Quran itu bukan karena kamu itu, karena aku. Tapi kamu ingin disebut alim dan kamu ingin disebut qari, orang yang paling banyak dan paling fasih dan merdu ketika membaca Al-Quran. Dan niat itulah yang bertengger pada hatimu. Lalu orang itu kemudian akhirnya dibenamkan wajahnya ke daratan mahsyar menyusul si mujahid yang salah niat. Dan yang ketiga itu adalah orang yang sedekah, tetapi ketika dia sedekah, sedekahnya itu juga salah niat ketika ingin mendapatkan penilaian dermawan oleh manusia. Disitulah kita akhirnya faham, Masya Allah ya. Niat itu kalau kita benar meletakkannya, maka sesungguhnya Abu Bakar menjadi manusia yang paling utama setelah Rasulullah itu bukan karena sholat dan puasanya, tapi karena niat yang bertengger di hatinya. Tapi ketika orang itu salah di dalam niatnya pada kehidupan, demi Allah, orang yang pertama kali mencicipi api neraka adalah orang yang beribadah ketika mereka salah menjaga niat bahwasanya itu harusnya dilakukan karena Allah dan bukan untuk niat yang lainnya. Makanya yang paling susah untuk berdakwah itu, kalau boleh saya jujur, dakwah itu yang paling susah itu bukan menghafal ayatnya, bukan menghafal hadisnya. Dakwah itu yang paling susah itu menjaga kerumitan niat sebelum dia menyampaikan, apakah dia sampaikan karena Allah ataukah tidak. Dan itu yang paling sulit, karena sesungguhnya menjaga niat itu tidak segampang ketika kita melaksanakan tawaf atau melaksanakan sholat. Dan ternyata orang yang pertama kali mencicipi api neraka waliyadubillah adalah orang yang mereka itu tergelincir masalah niat. Makanya Imam Abu Hanifah, tentunya kita paham, ulama yang hidup satu masa dengan Imam Malik. Itu pernah beliau terpleset gitu, terus kemudian kakinya bengkak. Ada anak kecil memberi nasihat kepada Imam Abu Hanifah. Wahai syekh kami, wahai guru kami, enggak apa-apa. Kamu jalan terpleset, kakimu cuma bengkak. Akan datang satu hari di pengadilan Allah, orang yang tergelincir masalah niat, maka ketika tergelincir masalah niat, maka berujung kepada neraka. Maka inilah yang menjadikan akhirnya kita mengetahui betul dahsyatnya niat itu adalah perkara besar, perkara penting. Karena dengan orang yang mereka itu mengetahui tentang masalah niat, itulah yang menjadikan seseorang itu mendapatkan puncak dari amalan itu adalah orang-orang yang mereka selalu menjaga perkataan dan perbuatan yang dia lakukan itu semata-mata karena Allah. Dan sesungguhnya para ulama terdahulu sepakat mereka berkata, menjaga niat itu lebih sulit daripada seluruh rangkaian ibadah dohir. Lebih sulit daripada sholat, lebih sulit daripada tawaf, lebih sulit daripada puasa. Kenapa? Karena sesungguhnya kita tidak pernah tahu bagaimana hati kita ketika tiba-tiba tergelincir masalah niat yang kita miliki. Makanya saya sering berkata kepada diri saya sendiri, menjaga niat itu merupakan pekerjaan yang tidak pernah mengenal kata cuti dan kata istirahat. Hari ini ikhlas, belum tentu besok hari kita ikhlas. Besok kita ikhlas, belum tentu lusa kita ikhlas. Berapa banyak perkara-perkara yang sering memalingkan kita dari niat karena Allah. Bisa jadi dunia, bisa jadi pujian dan riya, dan itulah yang merusak amalan kita dan akhirnya tidak tersisa di sisi Allah dan Allah tidak ada hajat untuk menerima sampai betul-betul hati kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya niat yang pertama itu apa sih keutamaan niat? Amalan terbesar ketika ditimbang oleh Allah adalah hati kita. Makanya kadang-kadang kita ini kalau mau menjelang tidur, Bapak dan Ibu dokter, kalau kita menjelang tidur tuh sering kita itu membayangkan ibadah zahir kita. Tadi pagi sudah zikir pagi, sholat duha, tadi pagi sudah sholat ba'diyah, qobliyah, begitu. Tapi jarang di antara kita yang berpikir ketika sebelum tidur, ketika kita muhasabah dan evaluasi, apakah hari ini saya sudah ikhlas menjalani perkataan dan perbuatan saya karena Allah ataukah tidak? Padahal sekali lagi, Allah itu berinteraksi dengan kita persis sebagaimana niat yang bertengger pada hati kita. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, kenapa sih masalah niat kok dibicarakan sedetail ini di dalam kehidupan kita? Cara menjawabnya mudah. Karena kita punya Allah dat yang paling detail kalau sudah mengurusi masalah niat hati manusia. Orang yang mujahid belum tentu terjaga niatnya. Orang yang menjadi guru, Ustadz, Syekh, ternyata belum tentu jaminan mutu bahwasanya dia menjadi orang yang terjaga niatnya. Orang yang sedekah dengan amalan zahirnya belum tentu mereka terjaga niatnya. Maka kadang-kadang kita khawatir. Kalau orang-orang yang disebutkan hadis Nabi tadi tiga adalah orang yang notabene adalah orang yang lebih baik daripada kita saja, ternyata belum tentu mereka mampu menjaga niat. Apalagi kita ketika tidak menyadari betapa dahsyatnya niat. Dan Allah sekali lagi berinteraksi pada kehidupan kita sesuai dengan niat yang kita miliki pada kehidupan kita melangkah sampai kepada garis ajal kita. Itu yang pertama. Yang kedua, apa sih keutamaan niat itu sampai akhirnya kita harus memperhatikan masalah niat ini? Sampai kemudian tidak ada perkara yang harus kita jaga setiap waktu dan setiap saat itu kecuali harus niat. Maka yang kedua, selanjutnya Fadil. Maka yang kedua, yaitu adalah niat itu merubah yang remeh temeh menjadi agung dan besar. Maka dikatakan dalam salah satu yang Masya Allah ya, dalam salah satu perkataan dari Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak pernah berkata pada salah satu perkataan beliau, Abdullah bin Mubarak ini siapa Ustadz? Ulama generasi tabi'in yang hidupnya setelah masa para sahabat Rasulullah SAW. Maka Abdullah bin Mubarak berkata, Rubba amalin sagirin tu'adzimuhunniyah wa rubba amalin adzimin tusagiruhunniyah. Berapa banyak amalan yang kecil, remeh, tapi jadi gede di sisi Allah disebabkan niat yang benar. Dan berapa banyak amalan yang gede menjadi remeh dan tertolak di sisi Allah disebabkan ketika dia salah niatnya. Bapak dan Ibu dokter, Pernah kita menjumpai hadis yang sangat terkenal, yang banyak sekali ratusan para da'i sering menyampaikan hadis ini, tentang seorang wanita pelacur yang diampuni oleh Allah dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Perbuatan apa yang dilakukan oleh wanita ini sampai Allah mengampuninya dan akhirnya mengganjarnya dengan surga. Wanita ini pernah melewati sebuah tempat, lalu melihat seekor anjing dalam kondisi kehausan. Maka dia ketika melihat anjing itu, tidak ada yang melihatnya kecuali dia dengan Allah. Maka dia akhirnya mencari sebuah air, tempat air. Dia menjumpai ada sumur tua. Lalu dia turun ke sumur tua itu sembari dia menggigit sepatu yang dia miliki. Lalu dia krekel-krekel dan bersusah payah untuk masuk kepada sumur tua itu. Lalu mengambil air sampai kemudian begitu kesulitan untuk naik kembali ke permukaan. Sampai ketika sampai di permukaan, dia memberikan air itu kepada seekor anjing yang kehausan. Sampai akhirnya Allah mengganjarnya dengan sebuah surga. Kalau kita pikir, amalan memberikan minum kepada seekor anjing itu banyak di antara kita yang mengerjakan lebih. Bukankah banyak di antara kita yang sering memberikan minum, memberikan makan kepada orang? Tapi kenapa wanita tersebut langsung mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Amalan yang menjadikan wanita itu diberikan oleh Allah dengan surga itu bukan karena memberikan minum kepada anjing, tapi adalah hatinya ketika dia turun kepada sumur tua itu, membawa kemudian sepatunya, menggigit sepatunya dengan giginya, lalu kemudian bersusah payah naik ke permukaan dan memberikan air itu kepada anjing. Tidak ada dorongan dia melakukan itu, tidak ada motivasi dia melakukan itu ketika memberikan minum kepada seekor anjing yang kehausan, kecuali niatnya karena Allah. Ketika hatinya betul-betul tercatat hanya Allah yang mendorong dia untuk melakukan perbuatan itu, memberikan minum kepada seekor anjing, maka Allah membayar cash dan kontan. Hati yang betul-betul tulus melakukan sesuatu karena Allah, tidak tersusupi dan tidak terselip dengan niat-niat yang lainnya kecuali niat yang tulus karena Allah, itulah yang menjadikan Allah meridhai perempuan itu dan mengampuni dosanya dan memasukkan dia ke surga. Amalan kecil itu, kalau diiringi dengan niat yang benar, itu menjadi besar di sisi Allah. Makanya sampai Syekh Husaimin, salah satu ulama itu berkata, bisa jadi ada orang yang sholat di shaf yang sama, imamnya sama, di masjid yang sama, tapi kedudukan pahalanya di sisi Allah itu sangat beragam. Ada yang setinggi langit, ada yang tidak melewati kerongkongannya. Kenapa? Shafnya sama, AC-nya sama, imamnya sama, masjidnya sama, tapi kenapa pahalanya bisa berbeda? Yang satu menjulang sampai menyentuh pintu langit, yang satu tidak melewati kerongkongan sholatnya. Itu semuanya dibedakan dengan niat. Itu semuanya dibedakan dengan niat. Makanya Rasulullah SAW sampai kemudian juga mengatakan dalam satu riwayat yang lainnya, ada seseorang laki-laki yang ketika dia ngelewatin satu jalan, lalu dia dapati ada ranting, dia patahkan rantingnya supaya tidak melukai orang yang melewati jalan tersebut. Tidak ada niat yang dia miliki ketika dia memotong ranting itu, kecuali niatnya karena Allah. Dia tidak ingin ada orang yang kemudian terluka dan terkena ranting itu ketika melewati jalan tersebut, dan melakukan itu semata-mata karena Allah. Maka Allah pun mengganjar dia dengan surga, bukan karena amalan memotong rantingnya, tapi karena keikhlasan yang dia miliki ketika memotong ranting itu. Tidak ada yang dia inginkan kecuali adalah mengharapkan ridha-Nya Allah. Makanya saya itu pernah melihat kisah nyata dua orang ya, tapi ketika saya melihat kisah nyata ini, saya teringat kepada hadis tersebut. Kalau tidak salah, yang pertama di daerah Sulawesi ada seorang bapak-bapak, itu kerjaannya beliau itu membawa magnet gitu. Magnet itu diikat kepada sebuah kayu. Pekerjaannya itu ngambil kayu di jalan-jalan aspal. Dia tidak mencari popularitas, tapi sampai orang itu akhirnya kagum dengan apa yang dia perbuat, sampai akhirnya dia masuk ke salah satu media mainstream. Ditanya, setiap hari gini pak, iya setiap saya habis cari nafkah, saya kerjaannya mencari paku. Terus ditanya, kenapa bapak melakukan itu? Tidak ada yang saya lakukan kecuali saya ingin supaya paku ini tidak melukai para pengendara-pengendara motor. Masya Allah. saya itu langsung khusnudzon. Kalau dia lakukan itu karena Allah semata, mungkin dia akan sama nasibnya sebagaimana seorang laki-laki yang diceritakan Nabi. Ada seorang laki-laki yang memutuskan ranting satu jalan, lalu Allah mengganjarnya dia dengan surga. Masya Allah. Ada yang kedua, Pak, dari ibu saya itu sampai kagum itu. Di daerah Kalimantan kalau tidak salah, ada seorang bapak-bapak itu, beliau kesibukannya itu kadang-kadang bawa lapisan semen gitu. Kalau ada lubang itu terus kemudian ditutup dengan semen yang dia bawa dari rumahnya. Ketika ditanya, kenapa Pak melakukan itu, Pak? Karena anak saya meninggal kecelakaan disebabkan jalan berlubang, dan saya tidak mau lagi ada orang tua yang kehilangan anaknya gara-gara jalan berlubang. Masya Allah. Beliau tidak mencari popularitas, saya tahu. Karena orang saja yang akhirnya melihatnya, akhirnya menjadi viral tanpa beliau sadari, dan akhirnya beliau diwawancarai. Itu yang saya ingin sampaikan. Kadang-kadang ada amalan remeh, tapi bisa jadi amalan itu mengalahkan amalan besar ketika tidak terjaga niatnya. Maaf Bapak dan Ibu dokter, kadang-kadang kita ngasih uang 10 ribu kepada tukang apa di pom bensin, 10 ribu tapi kita ikhlas, bisa jadi amalan itu yang akan memadamkan api neraka, tapi justru umrah kita 3 kali, 4 kali belum tentu memadamkan api neraka. Kenapa? Ketika kamu memberikan bantuan kecil kepada seorang tukang di pom bensin, hatimu ikhlas karena Allah. Tapi bisa jadi ketika kita umrah, kenapa tidak memadamkan api neraka? Mungkin disebabkan umrahnya kita tercampur dengan banyak niat yang kita datangkan selain Allah, dan akhirnya menjadi tidak berharga satu amal itu ketika bukan karena Allah. Makanya niat itu penting, ruhnya kehidupan dalam kita menghambakan diri kepada Allah itu terletak pada niat. Makanya Bapak dan Ibu, kalau kemudian membuka semua rukun ibadah, selalu yang pertama ditulis setelah kata Islam, rukun ibadah itu apa? Selalu hati yang ikhlas. Rukunnya haji, hati yang ikhlas. Rukunnya sholat, hati yang ikhlas. Rukunnya puasa, hati yang ikhlas. Rukunnya sodakah, selalu yang pertama itu rukunnya ikhlas. Kenapa? Apapun ibadah yang kita bangun, susah payah setinggi langit, kalau ternyata tidak ada keikhlasan dan tergelincirnya kita di dalam masalah niat sedikit, hancur berantakan. Dai itu yang paling susah, bukan ketika dia mengatur komunikasi menyampaikan kalimat Allah, bukan itu yang paling susah. Banyak dai yang diberikan kemampuan komunikasi yang bagus, public speakingnya bagus. Banyak dai yang mereka memiliki kemampuan itu. Yang paling sulit bukan ketika dia berkomunikasi, yang paling sulit itu menjaga hatinya. Orang yang menghafal Quran, bukan ayat-ayat yang paling sulit yang kemudian harus dihafalkan dan dimasukkan kepada kepalanya, bukan. Yang paling sulit itu adalah mengatur hatinya bahwasanya dia itu karena Allah semata dia mengerjakan. Dan ternyata inilah perkara besar, tapi justru yang paling sering kita lupakan. Malam sebelum tidur kita selalu ingat, apa ya tadi sholat duha sudah belum, dikir pagi kita selalu ingat dikir paginya, kita selalu yang ingat sholat duhanya. Tapi kita jarang sekali sebelum tidur itu berpikir, sudahkah saya hari ini ikhlas karena Allah ataukah tidak? Akhirnya apa? Ratusan hari kita lewati tanpa kita kemudian berintrospeksi apakah kita sudah mengerjakan karena Allah ataukah tidak. Dan itulah yang menjadikan kerugian. Yang rugi bukan hanya orang yang ninggalin sholat. Orang yang rugi bukan hanya orang yang mereka tidak berpuasa. Orang yang rugi bukan hanya orang yang mereka itu lebih suka pleser ke Eropa dan tidak mau haji dan umrah. Bukan. Tapi orang yang rugi adalah orang yang mereka itu tidak pernah tahu betapa Allah itu melihat setiap harinya, setiap waktunya, setiap detiknya itu adalah kepada hatinya sebelum Allah melihat kepada yang lainnya. Dan itulah yang menjadikan kita harus paham. Niat tidak sesederhana yang kemudian kita pikir. Maka kemudian yang ketiga, ya, apa sih keutamaan niat itu? Sampai sebelum kita membicarakan tentang adab dan akhlak niat itu, maka yang ketiga, niat itu menolong setiap maksud dan keinginan hati. Jadi kalau kita sadar, ternyata niat yang benar itu selalu menolong setiap maksud dan keinginan hati kita.

Kadang-kadang kenapa ya kalau kita punya keinginan akhirat kok sering gagal terwujud gitu. Simple. Karena kita tidak menyertakan Allah dan Allah pun tidak menyertakan dan Allah tidak menyelesaikan proses yang kita lalui dalam keinginan yang kita miliki. Makanya Bapak dan Ibu, ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat indah dari riwayat Abu Dawud kalau tidak salah. Ada seorang sahabat Ansor. Ketika sahabat Ansor tersebut masuk Islam, maka dia mengikuti peperangan bersama Rasulullah. Setelah peperangan itu selesai, maka Rasulullah itu membagikan ghanimah. Ghanimah itu harta yang didapatkan setelah menang perang. Rasulullah membagikan ghanimah, harta yang didapatkan setelah masa perang. Dibagi semuanya. Tapi ketika beliau membagi harta ghanimah tersebut, ternyata Arab Badui yang masuk Islam, Arab Badui itu kalau disebut kata Badui, itu adalah orang Arab yang tinggalnya di tebing-tebing, nomaden dia. Dia selalu berpindah-pindah. Dan dia termasuk orang yang masuk Islam. Ketika Rasulullah membagikan ghanimah, harta yang didapatkan setelah kemenangan perang, ternyata Arab Badui itu tidak datang. Rasulullah tanya kepada para sahabat, "Ainal Arab? Mana Arab Badui yang ikut perang?" Para sahabat menjawab, "Kami tidak tahu di mana beliau ya Rasulullah." "Kalau begitu, kalau kamu tidak tahu di mana dia, saya menitipkan ya harta ghanimah ini." Rasulullah kemudian memberikan beberapa ghanimah. Ini saya ilustrasikan ghanimah. "Ini berikan kepada Arab Badui karena dia sudah ikut perang." Para sahabat yang mendapatkan mandat dan mendapatkan amanah dari Rasulullah, mereka akhirnya mencari Arab Badui. Dan mereka ketemu dengan Arab Badui tersebut. Setelah mereka ketemu dengan Arab Badui, maka kemudian para sahabat itu memberikan amanah yang dititipkan Rasulullah kepada mereka, kepada Arab Badui. "Ini milik kamu, ghanimah." Lalu Arab Badui setelah mendapati para sahabat itu memberikan harta, Arab Badui itu merasa heran. Lalu dia tanya, "Mahadha, ini apa?" Lalu dijawab oleh para sahabat, "Hadha hadihi ghanimatun qassaman nabiyulaka. Ini ghanimah yang dibagikan Rasulullah kepada dirimu karena kamu ikut perang." Orang yang ikut perang berhak untuk mendapatkan ghanimah. Dan harta ghanimah itu harta yang halal sehalal-halalnya. Maka kemudian Arab Badui ketika mendapatkan ghanimah yang dititipkan kepada para sahabat, Arab Badui itu nampak tidak suka. Digenggam itu ghanimah tersebut. Lalu kemudian dia mencari Rasulullah. Setelah ketemu dengan Rasulullah, diletakkan itu ghanimah di depan Rasulullah. Lalu Arab Badui itu bertanya, "Ya Rasulullah, ma hadihi?" Maaf ya, Arab Badui itu terkenal kalau ngomong keras, bukan karena mereka tidak sopan kepada Nabi, memang kulturnya mereka begitu. Jadi kalau kita kadang-kadang berhadapan dengan orang Arab keras gitu, dimaklumi kulturnya begitu, Pak. Ada yang Arab itu tinggalnya di tebing-tebing yang menjadikan mereka kulturnya keras. Mereka kemudian Arab Badui itu ketemu dengan Rasulullah. Kemudian Arab Badui itu berkata, "Ma hadihi ya Rasulullah?" "Ini apa ya Rasulullah?" Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hadihi ghanimatun qasamtu laka." "Ini ghanimah yang saya bagikan kepada dirimu." "Ini ghanimah yang saya bagikan kepada dirimu." Lalu kemudian Arab Badui itu berkata, "Laisa hadza ittaba'tuka ya Rasulullah." "Loh, kok saya dikasih ghanimah ini? Saya enggak butuh ghanimah ini ya Rasulullah. Padahal ghanimah itu halal. Saya enggak butuh ghanimah, saya enggak butuh harta ini." Lah, terus Rasulullah kemudian karena Rasulullah tahu beliau itu berkomunikasi dengan Arab Badui yang pendidikannya terbatas, maka Nabi kemudian bertanya kepada Arab Badui, "Kalau kamu tidak mau ghanimah, terus yang kamu mau apa? Yang kamu mau apa?" Lalu Arab Badui itu berkata kepada Rasulullah, "Saya ingin nanti kalau ada peperangan dan jihad lagi ya Rasulullah, saya ingin ikut perang lagi dan saya ingin tertancap tombak di sini ya Rasulullah. Lalu saya gugur, lalu kemudian saya mendapatkan surga yang dijanjikan Allah." Nabi lalu kemudian menjawab singkat dan sederhana, "Intasdukillaha yasduka." Kalau niatmu benar karena Allah, pasti Allah akan menyelesaikan proses semua keinginan hatimu. Saya ulang kembali perkataan Rasulullah, "Intasdukillaha yasduka." Kalau kamu benar niatnya karena Allah, maka Allah yang akan menyelesaikan proses
semua keinginan.

0: dengan akhirat yang kamu tadi sampaikan. Berpisah dengan Nabi, terjadi peperangan, dan ketika terjadi peperangan kembali, Arab Badui ikut peperangan, dan tahukah kita? Arab Badui dalam peperangan berikutnya meninggal dunia. Dan yang mengagumkan, meninggalnya Arab Badui itu bukan sabetan pedang, bukan panah. Tapi Arab Badui itu meninggal dengan tancapan panah di tempat dan di leher yang dia tunjuk ketika berkata kepada Rasulullah. Sampai Nabi kemudian berkata, "Ahada huwal A'rab?" Apakah ini Arab Badui yang pernah menolak ghanimah yang aku bagikan kepadanya, lalu pingin supaya tertancap tombak di salah satu bagian lehernya? Apakah ini Arab Badui itu? Para sahabat lalu menjawab, "Bala ya Rasulullah." Benar ya Rasulullah. Lalu Nabi akhirnya kemudian mengangkatnya, mengkafani dengan jubahnya Rasulullah, lalu mensolatinya. Lalu sebuah doa terluncur dari lisan Rasulullah. Allahumma hada abduka kharaja muhajiran fi sabilika faqatala hatta kutila wa ana syahidun ala dalika. Ya Allah, ini sahabatmu, ini adalah sahabatku. Dia berperang, dia berhijrah, dia berperang sampai terbunuh. Dan akulah saksi atas semua perjalanan ketaatan yang dilakukan seumur hidupnya. Kelak pada waktu di pengadilan engkau ya Allah. Lihat Pak, perhatikan di sini. Orang kalau sudah terjaga niatnya, permintaan akhiratnya diproses sama Allah dan dibayar kontan sama Allah dengan cash. Persis sebagaimana yang dia niatkan. Itulah Pak, kalau kita sering bertanya, kenapa ada tukang becak yang secara logika, hitungan kertas, dia tidak bisa haji, tapi dia mampu haji. Mungkin dia ketika menetapkan keinginan untuk haji, tidak ada niat yang dia miliki kecuali satu, karena Allah. Dan Allah yang mengatur proses akhirnya. Itulah yang menjadikan kita akhirnya pernah menjumpai ada orang yang buta, Pak, tapi hafal Al-Quran. Saya punya seorang guru, tahfidz, orangnya buta, tapi hafal Al-Quran, dan hafalan Al-Qurannya jauh lebih bagus daripada hafalan Quran saya. Padahal beliau buta, yang secara notabene susah untuk menghafalkan Quran. Disitulah saya tahu. Hati yang ikhlas yang menjadikan Allah menyelesaikan proses akhir dari niat yang telah dia miliki. Saya punya seorang guru di pondok saya dulu sebelum saya di Fakultas Syariah. Cuma tamatan aliyah, cuma tamatan SMA. Tapi punya pondok ribuan santri. Sekarang santrinya sudah bertebaran di mana-mana, keluaran dari Madinah, Mesir, Libya. Padahal cuma tamatan aliyah. Kenapa orang-orang yang semacam itu akhirnya disampaikan niatnya oleh Allah? Yang mana keinginan-keinginan tersebut sebenarnya sulit untuk kemudian didapatkan secara biasa. Karena orang kalau sudah hatinya ikhlas itu, maka Allah yang membantu proses akhirnya. Dan kalau sudah dibantu oleh Allah, maka sesungguhnya tidak ada yang mustahil baginya. Kita ini kadang-kadang pingin ini, pingin itu, pingin ini, keinginan akhirat kita gagal. Karena mungkin Allah itu berinteraksi dengan hati kita yang setengah ikhlas dan tidak sepenuhnya ikhlas. Sampai Allah tidak menyelesaikan proses akhir dari apa yang kita niatkan. Allah itu berinteraksi dengan kita sesuai dengan hati kita, sesuai dengan niat kita, sesuai dengan keikhlasan kita. Makanya ada kisah nyata lagi yang saya pernah jumpai di salah satu video. Ada seorang bapak-bapak tua, umur 60 tahun, dia mendekat kepada halaqah. Bapak dan ibu dokter kalau pernah ke Madinah, itu kan kita dapetin kalau di Masjid Nabawi ada kelompok-kelompok kecil gitu ya. Mereka belajar masing-masing kitab berbeda-beda. Ada yang belajar tafsir, ada yang belajar nahwu, ada yang belajar sorof, ada yang belajar kitab ini. Dan salah satu halaqah kelompok kecil itu, ada yang mereka itu konsentrasinya menghafalkan Quran. Pada halaqah menghafal Quran di situ, maka pesertanya itu anak-anak muda, umur 17 sampai umur 30 tahunan. Ketika ada syekh-syekh itu guru besarnya yang menjadi pembimbing pada halaqah kelompok kecil yang menghafalkan Quran itu, tiba-tiba beliau melihat ada orang tua yang ubannya sudah putih mendekat kepada halaqah tersebut. Sampai syekhnya, gurunya itu berkata kepada orang tersebut, dikiranya mungkin hanya pengen melihat, tapi karena dia tidak beranjak dari tempat duduknya, ya, tempat duduknya. Maka guru besar itu langsung berkata, "Mahajatuka, Bapak di sini lama banget saya tadi saya lihat. Sebenarnya maunya apa di sini, Pak?" Lalu kemudian orang tua tadi yang sudah beruban rambutnya, beruban jenggotnya berkata, "Uridu hifdzul Qur'an ya Syekhana." Saya ingin menghafalkan Qur'an ya Syekh. Jawaban ini sempat membuat Syekhnya kaget. Syekhnya berkata, "Kam umruk? Berapa umur Bapak?" Orang tua itu berkata, "Fokus sittin." Saya umurnya di atas 60 tahun. Lalu kemudian syekhnya itu berkata, "Sudah Pak, enggak usah menghafalkan Quran. Banyak sedekah, banyak tahajud, banyak itikaf, Pak. Insyaallah Bapak akan mendapatkan ridha-Nya Allah." Tapi ternyata Bapak itu tetap duduk. Lama tetap duduk sampai syekhnya, guru besar itu tanya lagi, "Pak, kenapa kok masih di situ? Bapak mau apa lagi?" "Saya ingin menghafalkan Quran." Lalu syekhnya bertanya, "Saya ini penasaran dengan Bapak. Bapak itu umurnya sudah tidak lagi muda. Uban sudah mendominasi rambutnya. Uban sudah mendominasi jenggotnya. Kenapa ingin menghafalkan Quran?" Lalu bapak tua itu berkata, "Ya Syekhona, wahai guru kami. Saya itu baru tersentak ketika mendengar sebuah hadis. Rumah yang tidak dibacakan Quran itu adalah rumah kuburan. Berarti saya berpikir, kalau dada saya ini tidak ada Qurannya, berarti dada saya ini dada kuburan. Dan saya tidak mau dada kuburan ini bertemu dengan tanah kuburan. Saya ingin sebelum saya mati, saya ingin menghafalkan Quran supaya dada saya tidak dada kuburan yang bertemu dengan tanah kuburan." Masya Allah ya. Sesuatu yang mungkin jarang kita pikir dan jarang kita bayangkan. Syekhnya kemudian tertegun dengan jawaban itu. Akhirnya syekhnya berkata, "Ya sudah, kalau itu keinginan Bapak, silahkan ikut kepada halaqah saya. Setorkan hafalan setiap hari, tapi bersungguh-sungguh." Orang tua itu gembira, Pak. Lalu saking senangnya, kemudian sebelum berpisah, dia berkata, "Ada pesan untuk saya, wahai Syekh." Maka guru itu berkata kepada orang tua yang akan meniatkan untuk menghafalkan Al-Quran, "Intasdukillaha yasduka." Kalau Bapak niatnya karena Allah, maka Allah yang akan menyelesaikan proses akhirnya Bapak sampai Bapak hafal Al-Quran. Orang tua itu akhirnya bubar dari Rasulullah, dari orang tua itu, dari syekhnya, setiap harinya terhafalan Quran, yang umurnya tidak lagi muda. Dan tahukah kita, 3 tahun perjalanan dia nyetor hafalan, akhirnya beliau hafal 30 juz. Orang tua yang rambutnya beruban, jenggotnya beruban. Dan setelah beliau hafal Quran setelah 3 tahun, selang beberapa bulan beliau meninggal dunia, persis dengan apa yang beliau cita-citakan. Dia pengen dadanya diisi dengan cahaya Quran supaya cahaya Quran itu menerangi tanah kuburannya dan Allah mengabulkan apa yang dia niatkan. Disitulah Pak, kita akhirnya paham Allah itu berinteraksi dengan kita persis sebagaimana niat yang bertengger pada hati kita. Makanya kalau kita sering memperhatikan berapa duha kita, berapa witir kita, berapa sedekah kita, tapi kita tidak pernah memperhatikan hati kita dan keikhlasan kita, berarti kita ini sibuk dalam perkara kecil tetapi melupakan perkara yang besar dan vital pada kehidupan kita menjadi hamba-Nya Allah. Keikhlasan itu bukan perkara remeh. Allah itu melihat kondisi hati kita. Makanya tidaklah kita harusnya tidur sebelum memejamkan mata, kecuali yang kita harus perhatikan sudah sebesar apa saya ikhlas kepada Allah hari ini. Karena setidaknya kita belajar hari ini 3 keikhlasan, 3 keutamaan ikhlas. 1, muara dari seluruh pahala besar itu terletak kepada keikhlasan. Karena orang yang pertama kali nyemplung ke dalam neraka itu bukan pezina, bukan peminum khamer, tapi orang yang ahli ibadah tetapi salah niatnya. 2, merubah yang remeh menjadi besar. Dan yang ketiga, orang yang ikhlas itu menjadikan apa yang dia niatkan diwujudkan dan diselesaikan proses akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru keutamaan ikhlas. Yang berikutnya sekarang baru kita masuk kepada keikhlasan. Sekarang sebelum kita membicarakan adab ikhlas, kita bicara dulu ikhlas itu apa? Definisinya bagaimana? Musuhnya keikhlasan itu apa? Tapi ternyata qadarullah ma yasha. Sudah 1 jam materi kita sampaikan. Dan tentunya kita ini baru mukaddimah. Ini sebenarnya belum masuk kepada pembahasan tentang niat. Karena ini baru mukaddimah. Ibarat perjalanan ke Semarang kita baru sampai ke Cikampek ini, Pak. Tapi ya enggak apa-apa. Memang membahas ikhlas itu tidak bisa cepat. Membahas ikhlas itu tidak bisa singkat. Karena dia mengulik masalah yang tidak kelihatan oleh kasat mata. Tapi hakikatnya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon maaf kalau akhirnya dalam kesempatan hari ini tidak sampai tuntas. Belum sampai tuntas. Sekali lagi saya mohon maaf, kita baru sampai mukaddimah ini. Saya tadi berusaha untuk meringkas-ringkasnya, tapi memang materi keikhlasan itu tidak bisa disingkat. Tulisan masih bisa disingkat. Baju masih bisa dipersempit. Rumah yang terlalu besar bisa dijual separuhnya. Tapi kalau sudah bicara niat dan keikhlasan itu memang tidak bisa disingkat dan tidak bisa diperpendek. Saya mohon maaf, mungkin insya Allah kalau Allah masih memberikan kita kesempatan bersua dan berjumpa, kita bahas niat itu apa? Adab ketika kita menjaga niat itu bagaimana? Ciri khasnya seorang dokter yang niatnya ikhlas itu bagaimana? Ciri khasnya seorang ustadz yang niat ikhlasnya itu bagaimana? Bukan untuk nilai orang, tapi untuk nilai diri kita masing-masing. Jangan sampai kita sering mikir sedekah kita sudah berapa, umrah kita sudah berapa, haji kita sudah berapa kali. Tapi justru niat dan keikhlasan itu luput dari introspeksi kita. Padahal dulu Nabi itu tidak ada hal yang paling diintrospeksi beliau setiap waktunya kecuali keikhlasan hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sedetail itu dan harus sesering itu kita introspeksi tentang hati, Ustaz? Karena kita punya Allah Tuhan yang sangat detail memeriksa hati setiap manusia ketika menjadi makhluknya. Barakallahu fikum, insyaallah kita lanjutkan. Kalau Allah masih memberikan sumur di ladang, insyaallah kita bertemu kembali dan kita akan meneruskan kembali insyaallah. Dan saya minta secara khusus, siapapun yang ngajar di Pogi Jaya, tolong doakan para ustadz itu ikhlas, Pak. Ikhlas, Ibu. Karena yang paling berat ketika menjadi seorang yang menyampaikan ilmu bukan materinya, bukan hafalan Qur'annya, tapi menjaga niatnya supaya dia memastikan apa yang keluar itu adalah dia niatkan untuk Allah. Dan menjaga niat itu berat. Semoga kita kalau menjadi seorang yang menyampaikan ilmu, orang yang ikhlas. Kalau menjadi dokter, dokter yang ikhlas. Karena itulah yang akan menjadikan kebahagiaan dalam urusan akhirat kelak kita nanti. Barakallahu fikum, mungkin ini maaf saya ke Pak Budi, Pak Dokter. Saya mohon maaf kalau baru sampai mukaddimah, Pak Dokter. Karena memang tidak bisa singkat. Kalau fakultas kedokteran aja 7 tahun ya, keikhlasan ini ya sekitarnya harusnya juga 7 tahun insya Allah. Barakallahu fikum insya Allah. Saya serahkan kembali ke Pak Budi.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.

Pendengar, masih ingat kisah seorang sahabat yang dikabarkan Rasulullah masuk surga? Karena setiap malam sebelum tidur, dia selalu memaafkan kesalahan orang-orang yang berbuat salah kepadanya. Masih ingat kisahnya Bilal bin Rabah? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal, "Ceritakanlah kepadaku amal apa yang amat engkau harapkan di dalam Islam, sebab aku mendengar suara kedua sandalmu di surga." Bilal menjawab, "Tidak ada amal ibadah yang paling kuharapkan selain setiap aku berwudu, baik siang maupun malam, aku selalu sholat setelahnya sebanyak yang aku suka." Pendengar, masih ingatkah kisah seorang wanita yang sudah bertahun-tahun dikubur, namun jasad dan wajahnya tampak seperti baru saja dikubur? Bahkan dengan senyuman yang sangat berseri di wajahnya, ketika ditanyakan kepada ibunya apa yang telah dilakukan selama hidup putrinya di dunia sehingga mendapatkan kemuliaan tersebut. Amal istimewa yang selalu dilakukan selama hidupnya adalah tilawah Quran setiap habis sholat meskipun hanya sebentar. Pendengar, ada juga cerita seorang akhwat yang terkena bencana tsunami di Aceh saat sedang mengisi daurah di sebuah kampus ternama di Aceh. Jasadnya tidak rusak, bahkan pakaiannya masih utuh tanpa ada robek. Padahal kebanyakan orang yang meninggal dunia di lokasi yang sama dengannya mengalami luka-luka yang mengerikan. Ibu ini adalah seorang yang senantiasa menjaga auratnya semenjak berusia balig sampai dia meninggal dunia. Pendengar, masih dari Aceh, saat pencarian korban tsunami, relawan-relawan yang bertugas setiap harinya berhadapan dengan mayat-mayat setengah membusuk, hancur dan bau dikarenakan lama terendam di air dan tertimpa reruntuhan bangunan. Suatu hari mencium bau yang sangat wangi. Mereka penasaran dari mana sumber bau wangi itu di antara bau busuk dari mayat-mayat yang lain. Bau ini sangat terasa istimewa, seakan menjadi penghibur bagi mereka yang bertemankan dengan bau-bau busuk menusuk hidung. Setelah lama berusaha mencari, mereka akhirnya menemukan sumber bau istimewa itu. Ternyata dari salah seorang korban tsunami. Mayat ini amat istimewa. Selain mengeluarkan bau yang wangi, jasadnya tidak rusak sedikit pun. Bahkan wajahnya dihiasi senyuman kebahagiaan. Para relawan memutuskan tidak mengubur jenazahnya di kuburan massal seperti mayat-mayat lainnya. Mereka berusaha mencari identitas korban dengan mengumumkan penemuan jenazah tersebut kepada masyarakat. Ternyata pendengar, ada anggota keluarga yang mengenali jenazah tersebut dan membawa pulang jenazahnya untuk dikuburkan secara layak. Namun sebelum anggota keluarga membawa pulang jenazah tersebut, relawan-relawan yang penasaran bertanya apa yang telah dilakukan oleh jenazah tersebut selama hidupnya di dunia. Anggota keluarganya menjelaskan bahwa jenazah tersebut adalah seorang hafidhah yang istiqomah menjaga hafalannya, memurojaah hafalannya setiap hari. Pendengar, belajar dari beberapa cerita di atas, hendaknya kita juga memiliki amalan istimewa yang konsisten yang kita lakukan setiap harinya. Kemuliaan mereka terlihat dari konsistennya mereka dalam menjaga amal. Meskipun terkesan sederhana, tetapi tidak banyak orang yang konsisten dan mampu melaksanakannya. Merekalah orang-orang pilihan yang memiliki keunikan dan keunggulan dibandingkan yang lainnya. Sesungguhnya surga itu memiliki banyak pintu dan setiap orang akan memasuki pintu-pintu tersebut sesuai dengan amal terbaiknya atau amal unggulan selama hidup. Meskipun kita juga memiliki kesempatan memasuki surga melalui semua pintu seperti Abu Bakar As-Siddiq, tapi paling penting adalah kita harus mempersiapkan amal terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya akan diserahkan kepada Allah untuk menilainya sembari kita memohon kepada Allah agar memasukkan kita ke dalam barisan orang-orang yang mendapat kemuliaan jannahnya.
Di dalam 24 jam waktu kita, begitu banyak ibadah yang menjadi amalan unggulan kita. Misalnya, sholat berjamaah tepat pada waktunya, bersedekah setiap harinya, berwudu sebelum tidur, puasa Senin Kamis, selalu mengucapkan salam saat bertemu dengan saudara seiman, tilawah Quran setiap habis sholat, memakai pakaian terbaik saat sholat, selalu menjaga wudu dalam keadaan dan kondisi bagaimanapun, menghafalkan Al-Quran walau cuma ayat setiap habis sholat, selalu tersenyum dan berwajah ceria saat bertemu dengan orang lain, selalu mengucapkan hamdalah ketika mendapatkan kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagainya. Allah mencintai amal yang kita lakukan secara konsisten atau terus-menerus meskipun sedikit. Maka pendengar, marilah kita miliki amalan istimewa yang hanya diri kita dan Allah saja yang mengetahuinya. Kerjakanlah secara konsisten walaupun amalan tersebut sederhana. Tetapi yakinlah tidak semua orang mampu istiqomah mengerjakannya.

0: Pendengar, saatnya kita ikuti bacaan zikir petang yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat mengikuti.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

سبع مرات. كفاه الله ما أهم من أمر الدنيا والآخرة.

0: 101 Kumamba RDSFM.
1: Waktu sholat maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDSFM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma

ربك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر.

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: An Abil Abbas Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة متفق عليه.
2: Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenai apa yang diriwayatkan dari Rabb-nya yang maha suci lagi maha tinggi, beliau bersabda, sesungguhnya Allah mencatat kebaikan dan keburukan, kemudian dia menjelaskan semuanya itu. Maka barang siapa mempunyai keinginan untuk berbuat kebaikan lalu belum sempat mengerjakannya, maka Allah mencatat di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa mempunyai keinginan untuk melakukan kebaikan lalu dia mengerjakannya, maka Allah mencatat baginya 10 sampai 700 kali lipat kebaikan sampai kelipatan yang sangat banyak. Dan jika dia mempunyai keinginan untuk mengerjakan kejahatan maka dia tidak mengerjakannya, maka Allah akan mencatat di sisinya sebagai kebaikan yang sempurna. Dan jika dia berkeinginan mengerjakannya lalu dia mengerjakannya, maka Allah hanya mencatatnya sebagai satu kejahatan saja. Muttafaqun alaih.
3: Lagi full seneng kayaknya ini.
4: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
3: Wih.
4: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
3: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
4: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak bisa habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
5: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
7: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
6: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
7: Boh, kaya gue ya. Ya wis nang anu, yuk aku diterunan siki.
6: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
7: Ayo ngaku mobilku kae lu.
6: Weh, saiki numpak mobil ya?
7: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
6: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
6: Aduh, ya wes, ayo.
5: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
8: telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi gurah mata Changciang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Changciang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Changciang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878 79 79 6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Changciang TCM.
5: Waktu sholat isya telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Kafha ya Ain Sad.
3: Kafha ya Ain Sad.
4: Zikru rahmati rabbika abdahu Zakariya.
3: Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabbmu kepada hambanya Zakaria.
4: Idh nada rabbahu nidaan khafiyya.
3: Yaitu ketika dia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut.

Dia, Zakaria, berkata, "Ya Rabku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Rabku.

0: anugerahilah aku seorang anak dari sisimu.
1: Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub, waj'alhu rabbi radhiya.
0: Yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Ya'qub, dan jadikanlah dia, Ya Rabbku, seorang yang diridhai.

Allah berfirman, "Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki, namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya."

0: ba'tiyya.
1: Dia Zakaria berkata, "Ya Rabbku, bagaimana aku akan mempunyai anak padahal istriku seorang yang mandul dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua?"

Allah berfirman, demikianlah Rabbmu berfirman, hal itu mudah bagiku. Sungguh, engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal pada waktu itu, engkau belum berwujud sama sekali.

0: sawiya.
1: Dia Zakaria berkata, "Ya Rabbku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal engkau sehat."

0: asyia.
1: Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya. Lalu dia memberi isyarat kepada mereka, bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang.
0: Ya Yahya, khudil kitab biquwah, wa atainahu al-hukma sabiyya.
1: Wahai Yahya, ambillah atau pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan hikmah kepada Yahya selagi dia masih kanak-kanak.
0: Wa hananam min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya.
1: Dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami, dan bersih dari dosa, dan dia pun seorang yang bertakwa. Dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka.
0: Wassalamun alaihi yawma ulida wa yawma yamut wa yawma yub'atsu hayya.
1: Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali.
0: Wadhkur fil kitab Maryama idh intabadhat min ahliha makanan syarqiyya.
1: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur atau Baitul Maqdis.

0: سَوِيًّا.
1: Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, Jibril, kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.
0: قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا.
1: Dia, Maryam, berkata, sungguh, aku berlindung kepada Rabb yang maha pengasih terhadapmu, jika engkau orangnya bertakwa.
0: قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا.
1: Dia, Jibril, berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Rabbmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci.
0: قَالَتْ

Dia, Maryam, berkata, "Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukan seorang pezina."

Dia, Jibril, berkata, demikianlah Rabbmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan. Maka dia, Maryam, mengandung. Lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh.

0: manusia.
1: Kemudian rasa sakit akan melahirkan, memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia, Maryam, berkata, "Wahai, betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan."
0: Fanadaha min tahtiha alla tahzani, qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya.
1: Maka Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, "Janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu." Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu.

0: Maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rob yang Maha Pengasih. Maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini.
1: فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا.
0: Kemudian Maryam membawa bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka, kaumnya berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar."

0: Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai, dan ibumu bukan seorang perempuan pezina. Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?
1: Qala inni 'abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya.
0: Dia, Isa, berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi.
1: Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayyan.
0: Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup.
1: Wa barran biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya.
0: Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi jelaka.
1: Wassalamu alayya yawma ulidtu wa yawma amut wa yawma ub'atsu hayya.
0: Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali.
1: Dzalika Isa ibn Maryam qaul al-haqq alladhi fihi yamtarun.
0: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenarannya.

Tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.

0: عظيم.
1: Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka, Yahudi dan Nasrani. Maka celakalah orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang agung.

Alangkah tajam pendengaran mereka, dan alangkah terang penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini atau di dunia berada dalam kesesatan yang nyata.

0: dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus, sedang mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman.
1: Inna nahnu narithul arda man 'alayha wa ilayna yurja'un.
0: Sesungguhnya kamilah yang mewarisi bumi dan semua yang ada di atasnya, dan hanya kepada kami mereka dikembalikan.
1: Wadhkur fil kitab Ibrahim, innahu kana siddiqan nabiyya.
0: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi.

Ingatlah, ketika dia, Ibrahim, berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikitpun?"

0: Wahai ayahku, sungguh telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu, maka ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus.
1: Ya.

0: maniyya.
1: Dia, ayahnya berkata, bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam. Maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama.
0: Qala salamun alaik, sa'astaghfiru laka rabbi, innahu kana bi hafiyya.
1: Dia, Ibrahim berkata, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku.

Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang engkau sembah selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Rabbku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Rabbku.

0: dunia.
1: Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi.
0: وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا.
1: Dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik dan mulia.
0: وَذْكُرْ

0: dunia.
1: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Musa di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar orang yang terpilih, seorang rasul dan nabi.
2: وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا.
1: Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Sinai, dan kami dekatkan dia untuk bercakap-cakap.
2: وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا.
1: Dan kami telah menganugerahkan sebagian rahmat kami kepadanya, yaitu bahwa saudaranya Harun menjadi seorang nabi.

0: nabiyya.
1: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ismail di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar seorang yang benar janjinya, seorang rasul dan nabi.
0: Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbihi mardiyya.
1: Dan dia menyuruh keluarganya untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan dia seorang yang diridhoi di sisi Rabb-nya.
0: Wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya.
1: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.

0: Mereka itulah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari golongan para nabi, dari keturunan Adam, dan dari orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel atau Ya'kub, dan dari orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk sujud dan menangis.
1: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.
0: Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginan syahwatnya, maka mereka kelak akan tersesat.

0: يَفْعَلُونَ شَيْئًا.
1: Kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan kebajikan, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizalimi atau dirugikan sedikitpun.
0: جَنَّةٌ

0: sia-sia,
1: yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Rabb yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya. Sekalipun surga itu tidak tampak, sungguh janji Allah itu pasti ditepati.
0: La yasma'una fiha lagwan illa salama wa lahum rizquhum fiha bukratan wa 'ashiya.
1: Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna kecuali ucapan salam, dan di dalamnya bagi mereka ada rezeki pagi dan petang.
0: Tilkal jannatu allati nurithu min 'ibadina man kana taqiyya.
1: Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa.

0: Dan tidaklah kami atau Jibril turun, kecuali atas perintah Rabbmu. Miliknyalah segala yang ada di hadapan kita, yang ada di belakang kita, dan segala yang ada di antara keduanya. Dan Rabbmu tidak lupa.
1: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samia.
0: Dialah Rabb yang menguasai langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya?
1: Wa yaqulul insanu a idza ma mittu lasawfa ukhraju hayya.
0: Dan orang kafir berkata, betulkah apabila aku telah mati, kelak aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan hidup kembali? Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, padahal sebelumnya dia belum berwujud sama sekali?

maka demi Rabbmu, sungguh, pasti akan kami kumpulkan mereka bersama syaitan. Kemudian pasti akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut.

Kemudian pasti akan kami tarik dari setiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Rabb yang Maha Pengasih. Selanjutnya kami sungguh lebih mengetahui orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka.

Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut.

0: الفريقين خير مقاما وأحسن نديا.
1: Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas maksudnya, orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongannya lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya?
0: وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا.
1: Dan berapa banyak umat yang ingkar yang telah kami binasakan sebelum mereka, padahal mereka lebih bagus perkakas rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata.
0: قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ

0: السَّاعَةِ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا.
1: Katakanlah Muhammad, barang siapa berada dalam kesesatan, maka biarlah Rabb yang Maha Pengasih memperpanjang waktu baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepada mereka, baik azab maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah bala tentaranya.

0: Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapatkan petunjuk, dan amal kebajikan yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu dan lebih baik kesudahannya.
1: أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا.
0: Lalu apakah engkau telah melihat orang yang mengingkari ayat-ayat kami, dan dia mengatakan, pasti aku akan diberi harta dan anak.
1: أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا.
0: Adakah dia melihat yang gaib, atau dia telah membuat perjanjian di sisi Rabb yang Maha Pengasih? Sama sekali tidak. Kami akan menulis apa yang dia katakan, dan kami akan memperpanjang azab untuknya secara sempurna. Dan kami akan mewarisi apa yang dia katakan itu, dan dia akan datang kepada kami seorang diri. Dan mereka telah memilih Tuhan-Tuhan selain Allah, agar Tuhan-Tuhan itu menjadi pelindung bagi mereka. Sama sekali tidak. Kelak mereka, sesembahan itu, akan mengingkari penyembahan mereka terhadapnya, dan akan menjadi musuh bagi mereka.
1: Alam tara anna arsalna syayatin ala al-kafirina ta'uzzuhum azza.
0: Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus syaitan-syaitan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh?
1: Bala ta'jal alaihim, innama na'uddu lahum 'adda.
0: Maka janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa memintakan azab terhadap mereka, karena kami menghitung dengan hitungan teliti datangnya hari siksaan untuk mereka.
1: Yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda.
0: Ingatlah, pada hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang Maha Pengasih, bagaikan kafilah yang terhormat. Dan kami akan menggiring orang yang durhaka ke neraka Jahannam dalam keadaan dahaga. Mereka tidak berhak mendapatkan syafaat atau pertolongan kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Allah yang Maha Pengasih. Dan mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Sungguh, kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Dan tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Dia, Allah, benar-benar telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan setiap orang dari mereka akan datang kepada Allah sendiri-sendiri pada hari kiamat.
1: Innalladzina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda.
0: Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka.

0: Maka sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu Muhammad, agar dengan itu engkau dapat memberi kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar engkau dapat memberi peringatan kepada kaum yang membangkang.
1: Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hal tuhissu minhum min ahada au tasma'u lahum rikza.
0: Dan berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, adakah engkau Muhammad melihat salah seorang dari mereka, atau engkau mendengar bisikan mereka?
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Taha.
0: Taha.
4: Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa.
0: Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, yaitu yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas arsy. Miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi.
4: Allahu la ilaha illa hu, lahul asmaul husna.
0: Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik.
4: Wa hal ataka hadithu Musa.
0: Dan apakah telah sampai kepadamu kisah Musa?
4: Idra.

0: ketika dia, Musa, melihat api, lalu dia berkata kepada keluarganya, "Tinggallah kamu di sini, sesungguhnya aku melihat api, mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu." Maka ketika dia mendatanginya ke tempat api itu, dia dipanggil, "Wahai Musa,
1: inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik innaka bilwadi al-muqaddas quwa."
0: Sungguh, aku adalah Rabbmu, maka lepaskanlah kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, Tua.
1: "Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha."
0: Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu.
1: "Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimish sholata lidzikri."
0: Sungguh, aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku, dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku.
1: "Innani

0: yas'a.
1: Sungguh, hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan.
0: Fala yasuddannaka 'anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda.
1: Maka janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti keinginannya yang menyebabkan engkau binasa.
0: Wama tilka biyaminika ya Musa.
1: Dan apakah yang ada di tangan kananmu, wahai Musa?
0: Qala hiya 'asaya tawakkau 'alayha wa ahushshu biha 'ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra.
1: Dia, Musa, berkata, ini adalah tongkatku, aku bertumpu padanya, dan aku merontokkan daun-daun dengannya untuk makanan kambingku, dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lain.
0: Qala alqiha ya Musa.
1: Dia, Allah, berfirman, lemparkanlah ia, wahai Musa.
0: Fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a.
1: Lalu Musa melemparkan tongkat itu, maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat.
0: Qala khudha wa la takhaf, sanu'iduha sirataha al-ula.
1: Allah berfirman, peganglah ia dan jangan takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula.
0: Wadmum yadaka ila janahika takhruj baydaa min ghairi su'in ayatan ukhra.
1: Dan kepitlah tanganmu ke ketiakmu, niscaya ia keluar menjadi putih bercahaya tanpa cacat, sebagai mukjizat yang lain.
0: Linuriyaka min ayatina al-kubara.
1: Untuk kami perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami yang sangat besar.
0: Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Idhhab ila fir'auna innahu tagha.
1: Pergilah kepada Fir'aun. Dia benar-benar telah melampaui batas.
0: Qala rabbi syrah li sadri.
1: Dia, Musa, berkata, ya Rabku, lapangkanlah dadaku.
0: Wa yassir li amri.
1: Dan mudahkanlah untukku urusanku.
0: Ahlul 'uqdatam min lisani.
1: Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku.
0: Yafqahu qawli.
1: Agar mereka mengerti perkataanku.
0: Waj'al li waziran.
1: Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku,
0: Harun akhi,
1: yaitu Harun saudaraku.
0: Ushdud bihi azri.
1: Teguhkanlah kekuatanku dengan adanya dia.
0: Wa syirikhu fi amri.
1: Dan jadikanlah dia teman dalam urusanku.
0: Kay nusabbihaka kathira.
1: Agar kami banyak bertasbih kepadamu.
0: Wa nadhkuraka kathira.
1: Dan banyak mengingatmu.
0: Innaka kunta bina basira.
1: Sesungguhnya engkau maha melihat keadaan kami.
0: Qala qad utita su'laka ya Musa.
1: Dia, Allah, berfirman, sungguh telah diperkenankan permintaanmu, wahai Musa. Dan sungguh, kami telah memberi nikmat kepadamu pada kesempatan yang lain sebelum ini. Yaitu ketika kami mengilhamkan kepada ibumu sesuatu yang diilhamkan.

0: عليك محبة مني ولتصنع على عيني.
1: Yaitu, letakkanlah dia, Musa, di dalam peti. Kemudian hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Maka biarlah arus sungai itu membawanya ke tepi. Dia akan diambil oleh Fir'aun, musuhku, dan musuhnya. Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan agar engkau diasuh di bawah pengawasanku.

0: Musa.
1: Yaitu ketika saudara perempuanmu berjalan, lalu dia berkata kepada keluarga Fir'aun, "Bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya? Maka kami mengembalikanmu kepada ibumu, agar senang hatinya dan tidak bersedih hati. Dan engkau pernah membunuh seseorang, lalu kami selamatkan engkau dari kesulitan yang besar, dan kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan yang berat. Lalu engkau tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madian. Kemudian engkau, wahai Musa, datang menurut waktu yang ditetapkan. Dan aku telah memilihmu menjadi rasul untuk diriku. Pergilah engkau beserta saudaramu dengan membawa tanda-tanda kekuasaanku. Dan janganlah kamu berdua lalai mengingatku. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, karena dia benar-benar telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut. Keduanya berkata, "Ya Rabb kami, sungguh kami khawatir dia akan segera menyiksa kami atau akan bertambah melampaui batas." Dia, Allah, berfirman, "Janganlah kamu berdua khawatir. Sesungguhnya aku bersama kamu berdua. Aku mendengar dan melihat."

maka pergilah kamu berdua kepadanya dan katakanlah, sungguh kami berdua adalah utusan Rabbmu, maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami dan janganlah engkau menyiksa mereka. Sungguh kami datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Rabbmu, dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk.

0: tawalla.
1: Sungguh, telah diwahyukan kepada kami bahwa siksa itu ditimpakan pada siapapun yang mendustakan ajaran agama yang kami bawa dan berpaling atau tidak memperdulikannya. Dia, Fir'aun, berkata, siapakah Rabbmu berdua, wahai Musa? Dia, Musa, menjawab, Rabb kami ialah Rabb yang telah memberikan bentuk kejadian kepada segala sesuatu, kemudian memberinya petunjuk. Dia, Fir'aun, berkata, jadi bagaimana keadaan umat-umat yang dahulu?

Dia Musa menjawab, pengetahuan tentang itu ada pada Rabku di dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfud. Rabku tidak akan salah ataupun lupa.

0: شتى.
1: Rabb yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu, dan yang menurunkan air hujan dari langit. Kemudian kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan.
0: Kulu war'au an'amakum, inna fi dhalika la'ayatin li'ulinnuha.
1: Makanlah dan gembalakanlah hewan-hewanmu. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal.
0: Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra.
1: Dari tanah itulah kami menciptakan kamu, dan kepadanya lah kami akan mengembalikan kamu, dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain.
0: وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى.
1: Dan sungguh, kami telah memperlihatkan kepada Fir'aun tanda-tanda kebesaran kami semuanya. Ternyata dia mendustakan dan enggan menerima kebenaran.
0: قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى.
1: Dia, Fir'aun, berkata, apakah engkau datang kepada kami untuk mengusir kami dari negeri kami dengan sihirmu, wahai Musa?
0: Fala

0: maka kami pun pasti akan mendatangkan sihir semacam itu kepadamu. Maka buatlah suatu perjanjian untuk pertemuan antara kami dan engkau, yang kami tidak akan menyalahinya, dan tidak pula engkau, di suatu tempat yang terbuka.
1: Qala maw'idukum yawmuz zinah wa an yuhsyaran nasu duha.
0: Dia Musa berkata, perjanjian waktu untuk pertemuan kami dengan kamu itu ialah pada hari raya, dan hendaklah orang-orang dikumpulkan pada pagi hari.
1: Fatawalla fir'aun fajama'a kaidahu thumma ata.
0: Maka Fir'aun meninggalkan tempat itu, lalu mengatur tipu dayanya. Kemudian dia datang kembali pada hari yang ditentukan.
1: Qala

0: iftara.
1: Musa berkata kepada mereka, para pesihir, celakalah kamu, janganlah kamu mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Nanti dia membinasakan kamu dengan azab, dan sungguh rugi orang yang mengada-adakan kebohongan.
0: Fatanaza'u amrahum bainahum wa asarrun najwa.
1: Maka mereka berbantah-bantahan tentang urusan mereka, dan mereka merahasiakan percakapan mereka.
0: Qalu

0: mithla.
1: Mereka, para pesihir, berkata, sesungguhnya dua orang ini adalah pesihir yang hendak mengusirmu, Fir'aun, dari negerimu dengan sihir mereka berdua, dan hendak melenyapkan adat kebiasaanmu yang utama.
0: Fa'ajmi'u kaidakum thumma atu saffa waqad aflaha al-yawma man ista'la.
1: Maka kumpulkanlah segala tipu daya atau sihir kamu, kemudian datanglah dengan berbaris, dan sungguh beruntung orang yang menang pada hari ini.
0: Oh.

0: tas'a.
1: Dia Musa berkata, silakan kamu melemparkan. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang oleh Musa seakan-akan ia merayap cepat karena sihir mereka. Maka Musa merasa takut dalam hatinya. Kami berfirman, jangan takut. Sungguh, engkaulah yang unggul atau menang.

0: dan lemparkan apa yang ada di tangan kananmu. Niscaya ia akan menelan apa yang mereka buat. Apa yang mereka buat itu hanyalah tipu daya pesihir belaka, dan tidak akan menang pesihir itu dari manapun ia datang.
1: Fa'ulqiyas saharatu sujjada qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa.
0: Lalu para pesihir itu merunduk bersujud seraya berkata, kami telah percaya kepada Rabbnya Harun dan Musa.

0: ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى.
1: Dia, Fir'aun, berkata, apakah kamu telah beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia itu pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka sungguh, akan kupotong tangan dan kakimu secara bersilang. Dan sungguh, akan aku salib kamu pada pangkal pohon kurma. Dan sungguh, kamu pasti akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksaannya.

dunya. Mereka, para pesihir berkata, kami tidak akan memilih tunduk kepadamu atas bukti-bukti nyata atau mukjizat yang telah datang kepada kami dan atas Allah yang telah menciptakan kami. Maka putuskanlah yang hendak engkau putuskan. Sesungguhnya engkau hanya dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini.

Sesungguhnya barang siapa datang kepada Rabb-nya dalam keadaan berdosa, maka sungguh baginya adalah neraka Jahannam. Dia tidak mati, terus merasakan azab di dalamnya, dan tidak pula hidup, tidak dapat bertaubat.

0: Dan sungguh, telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku, Bani Israel, pada malam hari, dan pukullah atau buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Engkau tidak perlu takut akan tersusul, dan tidak perlu khawatir akan tenggelam.
1: فأتبعهم فرعون بجنود فغشيهم من اليم ما غشيهم.
0: Kemudian Fir'aun dengan bala tentaranya mengejar mereka, tetapi mereka digulung ombak laut yang menenggelamkan mereka. Dan Fir'aun telah menyesatkan kaumnya dan tidak memberi petunjuk.

0: Wahai Bani Israel, sungguh kami telah menyelamatkan kamu dari musuhmu, dan kami telah mengadakan perjanjian dengan kamu untuk bermunajat di sebelah kanan gunung itu atau gunung Sinai, dan kami telah menurunkan kepada kamu man dan salwa.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم رواه الترمذي في آخر كتاب الصلاة وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
3: Dari Abu Umamah Shuddai bin Ajlan al-Bakhili radhiyallahu anhu, ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada waktu menunaikan haji wada. Beliau berkata, bertakwalah kepada Allah, kerjakanlah solat lima waktu yang diwajibkan kepada kalian, berpuasa pada bulan kalian Ramadan, tunaikanlah zakat harta kalian, dan taatilah para pemimpin kalian, niscaya kalian akan masuk surga Rabb kalian. Hadis riwayat Tirmidzi. Pada akhir kitab As-Shalah, dan dia mengatakan hadis ini hasan sahih.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk kabar piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterunan siki.
4: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengenge ini panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kae lu.
4: Weh, saiki numpak mobil ya?
5: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
4: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra?
4: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
6: cry. Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
7: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
6: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
7: Sedekah ke? Lah sapa sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
6: Eh serahke wae ke si Barkas.
7: Si Barkas? Apa kuwi?
6: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
7: Wah, menarik ya.
6: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian, dan

fashion serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto,

Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all-in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

0: telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
1: Sejenak lupakan tawa itu. Tinggalkan dulu segala urusan duniawimu. Luangkan waktu untuk sekedar mengingat, bermuhasabah akan sesuatu yang pasti menghampiri diri. Saat itu akan tiba, sahabat. Saat di mana wajahmu terlihat pucat pasi, tubuhmu kaku tak bergerak, gelar hanya tinggal sejarah. Segala prestasi dan pencapaian yang didapat tak ada yang peduli. Bukankah hanya amal yang setia mengikuti? Saat itu kau sendiri mempertanggungjawabkan skenario hidup yang kau pilih. Baik buruk diperhitungkan di pengadilan dengan keadilan tertinggi. Mungkin ada banyak penyesalan akan waktu dunia yang terlewat sia-sia. Mungkin juga akan ada kelegaan atau kesadaran beribadah. Atau saat yang lain akan tiba, sahabat. Saat dimana kabar itu menghampirimu, siapapun yang tersayang meninggalkanmu untuk selamanya. Tak akan ada lagi dialog yang terangkai panjang. Tak bisa lagi canda tawa menggurat indah. Kau sendiri melihat tubuh yang tersayang terbujur kaku. Saat itu, hilanglah kesempatan untuk mewujudkan niat baik membahagiakan. Hilang pula sosok yang paling menyayangi dan mengerti dirimu. Mungkin terlalu banyak penyesalan dalam keterupaan dan kedurhakaan. Mungkin juga masih ada kelegaan atau doa yang pernah terpanjatkan. Maka yang manapun, sebelum kepastian saat itu tiba, masih ada waktu yang diberikan oleh Allah. Jika seorang kita terlalu lena dalam setumpuk aktivitas keduniaan, maka rehatlah. Berikan sedikit waktu bagi diri untuk mengingat yang kekal di sana. Apa yang sudah dilakukan? Sudah siapkah jika tamu itu tiba-tiba menjemput diri? Atau sanggupkah diri jika tamu itu menghampiri orang yang tersayang? Tak ada yang bisa menjamin batas hidup seseorang. Mungkin besok atau sekarang, saat diri sedang bergelimang prestasi, saat orang-orang banyak yang mengagumi, atau saat dunia kau terasa telah diraih, saat itu pula dia memanggilmu. Dan saat itu hanya predikat kusnul khotimah yang bisa menjamin hidup setelah meninggalmu.

Pendengar, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad, berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang pertama yang akan diputuskan pada hari kiamat kelak adalah orang yang mati syahid. Maka dihadapkan kepada Allah dan diingatkan kepadanya akan nikmat-nikmat yang telah diberikan kepadanya, dan hal itu diakuinya. Kemudian ditanya oleh Allah, lalu apakah amalanmu dalam nikmat itu? Jawabnya, aku telah berperang untukmu hingga mati syahid. Maka Allah berfirman, dusta kamu, tetapi kamu berperang untuk dikenal sebagai pahlawan yang gagah berani. Lalu ia diseret oleh malaikat dan diperintahkan untuk dilempar ke dalam neraka. Kemudian yang kedua, pendengar, dihadapkan kepada Allah adalah orang yang belajar ilmu agama dan mengajarkannya, serta pandai membaca Al-Quran. Maka diberitakan tentang nikmat-nikmat yang telah ia peroleh dan ia mengakuinya. Lalu ia ditanya, lalu apakah amalanmu di dalamnya? Orang itu pun menjawab, aku telah belajar ilmu untukmu dan mengajarkannya, serta membaca Al-Quran untukmu. Allah pun berfirman, dusta kamu, tetapi engkau belajar ilmu agar engkau mendapat gelar alim, membaca Al-Quran agar mendapat gelar qori, dan engkau sudah menikmatinya di dunia. Kemudian diperintahkan kepada malaikat untuk mencampakkannya ke dalam neraka. Orang yang ketiga dihadapkan kepada Allah adalah yang diluaskan rezekinya dan diberi oleh Allah berbagai kekayaan. Maka diberitakan kepadanya tentang nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepadanya, dan ia pun mengakuinya. Lalu ia ditanya, lantas apakah amalanmu di dalamnya? Orang itu pun menjawab, tiada suatu jalan pun yang engkau perintahkan mendermakan harta di dalamnya, melainkan telah saya dermakan harta di dalamnya untukmu. Allah pun menjawab, dusta kamu, tetapi engkau mendermakan harta itu agar disebut dermawan dan telah dikenal sedemikian di dunia. Maka Allah kemudian memerintahkan malaikatnya untuk melemparkan orang itu ke dalam neraka. Seseorang datang bertanya kepada Rasulullah, apakah yang menjadi penyelamat kelak di hari kiamat ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, jangan menipu atau mempermainkan Allah. Tanya orang itu lagi, apa maksudnya mempermainkan atau menipu Allah ya Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, mengerjakan perintah Allah dan ajaran Rasulullah bukan bertujuan untuk mencapai ridhonya, tapi untuk mencapai kepentingan-kepentingan kepada orang lain. Karena itu, berhati-hatilah kamu pada riya, karena riya berarti syirik terhadap Allah. Orang yang riya itu pada hari kiamat kelak akan dipanggil di muka umum dengan empat nama, yaitu hai kafir, hai orang yang durhaka, hai orang yang lacung, hai orang yang rugi, sia-sia saja amalanmu selama di dunia, dan hilang sudah pahalamu.

0: Bedanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterunan siki.
1: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki serenging ini panas banget loh.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saya ingin numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok loh.
1: Wah lah, mesti yen Ferrari Lamborghini ki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan bener dua pintu, ya ra?
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
3: cry. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Rapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
4: RDS FM.
5: Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, jamaah pengajian Jumat malam Sabtu Masjid Ar-Rayyan yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dan terus jangan sampai putus, terus bersyukur. Karena syukur ini adalah ujian pertama untuk orang yang dapat nikmat. Sebelum nanti pertanggungjawaban, sebelum nanti nikmat itu digunakan untuk apa, sebelum nanti kemudian nikmat itu bisa berbalik menjadi ujian itu, maka yang pertama kali Allah lihat dari nikmat itu bagaimana hati kita bersyukur apa tidak. Nah, kalau tahapan jenjang anak tangga yang pertama sukses, syukurnya benar, maka kedepannya insya Allah semuanya baik. Nah, maka dengan itu ada satu doa yang ini kita baca setiap selesai sholat. Untuk yang sholat loh ya, untuk yang sholat. Lekak sholat ya, tidak tahu lagi. Itu doanya, salah satunya doa minta supaya kita oleh Allah dijadikan orang yang pintar bersyukur. Doanya apa? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Ditutup dengan kalimat wa husni ibadatika. Ya Allah, a'inni, tolonglah aku. Tolonglah aku itu ya maksudnya mampukan. Jadikan hamba ini mampu untuk apa? Ala zikrika, untuk tidak pernah putus mengingatmu. Fisarra'i wadharra. Fisa'ati wadzik. Tetap ingat kepada Allah senang ataupun susah. Nanti itu masuk pembahasan kita. Jadi kalau mau badai pasti usai, lek pas seneng sing iling kepada Allah. Maka nanti ketika kita susah, Allah ingat sama kita. Ustaz, ana pinjem mic antu, kayaknya lebih enteng itu. Cek, lu enakan ini. Masya Allah, dihukum saya kayaknya. Nah maka, ah ini enak, enteng. Kenapa saya dikasih itu? Mana takmirnya? Astagfirullahaladzim. Sudah. Maka kalau kita ingat kepada Allah, kalau kita ingat kepada Allah dikala kita senang, pas sehat iling kepada Allah, pas sukses iling kepada Allah, masih muda ingat kepada Allah. Maka salah satu ucapannya para ulama itu apa? Kalau kepingin kejogo sampai tuwek, jogon Gusti Allah pas panjenengan enom. Jadi kita merawat diri kita nanti kalau tua supaya aman, itu dengan cara jogo aturani Allah ketika kita masih muda, masih sehat, masih kuat. Begitu Pak Sulung. Saya sudah ingat wajah panjenengan tadi, cuma saya ingat-ingat nama. Aku seling, cuma jenengi si lali tadi. Kok tiba-tiba keluar Pak Sulung, bawa aki. Mau tuker sama yang ini? Ini agak mahal ini. Ini motifnya, coba panjenengan lihat dulu. Kalau nanti tertarik, bisalah hitung-hitungan. Coba. Ini motifnya ada orang punya ini, panjenengan lihat. Itu motif dorocul. Apa? Pati. Iya, kok tahu? Iya, pacitan. Tapi mahal itu. Sudah? Maka begini jamaah, artinya kita ini minta kepada Allah agar kita diberi kemampuan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Maka dengan itu disebutkan apa? Wa qalilun min ibadiyasyakur. Dalam keadaan Allah sendiri yang mengatakan di dalam firman-Nya, sedikit hambaku yang pandai bersyukur. Cuma sedikit. Nah, kalau kita terus berdoa kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, maka dengan itu insyaallah Allah akan memudahkan kita untuk senantiasa pandai bersyukur. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, nabi besar, nabi agung, an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembukanya begini. Selama panjenengan masih hidup di dunia, dua perkara ini panjenengan pegang. Gak akan bingung, gak akan panik, tidak akan overthinking. Jombang ngerti overthinking? Apa? Overthinking itu berpikiran yang terlalu kadoan. Engkau ya apa, nanti makan apa. Itu biar panjenengan tidak overthinking selama hidup di dunia. Dua panjenengan pegang. Nomor satu, dunia ini tempatnya balak dan ujian. Itu pegang. Sak sugih sugiye orang di dunia mesti ono gak enake. Dan sebaliknya, semelarat-melaratnya orang di dunia tetap ada enaknya. Itulah dunia ini. Maka nomor satu yang panjenengan pegang, tidak mungkin dunia ini memberikan kepada Anda 100%. Tidak ono, tidak ada. Pasti setiap orang itu ada sisi yang oleh Allah dikurangi. Tujuannya apa? Agar orang tersebut mendapatkan sisi yang dia dapat pahala sabar dari situ. Faham betul? Bu. Hei, Bu. Hati-hati yang merepet-merepet kaca ini. Kalau rotok, bluk, Masya Allah. Mudah-mudahan selamat, sehat walafiat. Amin. Jadi tidak ada. Anda mau nikah dengan siapapun, mesti ono elei. Mesti ono kurangi. Kenapa begitu? Supaya kita dapat peluang untuk ibadah yang namanya sabar. Gitu pun gitu. Nah maka yang panjenengan pegang nomor satu, selama namanya masih dunia, tidak akan sempurna. Tidak akan sempurna. Saya mau tanya, manusia paling api sak dunia itu siapa? Ustaz Rifki. Ya apa anda ini? Astagfirullahaladzim. Jombang meteh ini jombang. Kita tahu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menungso terbaik, tidak ada aibnya. Gini apa nggih? Hidupnya ya apa? Difitnah sama orang. Istrinya a'azanallahu wa iyyakum dituduh berzina. Di rumahnya sampai beberapa malam tidak ada makanan. Yo menjalani perang sampai giginya rontok, kakinya mengeluarkan darah. Itu menungso sing paling api di dunia. Panjenengan siapa? Terus kepingin uripe penak terus? Tidak ada. Maka selama namanya masih dunia, ya sudah, yang tenang. Semua pasti diuji, cuma masalahnya ujian itu satu dengan yang lain belum tentu sama. Gini apa nggih? Ada yang diuji lewat suaminya. Enten bu? Saya ulang ya, ada yang diuji lewat suami, suaminya kasar, suaminya miskin, suaminya tidak romantis, suaminya cuek, enten boten bu? Sabar, tenang, tak belani. Dan tidak sedikit yang diuji lewat istrinya, gimana bang, gimana pak? Mantap, begitu, kompak, gimana pak Sulung? Yaitu ada yang diuji lewat anaknya, ada punya anak ujian, tidak punya anak pun ujian. Ada yang diuji lewat orang tuanya, ada yang diuji lewat mertuanya, ada yang diuji lewat kesehatannya, ada yang diuji lewat ekonominya, ada. Tapi yang pasti setiap orang pasti ada ujiannya masing-masing. Itu pertama panjenengan pegang, selama namanya masih dunia gak mungkin jangkep, gak mungkin. Tujuannya supaya nanti 100% itu Allah berikan untuk kita di surga. Tujuannya supaya kita ndak betah di dunia, kepingin cepat pindah ke surga. Karena surga itu nanti 100%. Nomor dua. Kematian itu jamaah adalah kenikmatan. Maka ada ucapan di dalam satu kitab, Min Akhlaqis Salaf. Penulisnya sama dari buku ini. Syekh Ahmad Farid. Dan saya salah satu yang mengkoleksi buku-buku beliau karena tulisannya bagus, Masya Allah. Dan beliau masih hidup, semoga Allah panjangkan usianya dalam taat, amin. Beliau mengatakan begini, ucapan salah seorang sahabat Nabi, ya'ti 'ala an-nasi zamanun al-mautu tuhfatun lil muslimina. Akan datang suatu zaman di mana kematian itu hadiah dari Allah untuk orang beriman. Jadi mati itu pak hadiah. Panjenengan lihat presiden kita sekarang, Pak Prabowo ya, mudah-mudahan sehat panjang umur dan mudah-mudahan senantiasa pro dengan rakyat. Sekarang sudah nampak pro-nya pak, MBG, Kopdes. Jadi Masya Allah beliau itu sudah mulai kelihatan. Jadi uang itu cek gak ngelumpuk nih, ndukur terus diturunkan sama beliau. Ada dapur, ada koperasi desa. Yang terakhir informasinya koperasi desa itu mau menganggarkan beli kipas angin senilai 1,8 triliun. Gini, Masya Allah, mantep. Di zaman yang seperti ini, Pak, ketoknya mati itu anugerah, Pak. Oh, yaudah, sabar, sabar. Nah, yang kedua, yang perlu panjenengan dan saya fahami, ini serius, kita tidak guyon, walaupun kita menyampaikannya dengan gaya seperti ini ya, cek gak sepaneng. Kenapa dunia ini penuh dengan lika-liku sing boten enak, bahkan sampai kita itu kadang ngenes, ya Allah, kok ngene banget. Supaya panjenengan menganggap kematian itu anugerah dan tidak mengerikan. Karena semua beban dunia ini, endingnya kematian. Orang sakit, sakit-sakitnya wafat, selesai. Gini apa enggak? Kalau orangnya baik, ketika sakit dia sabar, maka kematian itu waktunya dia memanen pahala kesabarannya. Orang terhimpit dengan himpitan ekonomi yang luar biasa, mati, selesai. Orang kerja dengan beban pekerjaan yang begitu berat, mati, selesai. Rumah tangga yang begitu menyesakkan di dada, kok ngene men bojoku. Panjenengan ngoten? Saya ndak. Anda mungkin. Yang sampai kerosok, kok begini banget rumah tangga ini? Mati? Selesai. Sampai ada orang salah paham, datang ke jembatan Cangar, yang kalau terus tembus ke Pacet itu loh rumah panjenengan. Sudah sampai sekarang dikasih pagar. Kenapa? Karena mereka menganggap koyoke mati luwih enteng tinimbang urip. Walaupun mereka tentu salah paham tentang kematian, tapi untuk yang model kita ini, Pak, insya Allah kematian itu sebagaimana dalam kitab Sahih Muslim dikatakan apa? Idza matal abdul mu'minu istaraha min dhiqid dunya wa ta'abiha wa nasabiha. Orang beriman itu kalau wafat, panjenengan dan saya ini insyaallah nggih mudah-mudahan tercatat sebagai orang yang iman. Itu disebutkan oleh Nabi Muhammad, orang iman itu kalau wafat dia itu istirahat leren ngaso dari capeknya dunia, dari peliknya dunia, dari himpitan dunia. Kemana dia pindah? Ila fasihi rahmatillah. Untuk dia pindah menuju luasnya ampunan dan rahmat dari Allah. Nah, ini pembukaannya dua ini. Maka panjenengan yang tenang. Dan panjenengan berharap semakin hari semakin baik, tidak ada. Semakin hari semakin rusak. Dan itu sunnatullahnya begitu. Maka Rasulullah bersabda, dari hadis Anas ibnu Malik, apa Rasul katakan? La ya'ti zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak akan datang suatu zaman, suatu hari, suatu tahun, kecuali yang datang berikutnya tambah api, nopo tambah elek? Tambah elek. Ya sudah, terus kita mau cekelan apa? Ya cekelan iman dan Islam ini, Pak. Karena orang itu hidup di dua lingkaran. Panjenengan pilih. Panjenengan pilih. Bu. Bu. Ekonomi aman? Aman, wong panjenengan gak pakai dolar kok. Iya, panjenengan kan wong deso, iya. Saya juga sama, podo-podo deso nih kita ini. Sudah, maka begini. Panjenengan pilih, panjenengan mau hidup di lingkaran yang mana? Dan itu pilihan di tangan kita masing-masing. Nomor satu, fi da'irati dunia, hidup di lingkaran pecinta dunia. Urusannya kerja, saingan, duit, aset, rugi dan untung, kulaan, dodolan, ngecek harga saham, tiap bangun tidur langsung ngecek kurs dolar. Itu orang yang hidup di daerah lingkaran pecinta dunia. Tidak akan muncul hari kecuali yang berikutnya semakin susah, semakin jelek, semakin buruk. Pilihan yang kedua, orang yang hidup di lingkaran keimanan. Orang yang hidup di lingkaran apa? Iman. Apa yang terjadi? Tidaklah bertambah hari kecuali semakin baik. Kenapa? Karena dia mulai melepaskan dunia itu dari hatinya. Yang diurusi apa? Ilmu. Yang diurusi apa? Ibadah. Yang diurusi apa? Akhirat. Yang diurusi apa? Akhiratku nanti bakal susah atau senang. Yang diurusi apa? Meninggalku nanti bakal seperti apa? Yang diurusi apa? I'tikaf di masjid. Yang diurusi apa? Bangun pondok. Yang diurusi apa? Bikin sekolahan yang baik. Yang diurusi apa? Amal soleh. Maka orang yang hidup di lingkaran yang kedua semakin hari semakin baik. Kenapa? Kok bertentangan dengan dunia? Dunia tambah dino, tambah elek. Iman semakin hari semakin baik. Kenapa? Karena semakin hari semakin mendekati kematian. Gimana apa mboten? Panjenengan tambah hari umurnya tambah banyak atau tambah kurang? Tambah berkurang. Nah, maka orang yang menyadari usianya semakin hari semakin berkurang, dia mikir, "Laiki jatah uripku tambah entek." Kalau tidak semakin mempercepat amal soleh, repot. Maka panjenengan cek di YouTube kami. Aroyan tidak ada. Tidak ada. Ada pengajian saya kemarin, hari Rebu. Judulnya apa? Akselerasi amal. Akselerasi itu apa? Percepatan. Dalam keadaan umur yang tidak lagi muda, umur yang semakin hari semakin menipis, kesempatan yang tambah hari tambah berkurang, kita perlu percepatan-percepatan. Apa Ustadz percepatan itu? Ya ndak tak cerita nodik gini. Karena materinya bukan itu. Nah maka untuk kita ngomong badai pasti usai, dua dulu panjenengan pegang. Selama namanya dunia, ndak mungkin nyaman. Itu nomor satu. Nomor dua, jangan khawatir. Kematian itu untuk kita orang yang beriman, itu penyejuk hati. Wis talah sak ruwet-ruwetin dunyo, lek mati bakal usai. Nggih napa mboten? Sakit, mati, selesai. Kerja capek, mati, selesai. Beban rumah tangga yang begitu berat, sabar dengan keadaan pasangan yang begitu greget nih. Mana orangnya? Enggak ada ya? Pas gak teko ya. Sudah? Sabar, tenang sebentar. Nanti panjenengan wafat, selesai urusan. Maka itulah kenapa ketika Nabi Muhammad itu ditawari oleh malaikat Jibril, mau tetap di dunia atau mau berjumpa dengan Allah? Jawabannya apa? Bal ar-rafiqul a'la. Saya milih ketemu dengan Allah. Sudah? Nah sekarang begini jamaah, kita bagi menjadi tiga. Nomor satu, ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan semua badai pasti usai. Itu poin pertama. Ayat-ayat Al-Quran. Panjenengan tulis mangkege. Kalaupun tidak ditulis, tidak apa-apa. Yang penting panjenengan ngerti. Atau kalau tidak, nanti buka lagi di YouTube-nya Masjid Ar-Rayyan. Poin kedua, hadis. Yang berbicara tentang badai itu pasti usai. Jadi saya anggap satu dan dua sama. Quran dan hadis. Yang berbicara tentang badai itu pasti usai. Faham boten bu? Bu, panjenengan ngaji betop buku napa betop meripat kalian kuping? Oh meripat kalian kuping, masya Allah, ciri orang cerdas. Nulis si ketorolek lalian. Iya, yang tidak nulis-nulis ini ketorolek pinter-pinter. Nanti berikutnya kita akan sampaikan beberapa perkara yang mempercepat datangnya jalan keluar. Itu nomor dua. Terakhir, muhasabah. Karena tidaklah muncul masalah kecuali karena siapa? Diri sendiri. Kita masuk poin pertama. Beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwasannya badai itu pasti usai. Tidak ada. Orang susah terus boten enten. Sakwali nggih sami. Ndak ada. Orang seneng terus. Ada apa ndak? Ndak ada. Yang ada itu ada hitam, ada putih. Ada susah, ada senang. Ada sehat, ada sakit, ada gampang, ada sulit. Yes, begitulah dunia ini, dan itulah Allah ciptakan semua di dunia ini berpasang pasangan. Nah, sekarang panjenengan buka surat Alam Nasyrah. Surat apa? Alam Nasyrah. Sedaya hafal sampun nggih. Dalam surat Alam Nasyrah panjenengan buka ayat 5 dan 6. Ayat pinten? Ayat 5 dan 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa inna ma'al usri yusra. Ditambahi sama Allah, bukan cuma ayat 5 tok. 6 ditambahi. Inna ma'al usri yusra. Sesungguh, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ditambahi sama Allah, bersama kesulitan ada kemudahan. Sekarang saya jelaskan secara linguistik. Nggak ngerti Anda, nggak ngerti. Susah ini, bahasanya kelas atas ini. Secara ilmu bahasa Arab. Begini Pak, dalam bahasa Arab itu ada ma'rifah, ada nakirah. Wes panjenengan pokok dengerin aja lah, nanti paham. Ada ma'rifah, ada nakirah. Itu kata benda. Kata benda ma'rifah, ada kata benda nakirah. Salah satu ciri kata benda ma'rifah, isim ma'rifah, itu apa? Di depan kata bendanya, di depan isimnya, ada al. Ada apa? Al. Al-usri. Fa'inna ma'al-usri. Ada alif lamnya kan? Berarti nama isimnya, kata bendanya ma'rifah. Dan ada kata benda nakiroh. Nakiroh itu salah satu cirinya tidak ada alif lamnya. Contohnya yusro. Fa inna ma'al ma'rifah usri yusro. Berarti yusro itu apa? Nakiroh. Dalam ilmu bahasa Arab Pak, ma'rifah yang ada alnya tadi dibaleni berapa kalipun jumlahnya tetap satu. Diulang 1000 kali, yang penting dia ma'rifah, ada alnya, maka jumlahnya walaupun dibaleni ping 1000 jumlahnya tetap siji. Faham? Sementara nakirah, idza takarrarat ta'addadat. Napa niku Ustaz? Ketika penyebutannya diulang, maka jumlahnya bertambah sesuai berapa kali diulangnya. Kalau diulang 2 kali, berarti jumlahnya berapa? 2. Kalau diulang 5 kali, jumlahnya berapa? 5. Kalau diulang 10 kali, jumlahnya berapa? 10. Karena nakirah itu, kalau diulang-ulang, jumlahnya bertambah. Sekarang kita balik. Alam Nasyrah ayat 5 dan 6. Kalimat sulit bersama kesulitan, itu kalimat sulit itu Pak, isimnya ma'rifah. Jadi walaupun diulang 2 kali, jumlahnya tetap 1. Sementara mudahnya yusro, itu nakiroh. Kalau diulang 2 kali, maka jumlahnya berapa? 2. Berarti gampangnya begini, satu kesulitan Allah ijoli, Allah ganti dengan 2 kemudahan. Nah, berarti ketika panjenengan kepentok sulit, wis mandeko, tenang. Tinggal setelah itu panjenengan nunggu dengan bonusnya dari Allah, sulitnya 1, entenono, tunggu, insya Allah setelah itu datang 2 kemudahan. Itulah kenapa Rasulullah bersabda, la yaghlibu usrun yusrain, dalam hadis yang sahih, satu sulit tidak akan mengalahkan 2 mudah. Maksudnya ketika sudah datang satu kesulitan, akan datang di depannya dua kemudahan. Faham boten? Maka panjenengan yang sempat ditolak satu perempuan ketika panjenengan lamar, ojo bingung. Satu perempuan nolak panjenengan, yo kira-kira begitulah. Sudah. Maka yang pertama dalam Al-Quran surat Al-Nasyrah ayat 5 dan 6. Tidak ada kesulitan yang tidak berujung, itu tidak ada. Karena ini merupakan sunnatullah, qaidah, rumusnya begitu. Sulit datang, pasti ada batas waktunya. Dan setelah dia selesai, Allah ganti satu kesulitan tadi dengan dua kemudahan. Contoh, ini ucapannya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ucapan siapa? Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Apa kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah? Lihatlah, unzuru ila lutfillah. Lihatlah kemahakasihannya Allah. Kemahakasihnya Allah itu panjenengan lihat. Kata Ibnul Qayyim begini, bayi di rahim ibunya, Allah masukkan makanan lewat satu jalan, tali pusar, namanya placenta. Semua makanan dia cuma satu jalurnya, itu tok. Ketika yang satu itu terputus, tas, Allah ganti yang satu terputus dengan dua. Mohon maaf gih, air susu ibu kanan dan kiri, satu pedot, dua jalan. Faham? Jadi tidak ada ceritanya satu diputus sama Allah kemudian selesai itu. Allah ganti lebih baik, dua. Dua terputus, ketika disapih sama ibunya, Allah ganti empat. Apa empat itu? Dua makanan, dua minuman. Dua makanan apa? Dari tumbuh-tumbuhan dan binatang, sayur-sayuran dan daging, nabati dan hewani. Dua minuman, air putih dan susu. Subhanallah. Lihat, begitu terus. Empat terputus ketika panjenengan wafat, mudah-mudahan sehat panjang umur. Empat terputus, Allah ganti delapan. Apa kebakaran? Oh azan. Ya baik. Silakan. Azan dulu, insya Allah kajian ini kita lanjutkan selepas azan isya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim wa ba'du. Kita lanjutkan, jadi satu terputus ganti dua, dua putus ganti empat, dua makan dua minum. Empat putus kalau kita wafat, apa kata Imam Ibnul Qayyim? Allah ganti dengan delapan pintu syurga yang dia boleh masuk dari pintu manapun. Subhanallah. Nah itulah hakikatnya. Tidak ada badai terus, tidak ada. Minimal panjenengan tahu kematian itu pemutus susahnya dunia. Maka ketika Imam Ahmad Ibnu Hanbal dilihat sama anaknya capek hidupnya, dari ilmu ganti kerja, dari kerja ganti menghadapi penyakitnya, dari penyakitnya ganti dengan kezoliman penguasa di zamannya, tapi tidak pernah sekalipun terdengar mengeluh. Anaknya tanya, ya abati matarraha, pak kalau panjenengan begini terus pak, kapan istirahatnya panjenengan? Apa kata bapaknya? Hina tata'u ihda qadamayya fil jannah. Ketika satu kaki saya sudah melangkah ke surga, itulah istirahatnya. Subhanallah. Untuk lihat. Jadi yuk gak usah panik dengan dunia ini ya. Maka yang pertama, surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Badai pasti usai. Pasti usai. Ya, badai pasti berlalu kan. lagu. Jangan, ya mirip-mirip dikit tapi jangan. Yang kedua, Anda buka surah Al-Baqarah ayat yang ke-259. Surah apa? Al-Baqarah 259. Panjenengan tulis ayatnya, nanti saya jelaskan kandungan dan isi serta maknanya. Jadi kalau kita jelaskan ayat ini kepanjangan. Intinya panjenengan tulis saja ayatnya Al-Baqarah 259. Nah, ayat ini kandungan utamanya, orang-orang yang tidak yakin ketika melihat suatu desa yang desa itu hancur, porak-poranda, berantakan, tidak ada tanda kehidupan setelahnya, ternyata apa? Dengan mudahnya Allah membalik semua itu, tiba-tiba menjadi desa yang hidup, subur, makmur, seakan-akan tidak pernah terjadi bencana sebelumnya. Al-Baqarah berapa? 259. Kita baca.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aw kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha.
5: Masuk suatu desa hancur lebur. Hancur lebur.
4: Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha.
5: Sampai orang yang lewat bilang apa? Bagaimana mungkin Allah akan menghidupkan kampung ini setelah kehancurannya yang luar biasa?
4: Fa amatahu Allahu 100 amin thumma ba'atha.
5: Allah tidurkan orang tadi 100 tahun. Ditaruh di tempat itu 100 tahun. Kemudian setelah itu Allah hidupkan dia lagi, boom, bangun lagi. Bisa apa enggak? Terlalu kecil buat Allah. Terlalu kecil. Tidak ada yang susah buat Allah. Mau membuat langit, bumi aja Allah bisa. Lo mau bikin panjenengan hidup lagi setelah mati Allah tidak bisa? Oh, tidak mungkin. Kemudian,
4: qala kam labithat.
5: Berapa lama kamu tinggal di dunia? Dia bilang,
4: qala labithu yawman aw ba'da yawm.
5: Ditanya, berapa lama kamu kemarin tidur itu? Dianggap turu. Dibilang, sehari. Kalau tidak, setengah hari. Kenapa? Karena dia ditidurkan oleh Allah di waktu pagi, dan dia bangun ketika matahari tenggelam. Dia lupa ternyata itu 100 tahun. Jadi tidur pagi, bangun-bangun, matahari di barat. Menjelang, tenggelam. Maka dia bilang, sehari. Enggak. Lah ini matahari baru mau pulang. Berarti cuma setengah hari. Apa Allah katakan?
4: Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna.
5: Itu lihat, makananmu, minumanmu tidak ada rusak sedikit pun. Menjadikan dia semakin yakin kalau dia tidur cuma setengah hari.
4: Wanzur ila himarika wa linaj'alaka ayatan linnas.
5: Lihat keledaimu, tidak berubah sama sekali. Kalau bahasa kita apa? Mobilmu gak rusak blas. Bannya tetap, bensinnya tetap, atinya, akinya gak soak, semua aman.
4: Wanzur ila al-'idhami kayfa nushizuha wa thumma naksuha lahma.
5: Kemudian lihat tulang-tulang yang telah hancur lebur itu Allah gabungkan lagi, Allah tambahi dagingnya lagi sampai dia hidup lagi.
4: Falamma tabayyana lahu qala a'lamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir.
5: Setelah dia sadar, mulai dia kroso, baru dia ngerti ternyata dia sudah tertidur selama 100 tahun. Setelah itu apa? Dia lihat sekitarnya, hidupnya, bunganya bagus, tanamannya indah, daerahnya subur. Baru dia bilang apa? Dia yakin,
4: a'lamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir.
5: Aku yakin ternyata Allah itu maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Dikatakan oleh Al-Imam At-Tannukhi, dia mengatakan,
4: fa akhbarahu Allah taala anna alladhi marra 'ala qaryatin istab'ada an yakshifa Allah 'anha wa 'an ahliha al-bala.
5: Maka orang yang tidur tadi itu dia mikir apa? gak mungkin kampung ini bakal hebat lagi, gak mungkin. Wes terlalu rusak di dalam kehancurannya. Maka dia mikir, wes kampung ini gak mungkin balik dadi apik maneh. Ternyata setelah Allah bangunkan dia, dia bangun dalam keadaan kampung itu sudah bagus luar biasa. Ya itulah dunia ini. Maka badai pasti usai. Sekarang panjenengan lihat dalam beberapa hadis. Ini tidak tahu saya kalau ceramah kok mesti ketahuan begini. Kita buka beberapa hadis. Begini yang pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gonceng Abdullah ibnu Abbas. Masih ingat hadis ini tentu ya. Cuma ini kita lengkapi buat materi. Rasulullah mengatakan, "Ya ghulam inni u'allimuka kalimat." Arek cili tak urui beberapa kalimat. Kalimat itu maksudnya ilmu. Nomor satu, ihfazillah tajidhu amamaka. Jagalah Allah maka Allah senantiasa berada di hadapanmu. Ini kalimat apa? Kiasan tentang dekatnya pertolongan Allah. Syaratnya apa? Jagalah Allah. Jaga Allah itu maksudnya apa? Menjaga aturan Allah. Waya sholat, sholat. Disuruh nutup aurat, tutup. Dapat rezeki disuruh zakat, zakat. Zakat selesai ditambahi sedekah, sedekah. Nurut dia sama Allah. Disuruh menundukkan pandangan, ditundukkan pandangan. Tidak boleh nipu, dia tidak nipu. Disuruh amanah, dia amanah. Maka jagalah Allah, maka engkau mendapati Allah di hadapanmu. Lalu Rasulullah mengatakan, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Nah, kenali Allah di saat kamu senang. Kenali Allah maksudnya apa? Ojo lupa, jangan lupa kepada Allah dikala kamu sukses. Jangan lupa kepada Allah dikala jabatanmu tinggi. Jangan jumawa ketika kamu sedang di puncak-puncak kejayaan. Ta'arraf ilallahi firraha. Kenali Allah di waktu senangmu, maka Allah akan mengenalimu di waktu sempitmu. Contoh siapa? Nabi Yunus ditelan ikan paus. Di dalam perutnya ikan paus, Nabi Yunus ngomong apa?

Allah, ngaku ya Allah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dan dia ngomong apa? Ngaku ya Allah, aku termasuk orang yang zalim.

itu, di waktu senang, di waktu tidak ada masalah, di waktu sehat, di waktu sukses, di waktu tidak sedang terhimpit, dia senang zikir kepada Allah. Maka ketika dia dimakan ikan paus, dia zikir. Apa kata malaikat? Ya Allah, suara ini kami kenal ya Allah. Kami kenal suara ini. Kami tahu suara ini ya Allah. Tapi tempat keluarnya suara ini bukan tempat yang biasa. Allah bilang, cari. Dicari sama malaikat, tidak ketemu. Lapor, ya Rabbi, tidak ketemu. Allah bilang apa? Cari di lautan. Cari malaikat ke laut, ketemu. Siapa? Nabi Yunus. Ditarik sama Allah ikan paus itu. Ya Allah, antum kalau tahu kisah ini, Pak, antum tidak akan mau jauh-jauh dari Allah. Dilepeh sama ikan paus. Perih, pahit, tidak enak ini. Blum, keluar. Selamat tidak Nabi Yunus? Selamat. Bahkan Rasulullah bilang sama Abdullah ibn Abbas, kenali Allah di waktu senengmu. Kalau kita sudah tua, kenali Allah di waktu masih muda. Nanti waktu panjenengan tua, Allah kenal sama panjenengan. Maka Allah akan mengenalimu di waktu sempit. Lalu Rasulullah mengatakan, fa'alam annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Ojo bingung, nasibmu tidak akan tertukar. Takdirmu tidak akan pernah luput darimu. Ojo kakean ngersulo. Coba biyen ngini, ndak ada itu. Kenapa? Apa yang telah Allah tuliskan tidak akan luput darimu. Jadi ndak usah bingung. Loh aku kok lorong ini? Sudah, itu takdirmu. Loh aku kok di tempat ini? Sudah, itu takdirmu. Loh aku kok sakit di usia seperti ini? Itu takdirmu. Tidak usah panik. Dan sebaliknya, wama asabaka lam yakun liukhti'ak, dan apa-apa yang bukan milikmu tidak akan mengenai kamu. Wis diwolak-walik padha ae. Kemudian wa'lam anna an-nasra ma'as sabr, kesenangan, kemenangan, kesuksesan, keberhasilan itu kata Nabi Muhammad, ma'as sabr, datang setelah panjenengan sabar. Maksudnya apa? Badai pasti usai. Kemudian wa annal faraja ma'al karobi, jalan keluar itu adanya setelah kesempitan. Maaf gih, bayi tak cerita nih, wis sabar dulu. Bayi di perut ibunya, dia merasa nyaman,

tempatnya penuh dengan pokok enak. Maka bayi itu kalau panjenengan tanya ndak mau keluar, moh wis penak ndek kene. Kenapa begitu? Karena dia belum tahu setelah ini ada tempat hidup yang jauh lebih luas, ada tempat hidup yang jauh lebih berwarna, ada tempat hidup yang jauh lebih variatif, menyenangkan. Tapi sebelum kamu keluar, ada jalan yang begitu sempit yang harus kamu lewati. Setelah kamu melewati kesempitan itu, baru kamu terbuka apa? Oh, tiba no luwe seru, luwe ombo, luwe penak. Kemarin makannya cuma lewat pusernya ibuku, sekarang ada macam-macam makanan. Kemarin yang tak lihat cuma ruangan sesempit itu, sekarang ngelihat bapakku, ngelihat kakekku, ngelihat nenekku, ngelihat kamarku. Tapi apa awalnya? Fa innal faraja ma'al karabi. Kelapangan itu harus melewati sesuatu yang sempit. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa anna ma'al usri yusra. Dan yakinlah kamu wahai anak kecil, setelah kesulitan akan datang kemudahan. Dan banyak hadis-hadis yang serupa. Nah sekarang bagian akhir.

perkara-perkara yang mempercepat datangnya kemudahan. Jadi kalau pas ada masalah, ada beberapa perkara yang menjadikan kemudahan itu datangnya lebih cepat. Lebih cepat. Nomor satu. Nomor satu, panjenengan tulis, apa caranya biar badai itu segera usai? Nomor satu, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjenengan sudah apal ayatnya, cuma mengamalkannya belum tentu. Panjenengan sudah apal ayatnya, tapi mengamalkannya belum tentu. Apa ayatnya? Panjenengan buka dalam surah At-Talaq. Dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqahu min haitsu la yahtasib. Loncat beberapa ayat berikutnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Nomor satu, barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah janjikan jalan keluar. Berarti kalau masalah datang, apa yang harus Anda lakukan? Takwanya diperbaiki, sujudnya diperpanjang, malamnya dihidupkan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki yang tidak pernah bisa dia bayangkan. Jadi kalau jalan keluar yang Anda bisa bayangkan, Allah yang janjikan bukan yang itu. Apa yang Allah janjikan? Yang Anda gak pikir blas. Kok iso? Kok dadi? Kok kena? Itu yang Allah janjikan. Berikutnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah jadikan sesuatu yang sulit. Allah bikin apa? Loh. Kok mek ngene tok. Loh, ternyata cukup melangkah satu selesai. Loh, ternyata jalan keluarnya cuma ngomong. Loh, ternyata jalan keluarnya cuma ketemu orang itu. Loh, ternyata jalan keluarnya cuma pindah tempat selesai. Maka nomor satu, kalau kepingin badai cepat usai, takwanya diperbaiki. Salate sing apik. Tahajud istiqomah, ditambahi puasa, Al-Qur'annya dibaca, selesai masalah, badai pasti usai. Yang kedua, panjenengan cek istighfar. Kenapa kok istighfar ya Ustaz? Kenapa kok istighfar Ustaz? Antum tahu semua masalah itu sebabnya apa? Sebabnya apa? Dosa. Faham betul? Sebabnya apa? Dosa. Maka kalau kemudian panjenengan itu gampang beristighfar, cepat istighfar, istighfari akeh, istighfarnya banyak, apa yang terjadi? Maka insya Allah masalah-masalah yang panjenengan hadapi akan segera usai. Dalilnya apa? Panjenengan buka dalam surat Nuh. Surat apa? Nuh. Nuh itu siapa? Nabi. Apa Allah berfirman di dalam surat Nuh? Wa qultus tagh

0: ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا.
1: Nabi Nuh ngomong sama kaumnya, istighfarlah kalian. Kalau sudah istighfar,
0: yursilis samaa alaikum midrara,
1: Allah turunkan hujan yang mendatangkan keberkahan.
0: Wa yumdidukum bi amwalin wa banin,
1: anak datang, rezeki datang.
0: Wa yaj'al lakum jannatin,
1: kebun kalian akan subur.
0: Wa yaj'al lakum anhara,
1: sungai-sungai kalian akan mengalir dengan deras yang akan mendatangkan kebaikan. Istighfar. Nabi Muhammad bersabda apa?
0: Man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haythu la yahtasib.
1: Orang kalau banyak istighfar, sempiti hati, sama Allah dibikin jembar, hati ini padang. Masalah itu pak menjadi susah bukan karena masalahnya, tapi karena hatinya. Dan hati kita terlanjur sumpek kebek dengan dosa. Wis salah ngaku ae, ngaku, saya ngaku, panjenengan nggih kedah ngaku. Wis kadung kebek dengan apa? Dosa ni akeh, Bu. Nyentak suami dosa apa ndak? Bu.
2: Ah, mangga nggih.
1: Nyentak suami itu lho dosa apa ndak? Sampun minta maaf nopo dereng? Ngenteni apa?
2: Riyoyo, lengawur ae.
1: Lah kok ngenteni riyoyo? Lek sampe riyoyo, lek gak sampe riyoyo berangkat duluan. Suami minta kopi, Dik. Gaek ne kopi.
2: Kopi.
1: Dadah. Suami marah sama istri dosa apa ndak?
2: Yonda.
1: Lihat masalahnya dulu apa ya. Lah kalau istri metu gak jilbaban, masa panjenengan gak ngamuk? Maka ngamuk untuk suami pahala. Ngamuk untuk suami pahala. Kalau istri ngamuk ke suami dosa. Ya itulah. Maka enak-enak jadi wong lanang ya. Ya karena contohnya pas begitu. Kalau contohnya yang lain ya bumbuan. Sudah. Istighfar. Hati yang sumpek jadi jembar. Yang kedua,
0: wa min kulli dhiqin makhraja,
1: semua kesempitan hidupnya Allah berikan kelapangan-kelapangan. Dan berikutnya Allah kasih rezeki dari tempat yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Masya Allah. Bisa apa enggak? Bisa. Istighfar. Nomor tiga, tawakal kepada Allah. Apa? Tawakal kepada Allah. Maaf tadi surat Nuh ayat 10-12. Tadi surat apa? Nuh ayat 10-12. Dan ada beberapa ayat-ayat yang lain, tapi sudah cukup itu aja. Kemudian tawakal kepada Allah dalam surat At-Talaq,
0: wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbu.
1: Barang siapa yang tawakal kepada Allah, Allah cukupi. Dalilnya apa? Surat At-Talaq. Panjenengan tahu doa mau keluar rumah apa? Doa mau keluar rumah,
0: Allahumma selamat.
1: Hah? Doa mau keluar rumah, Allahumma selamat. Boleh? Boleh. Tapi ada yang lebih pas. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan. Ya gak mari mareter ini. Panjangnya kalau semua dibaca, tidak selesai ilmunya, tidak masuk. Bismillah. Dengan menyebut nama Allah. Tujuannya apa? Mau keluar rumah ngomong bismillah. Tujuannya dua. Nomor satu, meluruskan niat. Nomor dua, melibatkan Allah di dalam urusan kita. Maka kalau mau keluar rumah ojo lali bismillah, niate diluruskan, Allah dalam tanda kutip ditarik untuk ikut dalam urusan kita. Berikutnya apa? Bismillah, aku pasrah kepada Allah. Saya mau tanya, kenapa harus pasrah kepada Allah sebelum keluar rumah? Semua kemungkinan bisa terjadi. Gira bonggi, panjenengan balik ke rumah bawa duit 7 triliun, bisa? Bisa. Panjenengan balik ke rumah bawa emas 74 kilo, bisa? Bisa. Kalau Allah menghendaki, bisa benda. Tapi panjenengan balik ke rumah dalam keadaan jadi jenazah, bisa? Bisa. Panjenengan balik ke rumah tangannya hilang separuh, bisa? Bisa. Panjenengan balik ke rumah meripate mboten saged ningali, bisa? Berarti semua kemungkinan bisa terjadi. Maka kita apa? Pasrah. Tawakkaltu 'ala Allah. Tawakkal ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Saya mau tanya, apa arti la haula? Arahnya untuk apa? La haula itu kaitannya dengan ibadah. Tidak ada kemampuan untuk ibadah kecuali pertolongan Allah. Wala quwata, kekuatan artinya apa? Tidak ada kekuatan untuk meninggalkan maksiat. Maka kalau mau keluar le ono api e krono gusti Allah. Kalau ada kemampuan kita meninggalkan maksiat, itu pun pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah. Maka artinya begini, la haula, tidak ada kemampuan untuk ibadah kecuali Allah. Wala quwata, tidak ada kekuatan untuk meninggalkan maksiat kecuali pertolongan dari Allah. Maka kalau panjenengan kerja, kerjone apik karena Allah. Panjenengan ditawani nyo emas 74 kilo. Lah kok panjenengan palsu? Oh alah, bakne palsu. Lah kalau palsu ngapain simpen di brankas? Tapi sudah opo, pokok palsu aja wis ya, palsu. Panjenengan dikasih uang. Mas 74 kilo. Tapi tulung sampean teken tanda tangan. Lah kok panjenengan saged nolak? Moh. Tambah ono 6 kilo. Tambah ono 6 cek jangkep. Walah, dikira imane kuat, lah kok duwike kurang. Sudah. Ndak mau. Kenapa? Dosa. Panjenengan bisa meninggalkan itu pertolongannya siapa? Allah. La haula wala quwata illa billah. Ketika panjenengan keluar rumah ngomong seperti itu, setannya toleh-toleh sama kanca-kancane. Setan kabeh berarti. Ya saya termasuk ya. Setannya noleh, setannya bilang apa? Apa yang bisa kita lakukan kepada orang yang oleh Allah dilindungi, dicukupi, diberi petunjuk? Tidak bisa. Dilindungi, dicukupi, diberi petunjuk. Kata setan, wis karuan ngalih. Itu lho tawakal. Panjenengan tahu Nabi Musa? Nabi Ibrahim dilemparkan dari ketapel besar ke dalam api. Ndak mau minta tolong kepada Jibril. Jibril ditolak. Jibril datang, Ibrahim, tak ewangi purun. Apa jawabannya Ibrahim? Kalau dari kamu ndak, gak butuh blas. Terus, wa imma minallah fana'am. Tapi kalau Allah, aku butuh. Jibril pergi, pertolongannya Allah datang. Allah ngomong apa sama api itu? Hei geni, kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Maka kalau ada masalah, ojo senden kejobo marang Gusti Allah. Nomor satu, takwanya diperbaiki. Nomor dua, banyak istighfar, tobat. Karena tidak menutup kemungkinan masalah itu karena dosa. Nomor tiga, tawakal. Nomor empat, husnudzon. Bu, napa bu? Panjenengan kedah husnudzon. Allah pasti nulung. Allah pasti memberi kekuatan. La yukallifullahu nafsan. Pinter ibu-ibu, bapak-bapak. Tuh. Ibu-ibu lo pinter. Ibu-ibu ini masya Allah bu, panjenengan itu memang ditakdirkan jadi orang pinter bu. Bapak-bapak, oh.
2: Ha-ho-ha-ho.
1: La yukallifullahu nafsan. Ngerti artinya? Apa? Kalau ada ujian berat, maka panjenengan oleh Allah diberi potensi kuat sesuai dengan beratnya ujian. Karena Allah Maha Adil. Nggih napa nggih? Umik saya bilang apa? Raono kebo kabotan sungu. Raono kebo kabotan sungu. Maksudnya apa? Lek anakmu akeh mesti iso. Lek bojomu. Ndak. Pokok lek anaknya banyak. Kalau anaknya banyak mesti kuat. Renek kebo kabotan sungu. Ada kebo. Bo, angkatan ra kuat, sungune antep. Ndak ada. Allah sudah ngatur panjenengan nggih sami. Ketika panjenengan diuji dengan ujian yang panjenengan lihat, ya Allah, kok aku? Dijawab sama malaikat, lah sapa maneh? Nggih napa nggih? Itulah manusia. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a. Yaitu panjenengan itu. Saya yo sama. Manusia itu tercipta senengane apa? Oh, ngene ram. Wah, gak kuat aku, Mbak. Ngersulo, itulah tabiatnya manusia. Kalau dapat kesulitan, buh. Koyok menungso sing uripe paling abot. Tapi ketika dapat kemudahan, ketika dapat nikmat, ketika dapat rezeki, ketika dapat untung, ojo cerita angko dijalui Ustadz Rifki lagi gawe pondok, ojo ngomong. Engko lek konangan Ustadz Rifki dipek duitmu. Itu manusia. Illal musallin, kecuali orang yang sregep sholat ibadah. Nah, maka dengan itu husnudzon. Tak cerita nih, Nabi Musa tahu diuber sama Fir'aun, dung. Bani Israel penuh. Apa kata Bani Israel? Bah, getun melu Musa ini. Getun melu sampean. Kenapa getun? Itu laut di depan kita ndak punya perahu. Bagaimana nyabrangnya? Itu di belakang Fir'aun sudah kelihatan. Coba, kalau panjenengan di posisi Nabi Musa. Di depan laut. Nyabrang pakai perahu ndak ada. Renang gak masuk akal. Fir'aun sudah kelihatan. Digreweli sama Bani Israel. Itu loh Pak, orang itu kalau nolong memang kadang-kadang kudu kuat hati. Karena terkadang sing ditulungi gak tahu diri. Pernah ngerasain seperti itu? Nah, itulah ujian niat. Ujian apa? Niat. Kalau karena manusia yo ngersolo dewangi cerewet greweli ya. Mulio. Nah. Tapi kalau panjenengan ikhlas karena Allah, tetap tenang. Disitulah fungsinya niat. Maka Nabi Musa bilang, "Musa, ya apa ini? kata Bani Israel, inna lamudrakun, ketangkep, ketangkep. Apa Nabi Musa bilang? Tidak mungkin, kalah. Inna ma'iya rabbi sayahdin, Allah bersamaku dan pasti Allah memberi jalan untukku. Betul apa enggak? Dan panjenengan dengar cerita ini yo enteng karena panjenengan tahu endingnya.
2: Ala mari ngono tungkete diuncal ning ngene lho, dor.
1: Langsung laute terbelah. Itu karena panjenengan sudah tahu ceritanya. Coba panjenengan jadi Nabi Musa. Belum tahu apa ending cerita ini kan? Tapi yakin. Dan husnudzon itu bukan mainan bibir. Husnudzon itu yakin, seyakin yakinnya. Gusti Allah mesti ngewangi. Betul, Nabi Musa punya itu. Nabi Musa bilang apa? Kala. Jadi kuatnya itu bukan pada tongkatnya. Lah kalau tongkatnya panjenengan bisa bikin tongkat sing luwih apik tinimbang tongkatnya Nabi Musa. Bisa apa enggak? Bisa. Tapi yang bikin tongkat itu punya aji. Gitu. Hati yang gemandul marang Gusti Allah. Hati yang yakin pertolongan Allah pasti datang. Maka Allah senantiasa sama dengan prasangka hambanya. Nabi Musa bilang, tidak mungkin ketangkep. Loh, kok tidak mungkin? Iya, karena aku bersama Allah dan Allah pasti membantu. Maka kalau ada masalah, husnudzon. Allah senang sama orang-orang yang husnudzon itu. Langsung Allah bilang, Musa, lemparkan tongkatmu. Tongkatnya dilempar. Duk, apa yang terjadi? Lautnya terbuka. Penutup doa. Abad? Doa. Tapi sebelum penutup tak imbui satu mau. Apa? Amal rahasia. Amal rahasia. Istri tidak tahu. Loh, bukan rabi mana? Ah, lah ya apa? Maksudnya amal rahasia ini amal soleh yang panjenengan lakukan tidak ada satupun orang yang tahu. Kalau bahasa saya, gaco. Bahasa Jombangnya gaco apa? Iya, gaco sama ya. Gaco. Lek pas kepepet, ditok nih. Selesai. Kalau main, namanya kartu. Istri ndak tahu, orang tua ndak tahu, anak ndak tahu, teman akrab ndak tahu. Yang amal ini seketika panjenengan enek masalah, angkatan. Ya Allah, ada satu amal yang saya gunakan untuk mendorong amal ini ya Allah, untuk mendorong doa ini ya Allah. Saya melakukan ini, bantu orang ini, bayari sekolahi arek iki. Dalam keadaan wong tuwane gak eruh, arek e gak eruh ya Allah, ikhlas mengharap pertolonganmu. Sekarang saya mau tanya. Pernah dengar cerita tiga orang yang terkurung dalam gua? Yang satu ngomong, gak mungkin metu kalau kalian tidak berdoa kepada Allah didorong pakai amal soleh. Yang satu bilang apa? Ya Allah, saya punya orang tua, setiap saya pulang kerja tidak saya kasih makan kepada anak dan istriku sebelum orang tuaku memakan dan meminumnya. Suatu hari pulang kemalaman, anakku nangis kelaparan, orang tuaku sudah tertidur, tetap tidak saya berikan kepada anak dan istri sebelum orang tua saya bangun. Bukan saya bangunkan, tak tunggu sampai bangun. Saya mau tanya, laki-laki mana yang bisa begitu sekarang? Wedi mbek sing wedok. Ngei ibu, iku lho disenggreng sing wedok langsung goblok dadak. Apa? Bu, dorong suami panjenengan untuk bakti sama orang tuanya. Nanti putra-putri panjenengan akan melakukan yang sama untuk panjenengan. Balasan sesuai dengan perbuatan. Kalau sekarang panjenengan punya suami, mas, sampean bayaran mas, ibu mojok lali mas. Mas sampean bayaran mas, ojok lali bapakmu mas. Mas sampean bayaran mas, ayo teko nang ngombe wong tua musik mas, dijak mangan bareng. Nanti anak putra putri panjenengan akan melakukan yang sama untuk panjenengan. Sudah. Maka orang pertama, saya punya orang tua selalu tak kasih sebelum saya ngasih anak dan istri. Subhanallah, dia doa geser batu di gua tadi, betul kan? Ceritanya begitu, krek. Orang kedua, ya Allah, saya ini punya sepupu misanan wayu tak cintai, gak enek liane kecuali dia ya Allah. Tapi tak lamar ditolak, tak lamar ditolak. Suatu hari dia butuh duit, datang ke tempat saya mau utang, tak utangi dengan syarat mau tidur sama saya. Ketika saya sudah siap, perempuan itu ngomong apa? Mas, takutlah kamu kepada Allah. Seketika itu ya Allah, tak tinggal perempuan ini. Uangnya tak ikhlaskan buat dia. Kalau ini ikhlas karenamu ya Allah, bukakan pintu gua ini. Terbuka, grek. Tapi mereka belum bisa keluar. Orang ketiga, punya pegawai, gajinya belum diambil, orangnya terlanjur pergi. Dikembangkan sampai jadi kewambing wakeh, sapi wakeh, unta wakeh. Orangnya balik tak kekno kabeh ya Allah. Dia ndak matur suwun sama saya. Ikhlas karenamu ya Allah. Tolong buka pintu gua ini. Langsung geser, krek. Dan mereka bisa keluar. Pertanyaannya, kalau panjenengan orang keempat, panjenengan mau berdoa pakai amalan apa? Punya? Ayo. Coba diangen-angen sebentar aja, tak kasih waktu 10 detik lah diangen-angen. Kalau panjenengan orang keempat di antara mereka, amal apa yang panjenengan gunakan untuk dorong doa itu? Ayo. Ya amal soleh, maksudnya apa jenisnya itu loh yang spesial tidak ada orang tahu kecuali panjenengan dengan Allah. Atau jangan-jangan panjenengan orang keempat, panjenengan siket angkat tangan lawangin nutup mana ceret. Karena su'ul khotimah, penutup ele. Ah wong iki tutup mana? Koncone ngamuk gara-gara kone gila. Terakhir doa. Barakallahu fikum. Jangan pernah lupa berdoa. Dungo terus. Banyak doa. Dan kalau panjenengan doa, saya titip satu nama. Rifki Ja'far Talib. Iling-ilingan itu. Saya titip nama itu. Ya Allah, mudah-mudahan orangnya istiqomah, sehat, loro-loro ni dadi waras, wonge ilmune manfaat, rajin ibadah, kalaupun wafat husnul khotimah. Doain Al-Fatihah gitu. Doa ini penting. Dan setiap panjenengan mendoakan orang lain, doa itu akan kembali kepada yang berdoa. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Semoga ada manfaatnya gih. Ibu-ibu faham gih. Nomor satu, takwa. Nomor dua, istighfar. Far, tentu maksudnya juga tobat. Nomor tiga, tawakal kepada Allah, pasrah sama Allah, manut karsane Gusti Allah. Nomor empat, husnudzon. Nomor lima, amal soleh yang tertutup, tidak ada orang tahu. Terakhir doa. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Dari kami, wis sudah terlalu malam sih, enggak usah pakai Q&A, enggak usah. Semoga ada manfaatnya. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

Pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

Pendengar, termasuk amalan penghapus dosa yang ke-8, yaitu memberikan maaf kepada orang lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 133 dan 134 yang artinya, bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik dalam keadaan longgar maupun dalam kondisi sempit, dan orang-orang yang menahan marah dan senang memberikan maaf kepada orang lain. Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maksud dari memberikan maaf kepada orang lain di ayat ini adalah orang-orang yang melonggarkan dan memaafkan orang lain yang berbuat buruk kepadanya, meskipun sebenarnya dia mampu untuk membalasnya. Begitu pula yang kadang terjadi di dalam keluarga, di mana kadang anak dan istri kita pernah berbuat kesalahan dan menyakiti hati kita, maka hendaklah kita memaafkan mereka. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah At-Taghabun ayat 14 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian dari istri kalian dan anak-anak kalian itu menjadi musuh bagi kalian, maka waspadalah terhadap mereka. Tapi jika kalian memberikan maaf, melonggarkan dan memberikan ampunan, maka sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 22 yang artinya, janganlah orang yang memiliki kelebihan dan kelapangan di antara kalian bersumpah bahwa mereka tidak akan memberikan bantuan kepada sanak kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kalian tidak senang bahwa Allah mengampuni kalian? Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pendengar, makna ayat tersebut adalah janganlah kita bersumpah untuk tidak menyambung hubungan dengan kerabat kita karena pernah menyakiti kita, dan janganlah kita memutus hubungan silaturahim dengan orang miskin di sekitar kita karena perbedaan strata ekonomi dengan kita. Tapi hendaklah kita memaafkan dan melonggarkan dada atas tindakan buruk yang kita terima, karena siapa saja yang memberikan maaf dan melonggarkan kesalahan hamba Allah yang lain, maka Allah akan memaafkannya, melonggarkan kesalahannya, dan mengampuni dosanya. Wallahu

0: Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, seburuk-buruk bekal akhirat adalah permusuhan sesama manusia.
1: Obrolan penuh makna bersama Narso dan Jamal.

0: yen kowe ameh ndelok dangdutan ning alun-alun.
1: Nggih. Weh, ojo mal. Ojo tenan mal. Aku bakal disengeni entek-entekan engko.
0: Lah wis piye sak-sakmu saiki?
1: Lah mbok kowe aja ngomong karo ibuku ngono lho mal.
0: Ora iso, wis sak-sakku to. Aku ameh ngomong karo ibumu engko. Bu, wau kula ngejak Narso pengaosan teng masjid. Tapi Narso ini mboten purun bu, pilih nonton dangdutan teng alun-alun. Turine penyanyine seksi-seksi semblow hei bu.
1: Weh weh, ojo mal, ojo ngawur kowe. Wah aku iso dikon minggat tenan ku.
0: Lah piye?
1: Ya wis lah, aku melu kowe pengajian nek nu. Wah kowe jan tombak cucan tenan kok mal.
0: Salah dhewe milih maksiat daripada pahala iso.
1: Tapi pengajiane enek

Adapun buat ibu-ibu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, uritun nas, ditampakkan kepada aku neraka. Faraaitu aktsara ahliha nisa, dan kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Maka perempuan pada waktu itu tanya, kenapa ya Rasulullah? Rasul mengatakan, yakfurna, perempuan-perempuan itu kufur. Para sahabat tanya, ayakfurna billah, apakah mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan, law ahsantum ila ihdahunna dahra thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan. Andai kata, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah seorang di antara kalian berbuat baik kepada istri-istri, kemudian perempuan itu melihat kesalahan. Yang namanya lelaki, yang namanya manusia, wajar berbuat salah. Maka perempuan itu akan berkata, ma ra'aitu minka khairan qat, aku tidak pernah melihat satu kebaikan pun dari dirinya. Itu ibu-ibu. Jadi ibu-ibu harus pandai-pandai bersyukur. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, man khairun nisa, siapakah wanita yang paling baik? Siapakah wanita yang paling baik? Kata Nabi Muhammad sallallahu allati idza nadarta ilaiha sarratka, yang kalau kau memandang kepada dia sejuk hatimu, tenteram hatimu. Ada istri-istri kita masuk ke rumah kepingin keluar, betul. Ada suami-suami yang takut pulang ke rumah karena melihat, aduh aku kalau melihat istriku kayak kiamat gitu. Iya ada, jangan enggak. Ibu-ibu, jadilah bagaimana si suami ini melihat ibu-ibu dan dia bahagia. Wanita itu ada dua. Ada yang dicintai karena cantik. Ada yang dicintai karena cantik. Ada yang dia jadi cantik karena dicintai. Apa bedanya? Ada perempuan yang cantik, wajahnya cantik, tubuhnya cantik, indah dia itu, lelaki suka. Tapi kecantikan yang seperti ini gak lama. Perempuan itu akan punya anak, akan menyusui, akan tua, kecantikannya akan berkurang. Tapi jadilah perempuan yang cantik di depan mata suaminya karena suaminya cinta. Orang kalau cinta apa saja jadi cantik. Tadi Rasul mengatakan, yang kalau kau memandang dia tenteram hati ibadahnya. Wa idza amartaha ata'atka, yang kedua, kalau kau memerintahkan satu perintah kepada dia, patuh dia. Istriku, aku minta kau jangan keluar rumah ya. Siap bang. Masya Allah. Apa yang diperintahkan oleh suaminya, taat. Wa idza ghibta anha hafizatka fi malika wa farjika, kalau kau sedang tidak di rumah, istrimu akan menjaga hartamu.

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
2: Wah, kayak gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
1: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. PPTQI Darul Arkom Muhammadiyah Sukoharjo menerima pendaftaran santri baru tahun ajaran 2027/2028 khusus untuk putri. PPTQI Darul Arkom Sukoharjo, pendidikan setingkat SMP dengan program unggulan hafal Al-Quran 15-30 juz, hafal hadis Arba'in Nawawi, menguasai bahasa Arab pasif maupun aktif, mendapatkan ijazah MTS, mendapatkan ijazah Ma'at, dan mendapatkan sertifikat tahfidz. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQI Darul Arkom Sukoharjo untuk gelombang istimewa dibuka mulai tanggal 1 September sampai 14 November 2026. Khusus gelombang istimewa, dapatkan hemat Rp1 juta, yang semula Rp7 juta, kini cukup Rp6 juta saja. Pendaftaran offline dilayani di PPTQI Darul Arkom, Jalan Wilujeng, Duku Kemasan, RT 02, RW 03, Desa Kemasan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Pendaftaran ditutup sewaktu-waktu apabila kuota telah terpenuhi. Untuk informasi lebih lanjut, buka website https://darularkomkemasan.ponpesku.id atau hubungi Ustaz Zahrindi di 0858-6639-3335 atau Ustaz Zahana di 0895-323-7345-45. PPTQI Darul Arkom Sukoharjo, mencetak generasi Quran, da'iyah masa depan.
3: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
4: Pendengar, sesulit apapun kehidupan yang sedang kita jalani dan seberat apapun perjuangan yang sedang kita hadapi, pasti akan terasa lebih ringan dan damai jika ada sahabat yang selalu setia menyertai, dibanding jika semuanya harus ditanggung seorang diri. Dan sebaliknya, keberhasilan spektakuler yang kita raih pun terasa tak berarti apabila tidak ada siapa-siapa untuk tempat berbagi. Demikianlah hidup ini, jadi miris sekali jika selamanya harus dijalani sendiri. Maka itu, sahabat yang setia harus kita cari sebagai teman berbagi apa saja yang kita alami. Sebelum mencari sahabat manusia, kita sebaiknya bersahabat terlebih dahulu dengan Al-Quran. Dikarenakan dalam Al-Quran kita dapat menemukan panduan hidup yang benar. Sebaliknya, apabila kita jauh dari Al-Quran dan tidak menjadikannya sahabat kita, maka hidup kita akan mudah diperdaya oleh rayuan dan bujukan setan untuk dijadikan sahabatnya. Hal itu sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat 36. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah atau Al-Quran, kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan, maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Intinya, dalam kehidupan kita memiliki dua pilihan untuk dijadikan sahabat, Al-Quran atau syaitan. Manakala kita bersahabat dengan Al-Quran, maka kita akan selamat di jalan Allah. Sebaliknya, bersahabat dengan setan, maka kita akan merugi dan jatuh ke lembah kehancuran dan kesesatan. Agar kita terhindar dari persahabatan dengan setan, Al-Quran telah memberikan tips, yaitu sering-sering membaca ta'awudz, yaitu ungkapan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bersahabat dengan Al-Quran, karena Al-Quran adalah mukjizat khalidah atau mukjizat abadi. Keberadaannya diyakini sebagaimana kata pepatah, tak lekang oleh panas dan tak labuk oleh hujan. Ia akan senantiasa solih, fil zaman wal makan, selalu relevan di setiap waktu dan tempat. Jadi kita sangat beruntung bila dapat bersahabat dengan Al-Quran. Untuk menjadikan Al-Quran sebagai sahabat karib, tentu kita harus memposisikan dan memperlakukannya seperti kita memperlakukan sahabat, yakni menjadikannya sebagai teman curhat, mendengar nasihatnya, mengikuti petuahnya, dan ingin selalu dekat di sisinya. Dalam hal ini, bersahabat dengan Al-Quran dengan selalu membaca menjadikannya petunjuk, memahaminya, dan mengamalkannya. Dengan begitu, kita akan memperoleh kebahagiaan yang hakiki di dunia dan akhirat. Rasulullah SAW menjanjikan bahwa setiap orang beriman yang bersahabat akrab dengan Al-Quran dijamin akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat menjadi pemberi syafaat bagi orang-orang yang bersahabat dengannya. Hadis riwayat Muslim. Karena itu pendengar, sudah selayaknya para aktivis dakwah senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran, bahkan harus merasa bergantung kepada Al-Quran. Sebagaimana seorang prajurit di medan perang bergantung kepada senjatanya, demikian pula seharusnya pengemban dakwah selalu bergantung pada Al-Quran. Apa jadinya ketika prajurit berperang tanpa senjata? Kemudian juga apa jadinya pengemban dakwah berlaga di medan dakwah tanpa Al-Quran di hati dan pikirannya? Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana dituturkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu rumah Allah, membaca kitab Allah dan mempelajarinya, melainkan akan diturunkan kepada mereka ketenangan. Mereka akan diliputi oleh rahmat, dikelilingi oleh malaikat, dan akan disebut-sebut Allah di hadapan orang-orang yang ada di sisinya, yaitu para malaikat. Hadis riwayat Muslim. Pendengar, kecintaan dan interaksi kita dengan Al-Quran juga merupakan ukuran kebersihan hati kita. Jika suatu ketika kita merasa berat untuk membaca Al-Quran, bisa jadi itu adalah pertanda bahwa hati kita kotor. Untuk membersihkannya, paksakanlah untuk membaca Al-Quran. InsyaAllah, ayat-ayat Al-Quran yang kita baca akan membersihkan kotoran-kotoran tersebut. Dalam surat Yunus ayat 57, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman." Sungguh pantas kiranya setiap muslim menjadikan Al-Quran sebagai sahabat karibnya, yaitu dengan berakhlak sebagaimana akhlak Al-Quran, menerapkan manajemen hidup yang Qurani, cara bergaul ala Al-Quran, misalnya tentang perlunya menjaga tali persaudaraan, saling tolong-menolong, tidak boleh bercerai-berai, bermusuhan, berkelahi, bunuh-membunuh, caci-mencaci, ghibah, dan setiap orang selalu berusaha untuk hidup rukun dan damai dengan orang lain. Wahai diri, tidaklah kamu malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengaku cinta kepadanya, tetapi tidak merasa senang berinteraksi dengan kalamnya. Bukankah ketika manusia cinta dengan manusia lain, dia menjadi senang membaca surat atau SMS-nya, bahkan berulang-ulang? Mengapa begitu berat dan enggan hidup dengan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Adakah jaminan bahwa kamu mendapat pahala gratis tanpa beramal soleh? Infak terkadang berat dan lupa.

Allah menyatakan bahwa dalam peristiwa-peristiwa yang tampaknya tidak menyenangkan, ternyata terdapat kebaikan di dalamnya. Dalam surah An-Nisa ayat 19, mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah 216. Dengan memahami rahasia ini, orang-orang yang beriman menjumpai kebaikan dan keindahan dalam setiap peristiwa. Peristiwa-peristiwa yang sulit tidak membuat mereka merasa gentar dan khawatir. Mereka tetap tenang ketika menghadapi penderitaan yang ringan maupun berat. Orang-orang Muslim yang ikhlas bahkan melihat kebaikan dan hikmah ilahi itu ketika mereka kehilangan seluruh harta benda mereka. Mereka bersyukur kepada Allah yang telah mengkaruniakan kehidupan. Mereka yakin bahwa dengan kehilangan harta tersebut, Allah sedang melindungi mereka dari perbuatan maksiat atau agar hatinya tidak terpaut dengan harta benda. Untuk itu mereka bersyukur dengan sedalam-dalamnya kepada Allah karena kerugian di dunia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kerugian di akhirat. Kerugian di akhirat artinya azab yang kekal abadi dan sangat pedih. Orang-orang yang tetap sibuk mengingat akhirat melihat setiap peristiwa sebagai kebaikan dan keindahan untuk menuju kehidupan akhirat. Orang-orang yang bersabar dengan penderitaan yang dialaminya akan menyadari bahwa dirinya sangat lemah di hadapan Allah dan akan menyadari betapa mereka sangat memerlukan Dia. Mereka akan berpaling kepada Allah dengan lebih berendah diri dalam doa-doa mereka dan zikir mereka akan semakin mendekatkan diri mereka kepadanya. Tentu saja hal ini sangat bermanfaat bagi kehidupan akhirat seseorang dengan bertawakal sepenuhnya kepada Allah dan dengan menunjukkan kesabaran. Mereka akan memperoleh ridha Allah dan akan memperoleh pahala serupa kebahagiaan abadi. Manusia harus mencari kebaikan dan keindahan tidak saja dalam penderitaan, tetapi juga dalam peristiwa sehari-hari. Misalnya, masakan yang dimasak dengan susah payah ternyata hangus. Dengan kehendak Allah, mungkin akan bermanfaat menjauhkan dari mudarat kelak di kemudian hari. Seseorang mungkin tidak terima dalam ujian masuk perguruan tinggi untuk menghadapi harapannya pada masa depan. Bagaimanapun, hendaknya ia akan mengetahui bahwa terdapat kebaikan dalam kegagalan ini. Demikian pula hendaknya ia dapat berpikir bahwa barangkali Allah mengendaki dirinya agar terhindar dari situasi yang sulit, sehingga ia tetap merasa senang dengan kejadian itu. Dengan berpikir bahwa Allah telah menempatkan berbagai rahmat dalam setiap peristiwa, baik yang terlihat maupun yang tidak, orang-orang yang beriman melihat keindahan dalam bertawakal mengharapkan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang mungkin tidak selalu melihat kebaikan dan hikmah ilahi di balik setiap peristiwa. Sekalipun demikian, ia mengetahui dengan pasti bahwa terdapat kebaikan dalam setiap peristiwa. Ia memanjatkan doa kepada Allah agar ditunjukkan kepadanya kebaikan dan hikmah ilahi di balik segala sesuatu yang terjadi. Orang-orang yang menyadari bahwa segala sesuatu diciptakan Allah memiliki tujuan tidak pernah mengucapkan kata-kata seandainya saya tidak melakukan bla bla bla bla atau seandainya saya tidak berkata bla bla bla dan sebagainya. Kesalahan, kekurangan atau peristiwa-peristiwa yang kelihatannya tidak menguntungkan, pada hakikatnya di dalamnya terdapat rahmat dan masing-masing merupakan ujian Allah. Allah memberikan pelajaran penting dan mengingatkan manusia tentang tujuan penciptaan pada setiap orang. Bagi orang-orang yang dapat melihat dengan hati nuraninya, tidak ada kesalahan atau penderitaan, yang ada adalah pelajaran, peringatan dan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya seorang muslim yang tokonya terbakar akan melakukan mawas diri, bahkan keimanannya menjadi lebih ikhlas dan lebih lurus. Ia menganggap peristiwa itu sebagai peringatan dari Allah agar tidak terlalu sibuk dan terpikat dengan harta dunia. Hasilnya, apapun yang dihadapinya dalam kehidupannya, penderitaan itu pada akhirnya akan berakhir sama sekali. Seseorang yang mengenang penderitaannya akan merasa takjub bahwa penderitaan itu tidak lebih dari sekedar kenangan dalam pikiran, bagaikan orang yang mengingat kembali adegan dalam film. Oleh karena itu akan datang suatu saat ketika pengalaman yang sangat pedih akan tinggal menjadi kenangan.
bagikan bayangan adegan dalam film. Hanya ada satu yang

masih ada, bagaimanakah sikap seseorang ketika menghadapi kesulitan dan apakah Allah ridho kepadanya ataukah tidak. Seseorang tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang telah ia alami, tetapi yang diminta tanggung jawab adalah sikapnya, pikirannya, dan keikhlasannya terhadap apa yang ia alami. Dengan demikian, berusaha untuk melihat kebaikan dan hikmah ilahi terhadap apa yang diciptakan Allah dalam situasi yang dihadapi seseorang dan bersikap positif akan mendatangkan kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman, baik di dunia maupun di akhirat. Tidak duka cita dan ketakutan yang menghinggapi orang-orang yang beriman yang memahami rahasia ini. Demikian pula, tidak ada manusia yang tidak ada peristiwa yang menjadikan rasa takut atau menderita di dunia ini dan di akhirat kelak. Allah menjelaskan rahasia ini dalam Al-Quran. Kami berfirman, turunlah kamu dari surga itu, kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan mereka tidak bersedih hati. Surat Al-Baqarah 38. Dalam Quran Surat Yunus dikatakan, ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Bagi mereka kabar gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat Allah. Yang demikian itu adalah

0: 101.1 Kumambang RDS FM. RDS FM.
1: Innamat

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut. Saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tiada malu masih selalu meminta kepadamu, berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umatnya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutanmu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan olehmu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut karena aku makin merasa dekat denganmu. Biarlah aku sendiri dan cukup engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang, bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalanmu. Hidupkanlah hamba bagai ikan di tengah lautan. Airnya asin, namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujianmu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya wa bismika

Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Gaya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. RDS FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang membahagiakan jiwa dan mengusir kegundahan darinya melainkan rasa syukur di pagi ini akan nikmat darinya. Pagi adalah sebuah berkah yang indah, bukan masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Selamat pagi saudaraku, mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih berprestasi dari hari-hari sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berjumpa kembali dengan kami, Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Semoga kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, menapaki hari ini dengan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, selamat berprestasi, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum

0: Anda akan mengikuti bacaan zikir pagi. Selamat mengikuti.
1: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah.

0: Bedanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Pendengar, merenunglah sejenak. Dalam suasana yang sunyi, berzikir perlahan, memuji dan mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, alhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Saudaraku, ada banyak permohonan yang hampir tidak putus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun hingga sekarang belum terwujud. Ada banyak permintaan kita kepada Allah, namun belum jua terpenuhi. Mungkin kita pernah merasakan lidah yang hampir keluh karena terus bermunajat, namun belum juga terijabah. Barangkali kita pernah merasakan kelelahan batin yang begitu meletihkan karena doa yang hampir selalu terucapkan, namun belum juga terjawab. Jangan berhenti, saudaraku, karena sesungguhnya bait-bait doa yang kita ucapkan adalah energi yang membentuk ketahanan kita menghadapi samudra ujian dalam hidup ini. Itulah sebenarnya kandungan dari sabda terkenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa doa adalah senjata bagi orang beriman. Ya, senjata karena dengannya kita bisa mendapat bantuan dari Yang Maha Kuat. Juga senjata karena dengannya kita bisa mendapat tuntunan sekaligus sandaran dalam memandang masalah secara positif dan tetap optimis. Imam Ibnul Jauzi rahimahumullah mengatakan sisi lain dari kekuatan doa. Menurutnya kekuatan iman kita justru akan tampak tatkala kita berupaya sekuat tenaga dan terus-menerus memanjatkan doa. Namun kita belum juga merasakan perubahan dari lilitan ujian yang kita alami. Iman seorang mukmin akan tampak di saat ia menghadapi ujian, di saat ia totalitas dalam berdoa, tapi ia belum melihat pengaruh apapun dari doanya. Ketika ia tetap tidak merubah keinginan dan harapannya, meski sebab-sebab untuk putus asa semakin kuat. Itu semua dilakukan seseorang karena keyakinannya bahwa hanya Allah saja yang paling tahu apa yang lebih maslahat untuk dirinya. Ia yakin bahwa dengan ujian itu Allah ingin melihat tingkatan kesabaran dan keimanannya. Ia yakin bahwa dengan keadaan itu Allah Subhanahu wa taala menghendaki hatinya menjadi luruh dan pasrah kepadanya. Atau bahkan jadi melalui ujian itu Allah menghendaki dirinya untuk lebih banyak lagi berdoa, sehingga ia lebih dekat lagi dengannya melalui doa-doanya. Begitulah uraian nasihat Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Pendengar, perhatikanlah, mari kita perhatikan dengan seksama 5 alasan utama yang menurut Ibnul Qayyim Al-Jauzi bisa membuat keimanan seseorang terbukti saat melewati ujian. Dengan kata lain, orang-orang yang memohon dan menginginkan doanya segera terkabul, cepat terwujud, adalah bukti dari kelemahan imannya. Bukti kelemahan iman itu adalah karena 5 hal kebalikannya, yakni karena ia memandang dirinya sebagai orang yang paling mengetahui apa yang paling baik, bukan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, karena ia merasa sudah banyak beramal dan beribadah, lalu berhak menerima besarnya pahala dengan menerima upah dari Allah dari amal-amalnya. Ketiga, karena hatinya ternyata tidak kunjung pasrah dan luruh di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada kebesaran lain yang menandinginya, padahal sudah banyak diuji. Keempat, karena ternyata hatinya belum juga mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, dan karena ia ternyata belum dianggap cukup menyampaikan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, jika ditelusuri lebih dalam lagi, ternyata doa-doa yang menyertai ujian hidup kita itu hanya ingin menggiring kita pada keadaan yang lebih baik. Doa dan ujian kita ingin menambahkan keyakinan tauhid yang lebih kuat bahwa kita adalah makhluk lemah yang harus terus tergantung, harus terus bergantung kepada Yang Maha Kuat. Doa dan ujian ingin agar kita lebih banyak memiliki keinginan untuk beramal soleh. Doa dan ujian kita itu ingin meluruhkan semua kesombongan kita di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Doa dan ujian kita itu ingin menuntun kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa serta ujian kita itu ingin agar kita lebih memperbanyak lagi beribadah dan berdoa. Sungguh indah dan tepat sekali sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang hamba masih dalam kondisi baik selama ia tidak terburu-buru. Ketika menyampaikan kalimat itu, seorang sahabat bertanya, "Apa yang dimaksud dengan terburu-buru ya Rasulullah?" Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ketika seorang hamba mengatakan, 'Aku sudah berdoa tapi doaku tidak dikabulkan.'" Berhati-hatilah saudaraku. Kita tidak perlu menghitung-hitung panjangnya masa dan waktu ujian yang telah terlewat. Karena sikap seperti itu pasti membuat kita lemah untuk terus berusaha dan memanjatkan doa. Jangan juga memandang dan memperkirakan betapa jauhnya masa dan waktu ujian yang akan kita lewati di hadapan. Karena hal itu akan menjadi belenggu yang mengikat kita untuk bisa kuat melewatinya. Kondisi kita hampir sama saja dengan orang yang menaiki gunung tinggi. Ia dianjurkan untuk tidak terlalu sering melemparkan pandangannya ke atas gunung yang harus ia daki. Karena pandangan ke atas itu bisa memunculkan ketidakpercayaan diri dan membebani langkahnya untuk terus mendaki. Tapi ketika ia turun dari tempat yang tinggi, ia juga dianjurkan untuk tidak terlalu sering melihat jauh ke bawah. Karena jauhnya dataran yang ia lihat di bawah bisa memunculkan kelemahan pada jiwa. Pendengar, marilah kita bersujud syukur di suasana yang sunyi, menyungkurkan tubuh, meletakkan kepala di atas tanah, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Ziyadul Ma'ad, sujud disebut sebagai bagian dari adat sahabat atau kebiasaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencontoh kebiasaan itu dari Rasulullah yang juga selalu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima berita gembira, saat mengalami kegembiraan, saat mendapatkan karunia Allah yang membahagiakan. Marilah bersujud. Marilah bersujud syukur saudaraku. Bersyukur atas semua karunia-Nya. Sujud syukur di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena kesadaran kita saat ini adalah kenikmatan yang sungguh berarti dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara ruang-ruang kesulitan hidup yang kita ada di dalamnya, kita masih memiliki sumber kegembiraan sejati kita, yaitu keimanan yang semakin hari semakin kuat karena ditempa oleh ujian itu sendiri.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Jika nikmat telah sampai padamu, maka bukalah pintu nikmat berikutnya dengan rasa syukurmu."

0: Santo Cumamba. RDSFM.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Majelis rahimani wa rahimakumullah ingkang dipun mulyakaken Allah, mboten kendhat syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala, awit wonten kesempatan dalu punika tasih pinanggih kanthi sehat wal afiat. Awit sehat niku Bapak Ibu, sehat niku dibandingke kalih bondo niku tesih aji sehat. Sehat orang didit niku isah golek duit. Ning menawi didit ora sehat niku entek dite dereng karuan mantun. Enten piyayi loro ngombe obat mari entek obate kumat melih. Tuku obat terus ngantos sedo bondone telas. Ning menawi kula njenengan kan pilih sehat randidit napa sugih. Nggih, sing disuwun niku sehat didit. Ning nyatane kula njenengan niku terkadang boten kados kados ingkang kula njenengan suwun. Terkadang wis randidit gek rasihan. Niku napa mboten apes? Sing disuwun sehat didit. Niku karep kula njenengan. Lah yen kersane kula njenengan ngeten niku napa Allah mboten pirsa? Allah ngertos. Lah napa ning kok niki mlarat loro? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nguji tumrap kula njenengan sinten ingkang paling sae amalipun. Naten ning yen simbah riyen ngendika wong jenenge bondo ki namung titipan. Nggih mboten, Pak. Bondo niku namung titipan. Lah sakniki yen gandeng bondo niku titipan, kula tanglet jenengan. Saya akeh bondone berarti saya rekoso mboten. Nggih wong titipane akeh. Ning umpama jenengan kan pilih bondo akeh berarti rekoso napa ora ndi bondo ning kepenak. Pilih pundi? Ah, sing disuwun niku bondo akeh, kepenak mang dadi juragan. niki ingkang kaping kalih selawat salam katur dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dados teladan tumrap kula panjenengan. Wonten napa? Wonten sadengah kehidupan kula njenengan. Bahkan omah-omah niku nggih nyonto Nabi. Supados keluarga kula njenengan sakinah. Lah sakniki yen keluarga sakinah nyonto Nabi kula tanglet. Napa keluarga sakinah niku mboten enten susahe, ora enek sedihe. Enten mboten? Enten. Mila keluarga sakinah niku nggih kala-kala susah, kala-kala nggih bunga. Nabi kemawon terkadang diprotes kaitan belanjan nafkah. Niku Nabi diprotes kalih garwane, joneh kok kula njenengan. Nabi wae ora. Mleh kaitan kalih Nabi, kados Nabi Nuh barang niku nyon sewu. Niku masalah kaitan kalih keluarga. Amila nyon sewu niki mangke cobi kula panjenengan berupaya meneladani inggih menika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah wonten kesempatan niki contoh nggih Bu neladani nabi niku contoh perkawis toyan. Toyan niku pipis. Lha yen piyayi bocah sak niki ra mudeng toyan ki opo ngeten. Ah toyan niku pipis. Pipis niku yang nyonto nabi mlebu kolah niku sikil kiwa tengen apa bareng kiwa mlebu kiwa metu tengen terus yang toyan dodok lingguh napa ngadeg lah kok piyayi mereka niku do ngadeg halo lho yang toyan niku dodok nggih monggo niki ditindakne yen ibu-ibu kula ngandel yen bapak kosek. Bapak niku terkadang ngadeg gek ditekak, dislentiki, yen anu dikeki obat obat abet. Nah, malah nyiprat ten pundi-pundi. Ramesake ya Bu ya, ditekak coba. Lain nyonto nabi ndodok. Amila monggo berupaya dalam kehidupan niki nyonto nabi termasuk ngunjuk Pak ngunjuk niku contonipun nyaten niki contoh nggih saderenge maos nggih bismillah alhamdulillah nyen sewu ngunjuken ping 3 siprit siprit siprit mboten langsung glenggeng glenggeng glenggeng luweh-luweh nganggo porong langsung dilonggo niku mboten tiba ngeten ngeten nggih. Nah selajengipun niki nyambung kalih Pak Tamir. Pak Tamir bilih saben kula panjenengan niku mangke badhe sida ida matabnu adama ing qata'a amaluhu illa min salasin saben anak Adam niku mengke mati termasuk kula termasuk jenengan tur wekdal niki saploke corona wong mati niku tek sek bahkan ra nganggo tek langsung sak usum to Pak nggih tek sek ora lara ngerti-ngerti mati ora ngabari mati bahkan enten jamaah pengawasan niku mulih pengawasan mustakane sakit dibeto ten griya sakit sesuk sedo akhire diumumke ten masjid innalillahi wa inna ilaihi rajiun sampun sowan wonten ngarsanipun Allah mbok ditul kiyem wah jejere ndek dalu niku kaget lho dek bengi ki jejer karo aku ki mati saged mboten saged nyatane niku wonten mila niki ngatos-atos dititeni jejeri Pak lho kula ora ndongake mbok menawa wong jenenge mati niku ketok ngeten niki ngerti-ngerti langsung wong mboten mudeng kok bahkan enten ustad mawon ngisi pengajiane ha kok lan niki mengke ya tutup ora ya mbok mboten mudeng ngeten. Mila pati niku kagungane Allah. Mila gandeng mati swayah-wayah. Niki termasuk kula jenengan swayah-wayah. Mila amal kula jenengan niku mandeg. Ning piyayi mati niku mengke entesih saged amal. Ing qotoah mboten putus, ing qotoah mandeg amali. Lah kok mandek nggih wong mati ra iso salat. Mboten saged to, Pak? Wong mati ra iso zakat. Mboten saged. Ning amal niki mengke piyayine sedo piyambake tesih saged amal. Napa? Sedaqotin jariyah. Niki enten kesempatan tahun niki lelangan tanah. Wakaf niki. Lah mila gandeng ngeten niki diparingi wekdal pinten taun. Lah kula niki nggih termasuk madoske dana niki lelangan dingge sekolahan dana niku 300 swidyak. Niku wekdale 3 bulan. Wah. niku ya mumet leng golek duit ngeten. Nah yen niki wau semanten ugi diparingi wekdal pinten wulan? Setunggal tahun niku tesih alhamdulillah. Gak 300 swidak. Telung sasi. Golek utangan dereng karuan enek wong percaya, ngeten. Nah, milon awet saking menika niki kesempatan niku arang, Pak. Jenengan sedo amal kula jenengan bondo ora digawa sing digawa sedekah jariyah ngalir terus selama niku diginakaken. Eh milon nyuwun sewu kesempatan niki ampun dilewatne langsung daftar kemawon. Ngaten. Kok ngulatke ra patek matuk. Niki kaitan kalih lelangan tanah wakaf. Wong bondo kula jenengan ya nyatane ra digawa kok. Piyayi mati niku napa digawani? Berase diguwak, nggih to? Wong mati enten perlambang, niki namung perlambang piyayi riyen niku disukani sawur bon, berase diguwak. Duit nggih diguwak. Ning ya gordit 500 karo 1000. Lah napa kula tanglet jenengan, napa wong mati niku dite sing diguwak kok 500 kali 1000 mboten 50.000 kali 100. Sebabe napa, Pak? Ah, sebabe yen 100.000 utawa 50.000 mayite ra teko kuburan. Lah do rebutan ra sida mikul. Niki mila awit saking menika niki perlambang bilih duit bondo pangan ora dibeto. Mila kesempatan langkung-langkung man banal masajidan lillah sing sapa wonge mbangun masjid awit karena Allah lillah mboten nggih politik ora perkara arep nyalon ora perkara nyalek mbuh iki target taun pira mboten ning lillah kamap sotin kototin au asugharin mbuh niku cilik sak susuh manuk utawa luweh cilik timbangane susuh manuk. Oh, susuh manuk sing paling cilik susuh manuk napa, Bu? Emprit. Kok paham jenengan? Lha niki susuh manuk emprit utawa sing luweh cilik timbangane emprit. Angkeh nopo nyun sewu ibaratin jenengan gur titip semen sak-sak ning lillah banallahu baitan lahu fil jannah Allah bangun ke griya ten surga. Nyun sewu bangun omah niku tentunya 700 juta niku kelase sing dhuwur sing sae menengah ke atas KPR 700 juta 15 tahun sak jek jumblek urip gur dinggo bangun omah. Enten sing ekonomi menengah 300 yuta, wah kira di KPR gandeng ora ekonomine rada mletra-mletre dijikuk nganti selawi 30 juta. Ben sasi nyaur 600 700 sak jek jumblek mati bahkan rumpet lagi setahun wis terkadang omahe sing disaur malah remuk. Nggih mboten? Sing jenenge lawang ing ngarep dengkleh-dengkleh benake lawang pawon genti dengkleh-dengkleh benake kolae genti bar niku ternite ambiar. Lih, ngantos enten piyayi mendeten perumahan niku nembe setahun nyicil terus akhirnya ternite ambrol wedi manggon pindah lunga dikosongi. Arep bangun arep dandani ditenggo nyaur utang kok. Niku gur dinggo bangun ten donya. Tukang kemawon terkadang enten sing do nyambut gawe nang proyek nganti direwangi urik nguntingi usuk nguntingi reng go mulih paku nggo makoni nggo nutuke nang omah. Enten mboten sing model ngeblak. Wong ngulatke aku kok. Lah kok mudeng lah yang ngulatke angklee tukang niku rekake ngritisi pemerintah wong pakuwe dikantongi dikorupsi niku. Bahkan enten lho Pak gandeng mbangun niku ora ditunggoni sing duwe enten tanggane lewat kan. Kang semenmu tak ijolane rokok. Diijoli, Pak. Engke yo gur dikeki ijoli adae tok ngeten lho, Gus Kelong. Juragane yo percaya, partai mleke ngendi yo karepe. Terkadang arep nambal kolah wae dadak jikok semen kok proyek barang. Kuwi yo ora nembung. Wong ngulatke lho. Niki nyon sewu, niku gur arep bangun omah ten tentunya. Lah niki enten kesempatan bangun omah ten akhirat. Yen boten ngapling, oh rugi, Bu. Ngapling sak meter. Mbok menawa jing ben, lah yen niku wagur sak boto sak semen lilah bangunke omah, lah yen sak meter mbok menawa jing ben ten surga duwe lapangan. Amin. Awong amin wong ra nyokong nuko amin. Far niki mengke nggih daftar nggih pun kula pun namung nguwati kalih Pak Takmir. Nomor kali ilmu ingkang manfaati. Ilmu ingkang manfaati nggih mulang muruk. Mula dadi guru niku barokah. Terkadang do dilokke, yen arep golek sugih, golek dhuwit aja dadi guru, dadi bakul munine sinten menteri agama. Nggih ta? Niki mula nyuwun sewu, sing bakul niku berkahi. Keberkahan. Lawit saking menika pengen ilmu jariah yang niki mengke jenengan mulang ditular-tularke jenengan pikantuk investasi ganjaran. Nomor 3. Lah niki sing kula mlebet niki mengke. Poin nomor 3 kula dawake teko bar. Napa? Waladin sholihin yad'ulah. Iki menika anak sing soleh ndongake wong tuwa. Nah, kula tanglet jenengan. Didik anak soleh niku gampil napa angel? Angel. Mila kula matur, didik anak ora kaya nyambel tumpang. Nyambel tumpang niku gampang, kaya tempe bosok, brambang, bawang, lombok, kaya kencur, colok godhong jeruk karo dong salam, colok laos. Pengen gurih kaya moto kei santen, pengen legi kei gula, pengen asin kei ndek pun nggih paham. Mila nyun sewu sinten le nyun sewu niki kaitan kula jenengan jangan niku ngeten niku ning didik anak niku ora kaya jangan tumpang kei uyah mesti asin. Niku yang jangan, yang didik anak pengen ape sekolah ke pondok dereng mesti dadi kiai. Sekolah ke sekolah agama, lebok ke TPA

0: Ah berarti ya jenengan ngalami nganti apal sepriki awet nopo kat ben niku bukune ya gur kuwi apalan. Nggih mboten? Apalan saka pake teko anak teko putu bukune kuwi akhire pabrik buku bingung ngene iki buku kurang payu akhire ngojoki sok golek tender akhire ganti kurikulum CBSA. Gendo pinter ora apalan saiki ganti we CBSA. Karepe gendo pinter malah CBSA cah budu saya akeh. Malah mumet negarane ganti kurikulum meleh ganti KBK. KBK niku kurikulum berbasis kebingungan. Gurune bingung, muridnya bingung, wong tua bingung, negara bingung, gur diprotes gonta ganti kurikulum. Weh, saiki ngene weh, timbangane gur ngarani kene sing ora patek bener, kurikulum tak balik ke sekolahan gawe yo dhewe. Akhire sekolah niku gawe kurikulum mriki, ngopi keng kene, dikopi rene, muter entene, gandeng gur kopi-kopian, akhire kurikulume ganti KTSP. KTSP niku kurikulum tidak siap pakai. Lah gur ngopi rono rene. Ah gandeng ora siap pakai ganti meleh kurtilas 2013 niku kan ganti. Weh ganti kurikulum kaya rembukan nang hik wae. Lagi mlaku setahun balik meleh ten KTSP kathah pabrik buku sing bangkrut awit bukune ditarik dirajang dadi dami dingin nyumpeli sepatu gelas ngeten nika akhire bali meleh KTSP mila terus diwastani kurtilas. Kurtilas niku maksudipun kurikulum tidak jelas. Ah gandeng ra jelas ganti meleh sak niki kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka niku merdeka belajar. Sinau keneng ora keneng. Lha iki wau do ra sinau do playon pit-pitan. Nggih to? Sinau keneng ora keneng. Mlebu keneng ora keneng. Wong ra mlebue bijine apik kok.
1: Lulus.
0: Heeh kok. Le cah sak niki ora sinau munggah, ora iso maca we munggah kok. Coba cah kelas 6 kok ora iso maca. Kudune tuntas belajar. Lah cah iki kok ora iso maca diluluske. Jawabane gurune pripun? Jawabane gurune, lah ora tak luluske tiwas aku mumet. Mulang cah kaya ngono kuwi diwulang ora dong-dong. Wis luluske wae timbangane nyepet-nyepeti. Lho gurune wae kaya ngono kok. Niki gor arep didik negara, didik anak gonta-ganti kurikulum. Lain jenengan ningali wonten Quran, Quran niku kurikulum Quran nyun sewu Luqman Pak. Niku wonten Quran surat Luqman, wa id qala Luqmanu li ibnihi ya bunayya. Nah, nalika Luqman niku nasihati putrane wa huwa ya'idu nasihati nyatane Luqman niki ora guru tukang batu ning nyatane saged didik putrane. Lho, guru niku Pak dereng karuan saged didik putrane lho. Terkadang guru wis sambat karo anake nganti ngudara solele, "Pakmu mbokmu ki guru kok kowe ki nganti kalah karo tukang bangunan to lele. Pakmu raine kayak ngendi?" Lho, kalah karo tukang bangunan. Mila didik niku mboten mesti yen magister pendidikan, sarjana pawiyatan mesti iso mulang. Kosek bahkan malah tukang bangunan pinter. Contone Luqman ibnu Hakim. Luqman niku nyon sewu digambarke dalam sejarah niku kulitane ireng. Rasah ngulatke kula. Aku yo krasa ora dulatke. Eta kulitane ireng, rambute keriting, irunge flat. Flat ora pesek. irunge pesek. Niki Luqman ketoke piyambake secara fisik awon ning nyatane pinter didik. Dalam artian apa? pendidikan niku ora ningali saka

rupa. Ning bapak-bapak niki umpama ditangleti diwulang guru ayu karo elek kira-kira mudeng pundi, Pak? Yen ibu-ibu ganteng karo elek. Kadang lak lu elek iki. Nanget. Lah yen nurut kula lho nggih, yen diwulang guru ayu kuwi soke malah ra mudeng. Lah ra mudenge sing digatekke gurune. Ora materine, ngulatke nang bor, ngulatke anune gurune. Gurune miring, ngulatke anune gurune. Akhire gor angen-angen ora ngangen-angen pelajarane, malah angen-angen anune. Lho pengalaman jenenge. Le, mila nyun sewu, dalam dunia pendidikan fisik mboten penting. Fisik niku mboten penting. Guru kuwi ganteng elek ora petek penting. Sing penting carane didik. Ya carane ngajar transfer of knowledge. Ngata. Paham karepe ra karepe. Aku yo gur melu-melu kok. Ngata. Terus selajengipun. Kagungan anak niku mboten kok terus kebanggaan tumrap kula jenengan. Pun duwe anak aku kuwi lanang kosek. Ora perkarane ndek anak niku lanang utawa wedok. Le rencang kula niku pun srawung kalih garwane 10 tahun kurang pripun. 10 tahun lanang wedok diwor kok ora anu ngene-ngene. Lah kurang piye? Akhiripun piyambake nganti kontrol ten Kota Barat. Niku sak kontrolan wong lanang sak juta. Wong wedok dicek genti sak juta, lanang wedok dicek mulih gawani vitamin ora enek hasilé napa-napa, sing gedhe ora sing wedok malah wetenge sing lanang sing gedhe. Kakean vitamin. Nih, berarti napa? Anak niku anugerah saking Allah. Ning mboten permasalahan anak niku ning sing baku permasalahan didike putra. Lan didik putra niku ibadah tumrap kula jenengan. Lan didik dipripunke? Didik sesuai perintahipun Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kula jenengan niku mboten dititahne kecawi ngibadah. Termasuk kula jenengan didik awit mengke disuwuni pertanggung jawaban. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Jeng ben disuwuni tanggung jawab. Wong lanang didik wong wadon apa mboten. Mula ibu-ibu niku nyun sewu. Kaitan panjenengan tesih kagungan garwa niku luweh aman timbangane mboten. Sebab menawi enten napa-napa sing tanggung jawab kuwi wong lanang sik. Ora salat wong bojoku ora didik kok. Sing dosa gen sing lanang. Ngeten. Latur jenengan ya ora tau dijak pengajian bojoku mangkat dhewe berarti sing dosa mengke tanggung jawabe sing kakung. Lho penake ndi bojo niku ngeten niku Bu. Lah ruh wong wadon pripun? Wong wadon sing baku taat kalih kakunge. Ora wani jane ya bendina dielingke ngeten iki engko mulih nek no, kae ten pengajian mengke taat kalih kakunge nggih Bu. Nggih. Mulih ya mangap-mangap neh. Nggih mboten? Oh terkadang malah ngunek-ngunekke kakunge kok. Iya. Yeah. Ngeten iki bapak-bapak ya remen. Lha padahal ngeten Bu enten setunggalipun hadis. Setunggalipun hadis niki nyun sewu salasun latur fa'u salatuhum ala ruusihim sibron. Ora ditampa, ora diangkat salate piyayi sak ndure mustaka ki sekilane ora. Dalam artian ora ditampa salate. Sinten niku? Setunggal rajulun umma qaumin wahum karihun. Setunggal enten piyayi kan dadi imam ning makmume do gething. Lho makmum gething niku sebabe napa imame? Lho ndek puno paham. Suwe dawa kuwi makmume do anyel. Gen seneng berarti macane ulhu cendek-cendek ngeten nggih. Surat ingkang pendek niku jamaah seneng ditambah kala-kala jajake. Wah, kuwi tambah seneng neh. Nggih mboten? Nah, ning imame ngene iki ra matuk. Ra matuke jajakne niki. Niki setunggal.
Nomor kali. Nah, ibu-ibu bareng guyu sak niki tambah sedih. Wamro'atun batat, sapa wong wadon turu, wa zaujuha sakhitun kakunge mboten rido. Loh, iki wis dijak kencan bumu, engko bar pengajian ya. Mumpung anak-anak nangone pisan. Eh, lah kok mlebu kamar dikancing krekep. Pak Er mlebu golek mbokmu ki piye to jak kencan kok malah. Lah yen mboten rido, ngeten iki Bu. Halo. Kok guyu niki paham mboten? Paham cobi mengke ya, Pak ya. Ha. Niki nomor 3 ikhwatani mutasorimani sedulur loro do padu. Nah, sedulur loro do padu niku salate ra tampa dene wangi bedeteng rekae kula jenengan salat malah salate ra ditampa. Lah napa kok sedulur loro padu? Perkarane napa? Napa, Pak? Oh, ndek puna ya paham. Ah, napa kok diengkremi dhewe kebone? Sedulure ra dikeki sebabe wedi kelangan kebon. Pileh kelangan sedulur timbangane kelangan kebon. Sedulurne kok ke nengke. Mula terus dinengke gen ora direbut karo sedulure. Ning ngeten niku la ya dakhul jannah ora mlebu surga qati urrahim tiyang ingkang nengke sedulure. Amila wangsul ten mriki wau kaitan didik putra. Monggo didik putra niki tanggung jawab kula jenengan. Ah sakniki kula tanglet jenengan. Didik anak niku mulaine kapan, Pak? Kapan, Bu? Dalam kandungan yen bapak-bapak. Nggih, melu-melu mbok. Lah yen kula jenengan ningali jamanipun Nabi, enten bocah niku nakal diperadulke kalih Nabi. Akhirnya bocah niku protes, kula mboten trima yen kula niku diarani anak nakal. Lah kowe ora trima ki ngopo? Sebabe bapak mboten paring hak dumateng kula. Lah hakmu apa? Setunggal, pake mboten golekke mbok sing sae tumrap kula. Oh, berarti arep didik anak ajeng kagungan putra niki milih mbok sing sae. Ora ketemu nang prapatan go mulih, etuk nang tanggul go mulih, bahkan kok silir go mulih, kok RRI go mulih, ah mulih malah siaran ae. Wapal no, nggo bahan no. Mila nyuwun sewu, pados mbok niki penting. Lha yen piyayi riyen niku dereng ngusumpit motor tahun 80-an jenenge piyayi putri niku kong pabrik numpak pejengki. Wah, roke cendek-cendek mereke ponik. Engko sing kakung-kakung niku ya mandek nang protelon prapatan sing soti siut-siut lho pengalaman. Lha ngeten niku, engko anggere gathuk sajake enek respon totke, jejerke, jejeri, mengke terus go mulih. Lha tok nang dalan go mulih, akhire anake ya kujur. Lah terus akhire pripun? Batine bapak-bapak, Pak, lah kula ku wis bacut umure bojo kula 50 nggih men kok prapatan tak jak mulih iki pripun napa diijolke lawean loro. Ya mboten ya niki tetep dididik ingkang sae. Semanten ugi ibu ajeng pados garwa wong niki winih. Winih ya milih winih sing sae. Arti tandur ki ora gur sak-sake. Wong ngerti wonge wak-wakan kok malah dipek. Wis kono. Sementing lanang ora perkara lanang niki winih paribasane kula jenengan pengen dahar IR apa menthik niku ya nandur menthik sing rada empuk ambune wangi. Lah niki nyun saya arep milih niku monggo. Lho pados putra ajeng jodhoke niki kedah milih bibit. Heeh. Ngenten halo. Ah, yen pun niku terus napa bocah niku wae muni. Ping kalih sak liyane mboten goleke mbok sing sae. Pak kula niku ora paring asma ingkang sae tumrap kula. Pak kula niku ngeki jeneng sak senenge. Lah jenengmu sapa? Jeneng kula Murun. Murun ki pait. Lho, ngeki jeneng kok pait?
Lho, asma niku kinarya japa, doane wong tua kelet kalih jeneng. Oh, anakku, tak dongake gen dadi bocah sing ngerti rong perkara, mula tak jenengke Dwi Winarno. Oh. Nemplek. Opi ayirian paring asma ngeten niku. Nggih mboten, Pak? Eh, niku dongane wong tua. Nemplek. Neng piyairian niku gandeng ora paham ngei jeneng guru sak-sake. Awet kahanan metu kok ora enek alangan jenenge Slamet. Eta. Oh, lahir kok sajake awake rasa. Kowe tok. Hooh, jenenge Kuat Widodo. Ha. Enten mulih bocah kok sajake lahire pas pon jenenge Poniman, Ponikem, Poniyem. Ponijem enten. Wage wagiya, wagina, wagita. Enten meleh lahir ngat, ngatno, ngatmi. Heeh, bahkan enek sing disebut bunga. Wah, jenenge kok elok men bunga, ternyata bungatmi. Oh, sak pranaan niki. Halo. Enten meleh bocah niku dilairke angel, Bu. Jampi itu esok dilahirke ora iso lahir malah gawa nangone bidan jare buka siji niki mulai sik mengke mlaku-mlaku gendang buka loro teko papat wah akhire go mulih mlaku-mlaku akhire krasa lara gonane bidan jare ra sida buka nutup neh ah malah kon mlayu nang dokter spesialis teko dokter spesialis malah dirujuk teko rumah sakit teko jam 12 nembe isoh ditangani bayi isoh metu. Nah gandeng ngeten niku oh wong tuwa kok pengalaman le utawa nduk utawa le kowe iki gemben lahirmu angel tenan mulo kowe iki tak jenengke Sukar. Pak gandeng metune angel jenengke Sukar. Layan bocah sak niki lare sak niki jenengke anak niku ora perkara kahanan perkara ning nganggo HP. Nggih mboten, Pak? Nganggo HP wis pokoke golek jeneng nganggo HP mbuh jeneng piye pokoke kok HP dinut. Mela enten bocah kok jenenge angel men sebutane nganti nang ilat kesliyung. Saking angel ling maca ketemu nang nggen HP jenenge Calya Ayla Toyota gandeng tadi siji. Leh saking Pak Emboy kedanan kendaraan. Leh milawit saking menika monggo didik putra niku saking proses sak derenge terus mengke kumpul niku nggih ndonga. Syukur wudu mengke yen syukur sak derenge salat yen mboten saged nggih paling mboten kula panjenengan ndonga. Ora iso ndonga nggih maos ta'awud a'udzubillah minasyaitonirrajim. Ndonga bismillah arep anu. Ah niki ora kok langsung anu. Heeh. Niki nggih, ah mila proses niku. Lah mengke wonten kandungan semanten ugi syukur bagi mijil, mijil niki nggih dididik sedini mungkin. Mila Nabi muru auladakum bisalah sab'as sinin. Konen anakmu salat umur 7 tahun niki pun digretei. Umur 7 tahun niki pun digretei ning piyayi sak niki luweh greteh salat napa greteh mulang HP. Mulang HP niku ya sapa pinten? Rong tahun, Pak. Alah, kok rong tahun tangga kula niku sirah iso tengel-tengel. 6 sasi niku lho, Pak. Tinggal isah-isah, tinggal masak akhire napa setel ke HP, tonton ke YouTube. Hetayo, hetayo. Mriki nggih ngaten niku. Ah, akhire gedhe senengane dolanan HP. Sing disalahke bocah, padahal sing ndadekke abang irenge anak adalah wong tuwa. Penjahat pertama niku kagem anak adalah orang tua. Mlo mang cekeli HP terus. Napa salah to bocah niku dolanan HP terus, Pak?
Boten. Nenggih tetep diatur. Awet napa? Ampun jenengan bandingke kalih jaman kula jenengan. Kaya kula niku riyen jenengan nang masjid iku kudu nimbang ngiseni padasan jam 5 mangkat subuh maghribe setengah 6 jam 5 wis ngiseni padasan. Engko anggere klambine putih centelke nggen padasan kelalen malah teles. Lupute niku yen dinggo malah blentong ireng kenek karet ban. Lah niku jaman riyen. Cah sak niki tangi turu nggih ngaten. Jaman riyen nimbang ngangsu ngiseni kolah gentong. Cah sak niki tangi turu langsung nyekel piring karo sendok. Nggih mboten, gur karimangan. Ora enak rekasane bocah sak niki. Blas, cah sak niki niku gedhe wae, terkadang gur gedhe kakean nutrisi, kakean vitamin. Mlok gedhene piyai.

share nang WA. Sing tuwa ora duwe WA. Ora etuk iklan gawean. Tangga-tangga kula mriko jenenge wong tandur ing nggo grup WA. Enek tandur ana melu. Lah ora duwe grup tilapke karo sing nom-nom. Sakniki kula tanglet wong tuwa niku tetep butuh dahar mboten? Nggih. Ning yen nyambut gawe ora enek hasile padahal wis tuwa kompor kae kudu kobong. Lah sing diobong napa yen ora enek hasile? Mila sing kudu ngerti putrane. Mula anggere enek wong tuwa kok nganti kapiran ramangan kuwi sing dosa anake. Sing ra cetha. Heeh. Sinten sing ra cetha? Nah, dek pun ayo dong. Lo cetak ke, mumpung putrane jenengan sok iya ten beriki. Nah, milo wong tua ni ku asli ni serah butuh apa apa yang wong tua wolong puluh pitung puluh sangang puluh ar butuh no potong nyandang wis ar mati ku ar gonggo apa. Gitu wong tua kok tukok ke katok jin malah nguyuh ra iso nyopot. Hebatan. Wong tangane we ngewel ini selak ke belet nguyuh malah nguculi benek malah ngompol. Niki enten piyayi sing haji, kala wingi niku haji. Enten sing cerita saking antrine ten Arafah ajeng ten wingking, akhire ora selak. Mboten sronto, akhire nguyuh nenggon. Lah saking dol kok istuwa ki saya tuwa saya dal. Nggih mboten. Oh guyu ngekek-ngekek niku kudune tutupi kene kok. Lah tutupi ngisor. Saking dol wahing bareng ya ngeten iku. Mila nyuwun sewu niki investasi tumrap kula panjenengan. Mila tiyang sepuh ki sajake tuwa butuhe apa to wong tuwa? Butuhe sego jenang. Sego jenang ten mriki 10.000. 5.000 nggih Pak. 5.000 wis etuk tahu bacem gayuh surga firdaus nggo Pak dahar sego jenang. Dibuka Pak lah kok enek tahu baceme. Nyole tahu baceme peken Pak murah tedas. Modal 5.000 gayuh surga firdaus modal 5.000 ijek etuk balen tahu. Le wong tuwa kok gampang kaya ngono kok anak ora mudeng. Ya wong tuwa niku empun tuwa ki sing disenengi ki napa to? Sing senengi duit. Senengi duit ki cekeli duit ora cekeli putu. Pengajian kok malah momong putu. Niki enten mboten? Anak elok. Anak elok niku anak kula jenengan nggih to elok. Wong pake mboke malah kon momong putu anu gendok jaan mbok timbangane nang omah engko aku arep lunga karo mase kono malah arep ngiras nang warung pengajian kowe tok arem-arem to nah jagake snack enten sing model kaya ngeten niku kok ngulatke krasa karepe ora karepe. Ah mila nyuwun sewu didik putra niku tujuan kula jenengan didik niku setunggal. Monggo akidah ingkang sae. Nomor kalih kajenge putra ingkang berakhlak. Berakhlak niku ngerti karo wong tuwa mboten bermoral. Yen negara kula jenengan pengen didik kajenge bermoral rakyate. Ning bermoral niku mboten cukup. Bermoral niku ngapusi. Ngapusine moral niku kalih akhlak benten. Yen akhlak tuwuh ko ati teko dohir yen ho yen ora niku akhlak yen moral niku kaya pimpinan kula jenengan rekake enek gempa enek kunjungan presiden wah gen ketok sing ngungsi gen ketok penak akhire sewake spring bed ke hotel presidene lunga spring bed kukut. Nah niku jenenge bermoral apik nang ngarep ning ah, pengen ridone sing kakung. Napa mboten, Bu? Nggih, teko ngomah, atik nyait men. Oh, niku jenenge bermoral. Halo, mboten berakhlak, namung bermoral. Yen berakhlak iya, heeh. Yen ora. Paham mboten? Ah, soalnya ora paham. Mila nyuwun sewu jenenge bermoral niku yang jaman riyen Pak. Niki nyuwun sewu yang jenengan pengen garwane mengke nurut niku kados piyayi riyen. Niki jenenge donga bermoral mboten berakhlak.
Dungon apa?

0: ilmu pambungkem. Jenengan pengen garwane nurut, wacake ilmu pambungkem. Yen pengen niki mangtirokke mengke langsung ngapal ning mboten sah banter. Langsung ngapal berarti langsung dong. Niat ingsun matek aji, ajiku pambungkem, mingkem monang ngarepku, mengonang buriku miturut apa kang dadi karepku. Nuruto aku ya tul mintul. Lha niki nyuwun sewu, napa kok niki bermoral kula matur ngeten? Awit mingkem monang ngarepku, mengonang buriku. Lha yen berakhlak ya nang ngarep mingkem, nang buri mingkem. Gembetan pak, ini ku jenenge bermoral, lo malah watuk-watuk, gua kepoyoh-poyoh bu. Milanjut saya bu, kulan jenengan yang bermoral ngateniku, yang buatan bermoral, sing disuwun berakhlak, leh ojo udut nang arepe bapak, nang arepe orang udut, nang burine orang udut. Lah niki jenenge berakhlak. Ingkang terakhir, cerdas niku pancen kula panjenengan gayuh nen akale bocah mboten nyandak pun cukup, akidah sae, akhlake sae cukup. Pinter ora sah dadak gayuh biji sing sae-sae. Niki kula sukani bocoran, mbok menawa enten guru nyun sewu dijogo nggih. Ampun jenengan bocor ki, Pak. Lah niki kula kek sukani bocor. Yen jenengan ten sekolah kok gur golek biji kapusan. Jenengan golek biji kapusan, Pak. Awet napa? Guru sakniki niku pinter ngaji. Ngaji niku ngarang biji. Aung bocah ra tau mlebu kok bijine 6, biji 7. Leng kulaan kok ngendi? Jawabe guru, wong biji ra kulaane kok mbok is men. Lepon. Nggih mboten? Bahkan enten guru niku, Pak, mulang murid. Murite niku 600. Gandeng guru kelak guru mata pelajaran mlebu kelas, pindah kelas, mlebu kelas, pindah kelas, ngapalke bocah sak tekruk lencung ora apal-apal. Gandeng rapal, wayahe setoran biji, wabeh dikei biji, ternyata enek bocah wis pindah. Wali kelase muni, Pak, lah cah iki wis ra enek wis pindah kok jek mbok kei biji. Apa iya? Lah niki tandha yen guru niku pinter ngaji. Mula nyuwun sewu mboten sah kengguh kalih biji sing baku soleh, sing baku berakhlak kalih akidah ingkang sae. Pun ngaten men. Pun jam 09.00 kok. Enten sing mboten trima, monggo. Ibu-ibu enten sing mboten trima? Pun. Pun yen pun trima monggo. Ngaji niku kajenge ilmune manfaat, monggo dipraktekne. Setunggal iklan ngajengan niku. Nyun sewu gandeng setahun sak meteri 3 juta. Nah, sak meteri 3 juta jenengan ajeng ngendika, Mas, kula sanggup 3 juta tak cicil etuk. Pikantuk tak cicil seton etuk, tak cicil sasen etuk, sing baku genep 3 juta. Lho ajeng ngapling sak meter, monggo. Meter. Setengah meter etuk. Etuk nggih? Itu sak senti nggih to. Nah, ora nyicil, itu. Ah, Mas gandeng kula ki ora duwe, kula tak anu udu donga. Wah, udu donga ora mandi ditawak-tawak. Nek mbon timbangane ora ndongake, wis mending timbangane ora. Pun. Ngeten nggih? Nah, monggo kajenge dadi ilmu ingkang manfaati. Pun ngaten mawon. Kula tutuke mungkin ndak sedangu-dangu ya ora paham kok, nggih to. Apa ngajian bola-bali terkadang ya mboten do dicakne kok. Nggih, mbok bilih ngaten mawon. Ingkang saged kula aturaken wonten kesempatan dalu niki, yen enten atur kula kok nyindir njenengan, nggih pancene kula jarak. Ngaten nggih. Ora dijarak ya ora paham-paham. Leresipun saking Allah salah nggih awit jubluing pangertosan kula. Frukalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
3: Si Barkas,
2: program donasi barang bekas dari RDSFM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
4: Lagi full seneng kayaknya ini.
5: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
4: Wih.
5: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
4: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah tur cepet toh, gimana?
5: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
6: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps, hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
7: Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian, Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.

dosa jariah yang sering terlupakan. Sebuah renungan oleh Haji Samson Rahman MA. Pendengar, seseorang yang mengarahkan orang lain pada perbuatan baik, dia akan mendapatkan kebaikan sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang mengikutinya. Sedangkan yang mengarahkan pada kejahatan, dia akan mendapatkan dosa dari orang yang mengikutinya, sebab dia telah memotivasi orang lain untuk melakukan dosa-dosa. Amal seorang manusia setelah wafatnya terbagi beberapa bagian. Pertama, seseorang yang meninggal dunia, maka kebaikan dan kejahatannya telah terputus. Ia tidak mendapatkan apapun kecuali yang telah diperbuatnya selama hidup di dunia. Kedua, orang yang meninggal dunia, tetapi kebaikan dan keburukannya terus berlangsung. Kelompok ini terbagi tiga, yakni seseorang yang meninggal, tetapi kebaikan serta dosanya berlangsung terus. Maka nasib orang ini di akhirat nanti tergantung dari timbangan amal kebaikan dan keburukannya. Bila banyak kebaikannya, maka jannah tempatnya, dan bila banyak kejahatannya, maka neraka yang menjadi tempat tinggalnya. Kemudian, orang yang meninggal dunia, tetapi kebaikannya terus mengalir, ia akan senantiasa mendapatkan pahala sesuai kadar dan kualitas keikhlasannya pada Allah. Beruntunglah orang yang demikian ini. Selanjutnya, orang yang meninggal dunia dan timbangan kejahatannya terus membengkak, alangkah buruknya nasib orang yang seperti ini, alangkah malangnya ujung kehidupannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menyatakan, sungguh beruntung orang yang meninggal dunia, maka putuslah dosa-dosanya. Dan sungguh celaka seseorang yang meninggal dunia, tetapi dia meninggalkan dosa yang ganjaran kejahatan terus berjalan tiada hentinya. Alangkah bahagianya pendengar mereka yang memiliki jariah amal, dan alangkah sengsaranya seseorang yang menanamkan dosa jariah. Na'udzubillah wal iyadzubillah.

mendengar dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ahmad, disebutkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, aku dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas unta. Lalu beliau pun berkata, wahai anak, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu mendapatinya di hadapanmu dengan pertolongannya. Jika kamu meminta, mintalah kepadanya, dan jika kamu memohon pertolongan, mohonlah kepadanya. Ketahuilah, seandainya semua manusia bersepakat untuk memberimu sesuatu yang bermanfaat, niscaya mereka tidak akan dapat melakukannya kecuali terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah untukmu. Dan seandainya mereka bersepakat untuk menimpakan mara bahaya atasmu, niscaya mereka tidak akan dapat melakukannya kecuali pada apa yang telah ditetapkan oleh Allah atas dirimu. Pena telah diangkat dan lembaran catatan telah kering. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam musnadnya Imam Ahmad menambahkan, dan sesungguhnya pertolongan ada bersama kesabaran. Jalan keluar ada bersama kesulitan, dan bersama kesulitan ada kemudahan. Hadis riwayat Ahmad. Ini merupakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia yang terdahulu dan yang akan datang. Sebagian orang soleh mengatakan, jika kamu ingin berwasiat ataupun memberi nasihat kepada temanmu atau saudaramu atau anakmu, katakanlah kepadanya, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Salah seorang ulama berkata, aku renungkan hadis ini, maka aku hampir tidak sadar kebingungan karena kandungan maknanya yang amat agung. Karena itu pula pendengar, Sulaiman bin Daud alaihissalam berkata, aku mempelajari apa-apa yang dipelajari oleh manusia dan yang tidak dipelajari oleh mereka. Namun aku tidak mendapatkan yang lebih mulia dari penjagaan Allah, baik di dalam keadaan bersembunyi ataupun terlihat. Hadis ini tidak ditujukan untuk kelompok manusia tertentu, tetapi ditujukan untuk para raja, para amir, para pegawai, para dokter, para insinyur, kalangan pebisnis, para petani, kalangan militer dan sebagainya, dari kalangan kaum laki-laki dan wanita. Biarkanlah urusan langit berjalan menurut takdirnya. Janganlah engkau rusak dengan pikiranmu yang terbalik. Seseorang berkata kepada Allah, wahai yang menjaga cita-cita, engkau menjagaku dan mengurusiku. Orang zalim telah menzalimiku untuk mencelakakanku, lalu engkau menolongku. Akhirnya dia pun tunduk kepadaku ketika melihat engkau mencegahku. Allah yang menciptakan makhluknya, dan dialah yang menjaga dan mengurusnya. Maka tidak ada satu binatang melata pun di bumi ini, melainkan atas Allah jaminan rezekinya. Allah berfirman, maka Allah adalah sebaik-baik penjaga, dan Dia adalah maha penyayang di antara para penyayang. Surat Yusuf ayat ke-64. Seseorang melihat seekor burung pipit terbang dari satu pohon ke pohon yang lain sambil membawa sepotong daging di mulutnya. Lalu daging itu diangkatnya ke atas pohon kurma. Orang itu lalu naik ke atas pohon kurma tersebut, dan dia di sana melihat seekor ular buta dan sudah tua. Ketika burung pipit mendekatinya, dia membisikkannya. Lalu ular itu membuka mulutnya dan dimasukkanlah daging tadi ke dalamnya. Begitulah pendengar, seekor ular mendapatkan rezekinya di atas pohon kurma dari seekor burung pipit, padahal dia buta. Lalu siapakah yang menunjukkan burung pipit? Dialah Rabb yang Maha Esa, dialah Rabbnya burung. Dan siapakah yang memberi rezeki kepada ular? Dialah Zat yang Maha Hidup dan terus mengurus makhluknya. Dialah Rabbnya ular itu. Allah berfirman, dan tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi ini, melainkan Allah lah yang memberi rezeki kepadanya.
dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis di dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfud. Surat Hud ayat ke-6. Allah menjaga para hambanya yang menjaganya dalam berbagai keadaan dan situasi, dan tak seorang pun yang dapat menghitungnya. Allah menjaganya dalam urusan agamanya, dan itulah sesuatu yang paling berharga bagi seorang muslim. Allah menjaganya dalam urusan dunianya dari berbagai keburukan dan mendukkan untuknya semua makhluknya. Maka Allah adalah sebaik-baik penjaga, dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang. Penjagaan Allah Ta'ala terhadap seseorang dalam urusan agamanya seringkali tidak terpikirkan pendengar. Kendati hal itu merupakan sesuatu yang amat penting. Allah menjaga hatinya dari syubhat, pikiran-pikiran yang kacau dan keliru, dan keraguan-keraguan. Allah menjaganya dari kemusyrikan dan kemunafikan. Allah menjaganya dari kebingungan dan kebimbangan, dan dari berbagai macam prinsip asing yang merusak. Sementara semua manusia di sekitarnya kebingungan dan tidak tahu tujuan dan orientasi hidupnya, sedangkan Dia, Allah telah menjaganya sehingga tahu jalan kebaikan dan kebahagiaan. Allah menjaganya saat dia menghadapi kematian, sakratul maut, saat dia akan berpisah dengan dunia, di mana itulah saat yang amat sulit karena setan sangat berkeinginan untuk menyesatkannya. Namun seorang mukmin yang jujur diteguhkan oleh Allah Ta'ala dengan kalimat yang benar, Allah menjaganya dan menolongnya untuk mengucapkan kalimat tauhid, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Betapa banyak orang yang menyanyiakan batasan-batasan Allah, dan saat maut akan menjemputnya, lisannya mengkhianatinya. Dia tidak mampu mengucapkan kalimat syahadah, lalu dia menyesal dan meratapi semua yang diperbuatnya. Padahal tidak ada lagi saatnya penyesalan. Hal itu disebabkan dia tidak menjaga Allah, maka Allah pun tidak menjaganya, maka dia pun rugi dunia dan akhirat, dan itulah kerugian yang amat besar.

0: Assalamualaikum. Sida lunga ora mal.
1: Waalaikumsalam. Ayo sida nojo, kowe wis siap, Rung?
0: Piye to, Ki? Wis ganteng lan wangi kaya ngene lho.
1: Oh, ya wis, pinarak dhisik, tak njogo sepatu sik, Jo.
0: Oke, Mal.
1: Ora sah digaweke wedang ya, Jo. Diluthok.
0: Iya. Astagfirullahaladzim. Lihatlah, apa ini, Mal?
1: Ngapa toh, Jo?
0: Iki lho, Mal. Ono cecak nih bani aku iki lho. Dadi kaget aku. Tak kira apa mau. Walah.
1: Walah, ngurut cecak toh.
0: Iya, Mal. Tapi jari wong-wong biyen ki, nek ameh lungo terus ketiban cecak, lah kuwi engko bakalan entuk sial, Mal.
2: Oh no.
1: Alah. Weh iki lho, ha kok jek percaya kaya ngono to, Jojo.
0: Weh, cari kancaku wingi ya ngono kuwi kok ameh lungo ketiban cecak, terus dompete malah ilang.
1: Walah, Jojo. Kuwi nek nyang Islam jenenge khurafat, Jo.
0: Ha khurafat kuwi apa to, Mal?
1: Khurafat kuwi kepercayaan terhadap cerita rekaan atau dongeng yang tidak masuk akal dan menyimpang dari ajaran Islam. Contohnya ya kaya kuwi mau, kaya enek manuk prenjak barate meh itu rezeki. Terus pokoknya menentukan keburukan dan kebaikan berdasarkan pikiran yang tidak ada dasarnya. Ngono lho, Jo.
0: Walah ngono ya, Mal.
1: Iya, Jo. Kita sebagai umat Islam dilarang percaya yang seperti itu, Jo. Halo ngawake dhewe duwe Allah lho, Jo. Berharap dan takut ku yo nyang Gusti Allah wae, malah genah.
0: Iya, Mal. Bismillah, ngko kancaku tak andanane wae nek no.
1: Iya, Jo. Ben kancamu ku yo melu paham perkara ngene iki,

pasti terjadi. Pena-pena telah mengering, lembaran-lembaran catatan ketentuan pun telah dilipat, dan semua perkara telah habis ditetapkan. Betapapun, kesedihan Anda tidak akan mengajukan atau mengundurkan kenyataan yang akan terjadi, dan tidak pula akan menambahkan atau menguranginya. Oleh sebab itu, jangan bersedih, sebab kesedihan itu akan mendorong Anda untuk menghentikan putaran roda zaman, mengikat matahari agar tidak terbit, memutar jarum jam kembali ke masa lalu, dan kita berjalan ke belakang. Pendengar, janganlah bersedih, sebab rasa sedih itu laksana angin puyuh yang hanya akan mengacaukan arah angin, membuat air bah di mana-mana, mengubah cuaca langit, dan menghancurkan bunga-bunga nan indah yang ada di taman. Dan janganlah bersedih, sebab usia Anda yang sebenarnya adalah kebahagiaan dan ketenangan hati Anda. Oleh sebab itu, jangan habiskan usia Anda dalam kesedihan. Jangan boroskan malam-malam Anda dalam kecemasan. Jangan berikan menit-menit Anda untuk kegundahan. Dan jangan berlebihan dalam menyia-nyiakan hidup, sebab Allah tidak suka terhadap orang-orang yang berlebihan. Wallahu a'lam bishawab.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Surat Luqman ayat 15.

0: Satu-satu kembang RDS FM. RDS FM.
1: Pendengar, kita akan mengikuti Jalan Hidayah RDS FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa untuk ada di bulan Ramadan dan kita sudah masuk ke dalam pekan kedua ya. Tidak terasa waktu cepat berlalu teman-teman sekalian, dan seperti biasa pada hari ini kita mau live dan kita akan coba bahas masih di dalam dua buku ini. Nah, satu adalah Udah Putusin Aja. Ini adalah buku yang saya tulis untuk merespon lifestyle fun, yaitu adalah pacaran. Dan yang satu ini adalah buku Yuk Berhijab. Nah, ini adalah saya tulis untuk merespon lifestyle di bidang fashion. Jadi